0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam grup J. Argentina melawan ngau Austria pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup I, France ngelaban Iraq. Live bak TV OK. Pukul 5 pagi. Siti agi main dalam grup I. Norway bersatu ngau Senegal. Pukul 8 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan ngelaban Algeria. Mulai dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Ya tentu ya, lagi menang diatur di tu ya ni oh. Kayaknya tadi main antara France ngau Iraq ba grup I delay tadi ketinggal hujan. Oh, cuma hujan kalau tengah main dia ni.
5: Lawan dari kode tayang skor dekat kedai tu nya tadi France 1, Iraq 0.
4: Okey, jadi skor France tadi di pasuk ke kilometer dalam minit ia ke-14. Sebenarnya sudah ia ngetu. Lalu dia tahu sudah ia dah masuk ke minit 49.
5: Ya, okey. Lalu setiap lagi main tu, Tun. Ia kebenaran diatur dia tu baru je berangkat, Tun.
4: Ya.
5: Ianya Norway bersatu dengan Senegal.
4: Dia tahu baru masuk minit ia ke-5. Baru aja peringkah bermain. Lalu bermain tu tadi boleh dipedak kita bah channel Sukan Plus. Lalu bah TV OK dia tu France benung bersatu ngau Iraq. Dua channel boleh non berak tadi medak main bol bah grup grup I ngau pihak mega grup nama teritori.
5: Sama grup I tu.
4: Sama grup I itu ni benung main di bantai ke serta. Lalu bah grup City dagi tadi ya kebedah di atur tengah malam grup J, Argentina mujur ngalah ke Australia 2-0 pagi tahun ini.
5: Austria tu.
4: Austria. Oh. Austria. Kena kembali teriak.
5: Okey, denya tadi ia ke skor itu tu. Tu ia ke nari hati tu. Goal scorer ya, ianya Lionel Messi.
4: Ya, kalau ya Lionel Messi udah muka sejarah baru ba World Cup kalau nakak kira tu ia udah mecah rekod di pegawai pemain Jerman sebelah tu Miroslav Klose hanya 16 gol kalau dia tu ia udah skor 18 itu gol gol ia ke pemadu main ba siku-siku main dia ke kalah main ba dalam World Cup tu tang saja pihak ya benar tu boleh nyamai galaban dia tu nyokas semak dagi ngau ya hingga tadi Mbappe udah skor si tiga tu dah tadi
5: ya Mbappe dia tu udah skor 15 gol. Lionel Messi 18 gol. Umum Mbappe kita sama nama tu baru 24 pihak kini 25 pihak. Lagi mana peluang Mbappe tu tadi nambah ke
4: koleksi gol ya.
5: Koleksi gol ya buat World Cup.
4: Lepas ya renang ya lagi panjai awak main lalu kita nemu nak ke dia tu Messi tu kira dah buat penghujung kira ya buat World Cup. Lalu kelimpah ni mega buat ke tahun tu Messi mega mengkak City ke sejarahnya orang ya kena terubah ya nak ada skor peniti World Cup tahun tu.
5: Ya, mak main lawan Austria tu ya bisi namanya tadi bisi kira ke diberi peluang mah.
4: Ya.
5: Nyipai penalti teng ngai masuk ke penalti ya.
4: Yang kain dari no kalau pas skor gini lawan kita nemu sebenarnya tu main di sebelah tu dia ya dah skor hat-trick. Lalu dini hari tadi udah skor 2 gol 5 gol nak kata tu.
5: Ya.
4: Top skor dalam tahun 2026 nak ke dia tu. Lawan main lagi panjai.
5: Lagi panjai lagi bisi peluang yang nambah ke koleksi gol ya tun. Bak main round of 32 kita sama dan mome Argentina tu tadi sudah kemenang lawan Austria tentu ya sudah yang masuk ke gai round of 32 atau ke knockout stage
4: ya lawan sepiak kaki sudah nyingkang ke itu round of 32 lalu City lagi main dekat di atur pukul 11 tu lagi ini tadi Jordan bersatup ngau Nigeria. Mm-hmm. Okay, jadi berarti ke grup ya ke udah tap tangan sebut tadi deh. Mm. Ya ku udah masuk gay tetituin tadi ba grup E confirm deh tu Mexico udah masuk 2 kali menang. Mm. Ba grup B lagi terbuka megang peluang lagi semua kejingkang. Lalu pia mega grup ya main ya kebuka grup C pan lagi pula terbuka megang. Grup D USA confirm udah nyingkang, lah buka lah ya 2 kali udah menang. Piamaga Germany confirm udah nyingkang 2 kali udah menang. Grup F lagi terbuka megang lagi semua 4 IT tim kalai ya ke dia tu dia telan ngau piamaga Jepun tiba kunci ya penuh 2-1-2 tu dia tu 9 menang sekali seri sekali. Lalu piamaga grup G lagi terbuka grup H lagi terbuka France nanti cuma ya menang main tu lagi kumpul udah nyingkang sepia kaki. Mm-hmm. Lalu Argentina City dah nempah slot lagi group of 32.
5: Berita ke pemandu baru France skor kedua. Yeah. Ke diatuknya tadi minit ke 53 France 2 Iraq 0. Ah. Lalu bak grup K ngau grup L tu. Mm-hmm. Dini hari pergila pukul 1 dini hari Portugal beka bersatu ngau Uzbekistan pengari Asia.
4: Ah. Hmm.
5: Lalu bak grup L England dekat ngelaban pengari Afrika ini Ghana.
4: Mhm. Ngau pihak mega apa nama dekat bertemu ngau Croatia. Jadi England ngau Ghana tu seduaya nang kini betul nanti City Aritium tu tadi menang. Mm. Jadi seduaya tu nanya kap mengerebut ke slot 32 ia ke dulu kira kak ngesah ke penurut laban sistem ke sekali tu 1-2 automatik layak dia. Mm. 8 ia ke pemanah-manah batiap iti nombor 3 bergerup dari dekat nyingkang. Okay, round of 32.
5: Mm-hmm. Artinya bahan nombor 3 kartin ada peluang lagi tembisi peluang. Oh. Minat ke poinnya tadi patut mayu lagi hari tim ke nombor 3 kebukai dalam grup.
4: Ya, kelimpah harinya yang pun defisit gol. Mm. Bulus ngonya mega dekat dikira. No milia 8 ya ke madunya. Okay, jadi tadi info berkawal dengan World Cup ke benuang diatur jam ke dia tu duit grup stage tinggal lebih down eh, Neil.
5: Mm-hmm.
4: Banyak tentang kita lagi si City lagi round bah grup stage tu ya ke amat ya. Mm-hmm. Okay, jadi tentu ya RTM ya tadi ya, punya rasmi ya, Piala Dunia 2026 bah Malaysia itu lengkap kita dulu Neil.
5: Mm-hmm.
4: Sepagi tu lepas tu lagi berkait ngau World Cup gak utai ya ke dekat disebut tu atau lepas kita mu

0: ke dempak kita yang tadi dalam tempoh kurang hari 4 jam nya tu. Ambil contoh dah kita makan yang tadi lalu tinduk dalam lebih kurang setengah jam atau sejam dan ya nak ambis di tuno.
1: Nak ambil di injian
0: nak ambil di injian ya dalam tubuh kita yang tadi.
1: Ya, tanya apa nombor kenyak ni. Bisa gak orang, bahkan aku kalau bagi, mesti istri bilang gue kalau bagi, lebuah maya malam tu tadi, pama puru lapar mata gak tinduk.
0: Apa nih?
1: Ngaku jago kita tu tadi, 4 jamnya mesti puang puru deh, keluar habis ke nginjen teh ke dalam empat tadi. Entang, aku kadang-kadang, dah ngului sejam gak tinduk, sagi-agi ya nak makai, ya lu gak tinduk mata.
0: Rundiang apa, yang berundiang ke? Nama terdempa tu. Apa? Mereka gibi saya dan yang lalu lawak kasam dah gibi saya.
1: Kadang-kadang mereka masih tadi saya awak. Kadang lalu petukan tiang tadi akhirnya bertutup tengah malam yang masih yuriang. Jadi nanti baka bak kita empu dah lebih lagi. Mereka benda movie dan kira movie. Tahu kena kita tadi. Tahu benda membual. Kadang-kadang mesti kau bisik kat kunyap-kunyap enggak bak mua TV. Ada si habit bakanya nak?
0: Aku bisik habit kena tuan. Tang kuka nguji ngorang kia tuan. Cara aku ngorang kia aku makai kuaci. Asal memuluh ku juga ni.
1: Abang memuluh ku juga. Jadi itu dia bakam dah TV. Sikit kuacinya lah. Siti hari utai ke pebelet. Dimpak mayanya nak.
0: Ya. Dan kadang-kadang nama nak boleh nak tadi tuan. Makai kau utai ke berat-berat dah. Utai ke heavy-heavy nya. Dan nanti boleh aku kurang kia lah. Ke namanya. Kan jaga pengerai lah aku jago.
1: Aman. Nampak pengerai tu. Lepas tu dia jaga. Bagi kita kalau lagi. Nyoi aku dah full series tu.
0: Aman tuan.
1: TBM lalu full series tu. Saya main maintenance
0: ya. Saya tuan. Salah-salah hari ni masa dua lagi.
1: Ya mah. Sepipat pun pernah buka buli ya. Tanya mah utai tu tadi. Nah, tu boleh diseliah kita kalai kita nemu ba selera makai kita siku-siku tu nah ya enggak cukup nyantang bisa ke cara alternatif no kita nyeliah hari makai utai ke barat. Jadi makai salau kita nemu utai ke cukup selalu dipilih terkenempak kita lebih maya no enggak TV. Jam ya kereta orang nak 2 pagi. Tak sebelah oh, macam aku merah peningan ni Niel. Tu dulu mai apa ninga berpenang lagu hari kini di lampagi tu di ketiak aja 2 pagi
0: why.

Mengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulimaga bertemunggau balap pengeluar program RUY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hiang, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau anak Dato' Tingkoi. Arang meraminggau kami.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Jadinya tadi pengrami yang kemudian dekat diatur ujung minggu tu ilak ni ni oh.
3: Pengrami ngelentikai nama dah bulan tujuh ilaknya. Nada lagi anak tuan?
2: Oh, anak kemudian ke pegawai lagi. Okey, jadi pulang ke kaya cerita kita ya pagi tu. Dua pagi yang ngenang ke bak perut ia ti lapar lebih banyak muda ti bina mau tay ti adi ambil atau kadi kena kita ngisi lundung bak perut ku yaku tuai menyata dina. Jadi selamat pagi ngagaya peninggal kita mami nini ke pagi tu nanti baka yang pul lebih banyak muda ti bi malam ria nang suah oh baka dia tu nil nyedia ke kuaci laban mata nak ngatua nanti ngelesiat ke kuaci seraya ke Meda TV. Kelebih lagi cerita ini, lama cerita ini tu kita nemu kayaknya sekejam, kayak okay, sejam kayak tiga jam baru biar lagu aja udah ke empat jam. Jadi nanti dah kalau lapar alternatif kau pernah lari ke kuacinya kah ketisi pandu ke migi.
3: Ya.
2: Tang tip si lawak bakal contoh kasambikan sungai tau kengut segi otomatik nak meda TV makai salau meh. Ya otonya si oto kayak itu manualnya si ngaso tengok sagi ina makanya saginya matang ke tinua
3: ya laban brondeng kenyap lama ne tun
2: ya mat
3: jenis tu lah tun sama pagi ku ya ayo musim membol tu anti bisi ngagas steamboat ngamat ku ya malam-malam ngagas steamboat ya
2: anci steamboat tengah pukul 12 tengah malam ngagas steamboat nak bergaul orang benar.
3: Kena namanya tadi kena makai steamboatnya Aitian. Aitian biasanya deh. Kena ngangat kisi ku ya. Sampai mendak tim ke bermain. Yang ada ke yang ada ke tuan Argentina baru champion World Cup ku ya.
2: Nya ya tim ke disukung ya deh.
3: Tim ke disukung ya.
2: Tang bertemu bunyi ke bayi wang. Sebab kawalnya selalu yang nanti ngaga program Muda TV alu ngaga steamboat yang menyuk ya ujung-ujung nah daya Muda TV TV Muda kita yang selalu ya
3: ya selalu ya nanti bekerja tuan segi nanti Muda TV nar ya
2: betul lah iban tu nanti yang Muda live ya atau kena pengawal ya kebekerja selalu ya laban ujung-ujung ya lu berkali yang ngaga YouTube sebabkan iretnya ujung yang kedekat di tengah
3: udah ngaga YouTube tadi alu bah Bluetooth
2: ya. Lupa Bluetooth, yo Bluetooth is already connected. Ya. Speaker is already paired.
3: Oh, nada GTV dan ya.
2: Betul, betul, betul, betul. Tangan, kena ke bah, sekedar gentur orang nak pergi, bah orang ya ke buka kedai pemakai tu tadi ni lah. Kadang-kadang maya musim main bol tu meh nur sila yang mulia extra income. Tu ngasai ke aku nak kagak tu bedau pas di rumah lepas kerja pagi. Tentang seberapa tu tim ke musim main bol yang beranya World Cup atau ke maya Euro ni lah. Aku suah lagi milih kedai makai 24 jam jadi palan nur aku lipat medak main bol. Lepas siti ya ke buah ya kita itu tadi nak kiro nyumai nak kiro berapi
3: oh nah
2: kerimpa hari makai mi goreng kutia goreng ketira bisik membija mal ke ngau kopi oh tengah malam medak main bol poh rami ya.
3: Awalnya kebuah orang kebenar ya bisiknya tadi bisik mai TV baru mai tang kak ngiga mood medak main bolnya bukan lain ngau orang mayu tadi. Kelebih lagi maya tau perhati kira tu maya final lah.
2: Aman. Laban siti kelebih lagi tiak ke bisik kedai ke bisik projektor sayanya. Laban mood ni medak balar mayu tu.
3: Ya.
2: Punya mai lagi. Dan setiap rindu bersaiko pangan diri. Laban otomatik nanti kita itu tadi Nanti bakal bawa World Cup kan, tentu si tim Tenipu mainnya main beranu-anu berpera-pera pengendali tanya positif pun kalau pun pelik layak kan sebenarnya itu psikonung rami kagi nanti bakal cup bak Malaysia tu kan jadi semua nanti dia contoh buka ya green screen bakal dia tahu kucung City benar top semua nyukucuk nyukung kucing City siapa kan dia nak dia
3: semua nyukung kucing tentu bisanya rindu ke Brazil bisanya rindu ke France tim ke Rizukonya tadi nak sama
2: Mama. Kita sekolah lagi Jonikel Juan ke pagi tu. Nanti bakal ya malam-malam meda TV sekian ada bukan main perlu lapar. Yang milih dua gigi telur manu rebus. Udahnya tadi pesi ngau kitchen namanya.
3: Pesi
2: ngau kitchen.
3: Pes.
2: Oh, sumpah pada formnya kira asal kok aku umumnya tadi. Udahnya irup ke kopi. Oh, kaya nadai gula. Pekau amatnya maya malam hari. Matapan masuk muda TV. Ya, kok. Apa ni kita Jonikel Juan pagi tu.
3: Okey, tu bisa situ lagi hari anak Peter tu. Selamat pagi, kaya. Tadi anak minat main bol, kaya. Ya, tu tadi. Semampai makai selalau. Makai selalau, kaya. Maya perut lapar. Matapan lalu ngai nyadi tindua. Nanti perut lapar. Bakat day tu, tuan. Mungkin jadi tindu sama yang lapar.
2: Tidak itu tadi, mungkin masalah TB itu tadi.
3: Masalah perlu lapar.
2: Pala masalah yang tadi, unduangnya ngai badung kuda, semalam kang kuda, semalam kang kuda.
3: Kan diberi, kan kane dulu unduangnya, baru undang kuda lagi.
2: Ya, baru kan jenuh. Okey, datu lagi itu orang datai, kata aku macam komen peningat kita, ya ti, buka iba Facebook, Daniel.
3: Terus kena datai ke komen kita, datu lagi nampak baru macam ya.
2: Okey, datu lah.

0: Ya, berita pemaduk baru grup I pagi itu ni. France leading 3-0 gol di pasukan ke mape minit ia ke 54.
1: Jadi tu Siti hari Siti lagi koleksi gol mape itu tuan.
0: Hanya punya ketua tadi anang gue kalau gagal misi. Ngai ke kunya ko ke muka sejarah pani mu tahun tu nang nanti lama mape.
1: Ya.
0: Kau ngagai dulu.
1: Ia ke pemain bukainya tadi Nadai Wuliah ni gitu lah bagi jauh agak koleksi gol pemain bukainya tadi.
0: Main-main tidak banding dengan Audi Koto. Lalu aku tu kan nama nyebutnya Niel. Mata aku tu nyo bagi dua kejap nyengok TV bermu tua tu. Laban dia tu Norway ngau Senegal pada tua. Jadi iba TV sida WFM bida je sekiranya nyebedak ke aku France katanya Irak menung laban.
1: Awalnya baka juli yang mata aspek.
0: Ya, kemudian uji kata kita nak uleng-uleng palak ngagak palak baka tunggu kan. Boleh bagi dua atau ke matang ke ruangnya. Sepiak mai kita sepiak balik.
1: Nah, berapa mata makin nyata.
0: Ya, pengelebihan ya bisa. Tentang pengurang, orang muda kita nyutakan dia mata kerja. Okey, jadi mulai baru ngagai 2 pagi wai kita pagi tu. Makai salam semua pagi ngagai amana mosaik anti ya manu gulai upa pisang tuan pu malam ini enggak
1: ya. Manu upa pisang nah. Semandi menyalah luah pagi pagi enggak de malam
0: nah. Malu kita makan malam baik enggak. Dapat tu tiap kali nyo ka makan salau nyo upa pisang dulu aku nak sanggup ku malam-malam upa pisang.
1: Ya selalu makan salau tu tuan selalu lah nanti kita hanya tadi panduk ke bakal mie instan tadi ya, mie instan kari campur telurnya selalu ya lah
0: selalu yang tang nanti bakal utai mie instannya nadai bubur Siti ari alternatif deh lebang buburnya mah itu ambeng kah hasil yang beri mamamanyu hai nanti mau yang lemah nasa bisa kicap garam
1: cukup bubur nah
0: bubur ya ke add on nya telur jarang kita tinggal punya bubur tu baru banyak kita lu gak asal si berau aja
1: ya, ya.
0: Jarang kita ini ke rumah kita iban dengan dari berau paman ada merau aman senak main
1: tahu ke yang tadi bangsa orang ke western western food
0: nah tu makai berau tang aku teringat ke pesan jakur tu wae wakil ku kelebih agak dia nama kebuah aku tu tadi nantu kak nyumai malam laban kalak dembar dia sebab rindu sebab nyumai malam deh kadang-kadang pertua tua mempunyai lesuang ni agak asyik gurian tutup tusuk semua sekali ingat ku wakil kalau ngara ada nyumai malam kita tu ngangan tu rangka datang tu rangka lagi menyentuk dia tu aku kadang tanya aku nemu tanya mitos laban tu rangka dia kaman tadi ukai tu rangka tak urus pihak rumah kekan kita makan sekali.
1: Ya kantor angka.
0: Ya kantor angka. Kamak nyentang kadang-kadang asyik kena munyer gua lu memayakan jumai malam.
1: Okey tu bisa hari melintai imai tuan. Tu kapan kita hari cangkul tu. Lubang tu.
0: Ya.
1: Maya menda live World Cup ko ya. Snack tau ke kuaci ko ya. Snack tu kira ke bakal keropok mai apa bakal ni.
0: Ya. Lepas nanti bisa buat ke kerupuk atau sebab mai pedih hingga laban kedai jarang kedai buka tengah malam deh. Tang dia tu nyam mai ke pemaduknya mai di giga laban dini diri menua asai aku dia tu bisi aja convenience store 24 jam dibuka. Kedai 24 jam mai nak beli ke kerupuk atau instan ngau beli aigis bisi aja pemenua dia tu.
1: Ya, nanti nyemak tertengok malamnya tadi. Tapi kalau bapak aku, orang kerindu makan keropok tu, sikit bisa aja, bekal ya, bapak tanyanya. Ya, macam mari bapak kabinet TV, kabinet dapur.
0: Oh, nama dah ke bekal ya, bekal anak pakai ada produk ya. Ngan jumpa orang aku kenyak selalu
1: aku lebih kurang itu kan yang main dah ikut tak tu
0: yang tempat yang berkata pagi bak dihuruti aku bak entah taban tikus kini ni siapa yang jadi tikus malam tadi. Okey, nampung baru Aranau kita udah tu entah sebenarnya lagi ngergas ke mata pagi hari ke sekali tu Tresita Clara anda berasa
1: dua pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Berjual kami subak ko ya. Kelia. Buah mudah harga buah sobat kaya buat nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawa ya nama pengisi hujan tahun sobat ne
5: nama
4: ngibun berian
5: oh ngibun
4: ngibun ngau aki ini ya pemalam balang kau kebun
5: oh
4: nyamai man
5: very good indai bilam
4: di kalau pemalam balang kau kebun buat kalau ngau ini di malam ngau ke kebun
5: okay pemalam get baik rum langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.

0: Rumua.
1: Apa li Rino?
0: Teh Rumua siang hari ya ke siapa teh ngawa? Nya tengah malam benung benung beribuan ke buah.
1: Nama
0: udah lari hujan.
1: Kunanya deh nama langkah udah di rumah.
2: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Hitak Jatu Gunung Mendiang Ka YFM Sekulai Sejalai.
1: Satu, dua, tiga. Karena nyamak ya saya itu. Tabah rasa ya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar berkedai itu.
2: Weh, memang gula empat ilan.
1: Ih, ketika kena dah. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
5: Pesan terutai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Ya, Norway benar leading 1-0 dari Tuan Daniel.
7: Gol di pasuk ke minit ke-43 tadi Tuan.
6: Ya, kalah dari gol di pasuk ke Marcus Hamgren Pedersen, pengudah defender Senegal tadi ilap. Kau jaku kemui keluar nemu dia beri lagi kaki orang.
7: Ya, lalu tu kemenaya dah penghujung first half Tuan. Ya. Nyuka ngetu sidak yang itu 15 minit dan yang nampun baru second half.
6: Ya, dia tu extra time yang 4 minit diberi lalu masuk minit ia ke dua extra time. Lalu mendak TV Raspia Tentu Daniel game antara Scotland France ngau tanya apa sudah ada tanya pengunjung apa dah ada tanya bah pengunjung kalainya dia tahu extra time bisi dua minit dah lalu pada aku war France tu lagi benua ngasak kubu tahu kenyataan di tiang gol Iraq. Jamia itu awal sudah habis ya.
7: Ya, baru habis nih.
6: Sudah habis ya. Pemutus ya 3-0.
7: Jadi France ngau Iraq tu sedak ya tahu kedua grup dalam grup I. Gol France di pasuk ke Mbappe 2 gol. Ngau Ousmane Dembele City gol.
6: Jauh. Lalu ngujuang ke kira dah tap tangan sepiak kaki sedak France tu tadi sudah nyingkang ke final. Oh, Mimet lagi. Ya, Haaland. Kena Abang. Tiang.
7: Norway ke Senegal.
6: Mimet dah. Baru aku belum menguyang ke TV kita itu pada aku. Lalu kena tiang. Haaland baru gak? Oh, kena tangkap.
7: Goalkeeper.
6: Aman payah main ke uban sekoto.
7: Amat tu, lebih tinggi tuan.
6: Ya, amat. Setinggi. Nanti, mesti sekedar tu tadi. Tanya apa tinggi Belanda nyua-nyua. Nanti bakalan tu berada di penglaju ya.
7: Ada. Terus skor tu kita.
6: Tahu tanya tadi replay tadi yang mimpin lagi nyuka skor.
7: Tiang tadi.
6: Penglaju ya.
7: Dua peluang Haaland dalam tempoh dalam lebih kurang 2 minit tu tuan.
6: Baik extra time ke sekali tu. Tang tanya pihak Senegal pan nanti dia ke statistik. Sida ya mayu lagi ke defend jam ke dia tu. Tanya pihak sida pun counter attack cukup bahaya. Sida tu kena main strategi dia tu ngarap ke counter attack dia kena ngalah ke tim Ari Menua Norway itu.
7: Okay, jadinya ke pemadu baru bekal ngau World Cup kalai dia tu nya tadi Norway leading 1-0. Ngau megak City agi main tadi France ke udah menang 3-0 lawan Iraq.
6: Okay, jadi pulai baru ke randau 2 pagi kita ke pagi tu ngendang bekaul ngau makai salau. Jadi City Ari tren ke mayari tai ke dipilih orang makai tengah malam tu orang dia tu pun rindu berpakai ke utai ke ketika dia nyawa fast food ni lo. Apakah burger semua tu pizza lama dia tu utainya ni boh perlu dengar lu kita yang mayu apps kita mesti apa yang panda mesti ya kegaduangnya nama lagi macam-macam ke utai ke mesti apps tu mesti yang disedia ke jam ke dia tu
7: amat tuan lawan utai tu ini baka trend tuan orang kengagak pemakai pun nyak di trend dia tu nyak meh ke nyak nguntung ke sedak ya dia tuan sedak yang nak ngira pemakai nyak maya kalori atau ke manis ke nama ke asal yang untung tadi masuk
6: ya man
7: utai ke trend tadi ianya utai ke cheese
6: amai
7: pistachio
6: amai
7: utai ke mayo sauce
6: macam-macam dunia ke dia tahu lepas aku alit hati deh nya me ketika ke nama ke nyelai-nyelai memang kata sebut tadi saya bisi bunyi France bunyi utai empat latin-latin mimin utainya di pedal kita tetap premium entah nanti bakal dimakai utainya mamai nanti harga utainya
7: nanti kena
6: kadang-kadang bakal utai tekumbanya nemunya tadi kadang-kadang jabang tadi temu dengkah ke cheese Namanya Hanci. Sekali pernah nanya namanya Jabang.
7: Kata namanya Kasabal, Kasabal leaf with cheese.
6: Betul. Cangkua macam-macam. Tak bunyinya tadi. Bukan kerja kita ulang agak terimpu. Tadunya dia tahu bunyi ko aku aku bunyi buat tadi. Dunia utai makai ke melita. Melita mesti kempat nombi itu jarang deh. Pada ada yang sudah makai fries dan friesnya. Nanti kita coba bampaknya ambil kalau suas
7: ya, tadi. Ya, tabur ke garam.
6: Tabur garam, udah. Jadi biar aku makai utai deh tu. Nyonya pada lagi french fries ni tadi. Ya. Nyonya temanya lagi temelita-melita namu kejapnya putih ya. Celua macam kalem.
7: Mayonis semuanya dia. Sedih kita ke viral pada lama. Dan kau mendak tu kelalu mat lah pada aku. Kelik pistachio ya. Nyoga doang kalau gemak kelihnya. Kini kekapa kayak kelih pistasio.
6: Aku kayak bukan. Nanti nak kenal mau bawa orang ah. Aku saya kemudian utai je tanya nyoga doang beliau macamnya. Dua tiga. Aku gemak kayak lewat. Ya penemu kita pama gak doang tu nanti bukanya mati kena racun.
7: Kini
6: aku sih nak lalu sekali aku nanti gemak kita jadi.
7: Ni muda ke viral itu tu, macam macam prestasi orang tengah perisa macamnya lah.
6: Ya. Tengah kenyap gaya, okay bah pemakai aja. Ba air pun kenyap meh. Kita berarti ke selalu ya utai tu simple aja. Dia bukan semua kita main bahasa kopi. Tang semuanya disebut kopi megang. Bakal itu nyaw bisi kopi moka menya, kopi arabica menya, macam-macam jadi macam kopi
7: tang latte meh.
6: Latte tang tiba dirah kuna nomor bukai. Sepi aku mata kopi kau megang saya tanya tadi.
7: Aku kalau mendak cerita mendak reality TV baka game show baka bak Korea tu. Sidak ya selalu ngada americano. Nama kini masa americano. Kau sekali tu ngada aku americano tadi. Tak kelat asai tu.
6: Kopi pahit.
7: Kopi pahit. Nah, namun lah, teh ke kopi ke betul. Oh,
6: kita ini saru orang asai je na.
7: Nama yang mana, Ahmad Tuan?
6: Ya, Ahmad. Tak kena, anak kita itu tadi nyau terpejuah, rindu ke setiap-setiap tanya ketinggalan ke nama. Kadang-kadang nama tu marketing aja. Ni kali aku nak gaya aku kita nanti ya. Bukan contoh Americano ke sebelah tadi. Namun yang tadi, saya tadi, kopi kelat. Ujian kah kita dia kena nama kita ibar buku kopi kelat. Kadang orang kemana kaya. Kadang
7: mereka.
6: Tang tinggal ke namanya branded aja. Namanya ke grand main bunyi deh.
7: Ya.
6: Ni aku buat kita tertarik hati. Tanya namanya kopi kelat.
7: Nah, dah itu kopi kusung ni sepeko.
6: Kenapa saya ada nama? Hati kopi kusung, ini kopi O-nya.
7: Udah gemal, emang kedai. Nemu dia bukan kedai di sejalannya tu. Sekarang kedai orang ke namanya...
6: Hipster, jakun itu leh.
7: Kedai hipster ni.
6: Kedai hipster. Nemu kunya kadang-kadang. Kedai hipster tu, ya marah bukan ketinggal ke asainya selalu ya. Ya. Ketinggal apa yang mayar ekon kena yang ngipas pekerjaan ke kesya yang pun.
7: Amat, tuan kau teka dia sore dia tadi mana ya?
6: Ya.
7: Kita maya emar, lawan tanya mah.
6: Kita kan nganyo mata muda bunga yang api ya. Okay, jadi ya nyata dekat kita mulai unggu pagi tu lawan kena magin oleh fokus nanti aku tu ni. Okay, oleh fokus sama. Umata jadi kemata tu kemudian main bola belum. 45 minit lagi belum temu Senegal ngau pia mega Norway.
7: Terjap ya, terima kasih yang ngagai kita ke mendiang ke YFM pengen pagi sore itu.
6: Ya, temu baru kita bawa ya kebuka yang punya kamu dan Daniel nyorot ke diri dulu.
7: Bye-bye.

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra, salam ceria di pagi Selasa hari ini. Semestinya untuk edisi pagi tu Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah, yang pastinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Malaysia Bintulu FM segmen Rentak 97.5 bertemankan kami pagi tu Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, apa khabar semuanya, kami mendoakan agar semuanya kekal sehat, sejahtera pagi tu, baik-baik aja. Sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman. Walau apa je yang sedang anda kerjakan, yang berada di rumah, selamat memulakan rutin harian anda. Mana yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi kita ucapkan. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan mana yang sibuk dengan apa je tugasan pagi tu, selamat memulakan tugasan masing-masing. Semoga dipermudahkan segalanya. Si lupa juga peniaga-peniaga di luar, selamat memulakan urusan perniagaan anda. Semoga jualan, barang jualan pagi tu laris manis, dijual. Dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi yang ingin dituju pagi tu, untuk makluman bersama, suka Zana nak kongsikan cuaca hujan bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walau apapun, kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi pagi tok Selasa 23 Jun 2026. Sudah semestinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami.

0: ceria, selamat bersarapan pagi. Mana yang sedang bersarapan pagi dan selamat memulakan tugasan masing-masing sambil berhibur mendengarkan Radio Bintul FM menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, 9.30 minit pagi waktu sekarang. Seperti biasa pagi tu, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Dayang.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Dayang, teruskan dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini Dayang.
1: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini tiada hujan. Begitu juga pada malam ini juga tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja cuaca pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

ya, jom bersama kami menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi pagi itu Selasa 23 Jun 2026 menemani anda dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Apapun, salam mesra, salam ceria, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Mana yang baru saja bangun pagi, selamat pagi kita ucapkan. Yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Yang sedang sibuk bertugas, selamat memulakan tugasan masing-masing. Yang sedang beristirahat, sambil anda beristirahat, sambil anda berhibur mendengarkan apa jua hiburan-hiburan yang kita mainkan semestinya buat menemani pagi anda 3 jam ini, 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan baik, pagi tu hujan di sekitar pusat bandar Bintulu, dan juga kita dipahamkan hujan di beberapa tempat. Jadi mana yang sedang memandu pagi tu, terutamanya yang sedang melalui kawasan yang hujan cuacanya, jangan memandu terlalu laju, perlahankan kenderaan anda. Dan apapun, kita mendoakan pagi tu semoga membawa sinar baru dan dipermudahkan perjalanan anda, dipermudahkan segala apa je urusan anda, dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, hati yang sentiasa tenang. Dan jangan lupa juga pagi tu sama-sama kita mulakan pagi ni dengan sebuah ukiran senyuman dan juga semangat yang positif. Mulakan dengan niat yang baik, kata-kata yang baik, fikir yang baik-baik, doa yang baik-baik, dan sentiasa lakukan yang terbaik agar yang datang juga semuanya baik-baik saja. Baik, 9.40 minit pagi. Waktu sekarang pagi tu sedang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara perlawanan pasukan negara Norway menentang Senegal, yang mana anda juga boleh saksikan pagi tu menerusi saluran Sukan Plus ataupun menerusi RTM Klik ataupun menerusi Unify TV. Jadi seperti apa yang anda sedia maklum, anda boleh menonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, Unify TV, dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah saja sekarang, mana yang seeda TV boleh saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan keputusan sekarang antara pasukan Norway menentang Senegal, Norway 3, Senegal 1. Jadi masih si terlambat untuk sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung pagi ini, bermula jam 8 pagi tadi antara perlawanan pasukan Norway menentang Senegal. Anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Dan dipahamkan juga untuk jadual perlawanan pada hari itu Selasa 23 Jun 4:30 petang nanti antara perlawanan pasukan Jordan menentang Algeria, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK ataupun menerusi Unify TV dan juga aplikasi RTM Klik. Dan apa yang menariknya sebenarnya, kita nak mewawarkan anda juga sebenarnya boleh menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026. Sambil anda menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik, anda juga boleh menyertai peraduan video kreatif. Peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026, yang mana antara syarat penyertaannya, penyertaan terbuka untuk semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak. Hanya yang menetap di Sarawak saja. Rakaman video boleh diambil di mana-mana lokasi dalam Sarawak dan juga tiada had bilangan penyertaan. Dan seterusnya, rakaman video kreatif yang mana anda sedang menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi mana-mana saluran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga rakaman video diwajibkan berdurasi antara 30 saat hingga 1 minit sahaja, dan video hendaklah dimuat naik dalam akaun Facebook ataupun TikTok masing-masing dan mod kepada public secara umum. Dan seterusnya, video perlu mengandungi nilai dan unsur positif serta tidak boleh menyentuh mana-mana isu sensitiviti, dan semua penyertaan
perlu follow Facebook dan TikTok RTM Sarawak. Antara syarat penyertaannya, anda perlu follow Facebook dan TikTok RTM Sarawak, dan jangan lupa juga gunakan hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 dan tag akaun rasmi Facebook dan TikTok RTM Sarawak. Jadi tarikh tutup penyertaan untuk mana yang berminat nak menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026, tarikh tutup penyertaannya adalah pada 15 Julai 2026. Dan untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut mengenai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026, anda juga boleh merujuk ataupun melayari laman Facebook RTM Sarawak. Jadi jangan ketinggalan untuk sama-sama saksikan kesemua 104 perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, dan jangan lupa juga untuk menyertai peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026 RTM Sarawak. Tarikh tutupnya adalah 15 Julai 2026. Baik, 9.45 minit pagi waktu sekarang. Macam biasa pagi tok, mana yang nak titipkan salam, ucapan ataupun ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing? Kalau di Bintulu, pusat bandar Bintulu, cuaca hujan pagi tok, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus, tinggalkan terus komen kita orang bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Semoga pagi tu sehat-sehat semuanya. Senyum jangan kurang. Kekalkan keceriaan anda dengan sebuah ukiran senyuman. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Ya, terima kasih diucapkan kepada Anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Walau di mana jua Anda berada, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus juga melayangkan titipan komen pagi ini, yang terus setia bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu Merdan Ashadi. Hello katanya, selamat pagi juga Merdan Ashadi. Ujoh Caung, morning DJ, cuaca hujan di Sebawah pagi ini, selamat menjalankan tugas katanya. Happy Konti, terima kasih Ujoh Caung. Kita juga ada rakan setia kita Andrew Ibi, selamat pagi kepada semua pendengar pagi ini, cuaca hujan di Tatau. Terima kasih juga Ngasoh Ati Ndak Pedis, selamat pagi katanya. Hujan kami dari jam 5 pagi tu, turun kerja, sekarang dah balik, hujan kembali turun. Apapun, terima kasih juga Ngasoh Ati Ndak Pedis dan anda semua yang terus setia terus layan bersiaran bersama kami walau di mana cua anda berada. Baik, 9.55 minit pagi waktu sekarang, sebentar lagi tepat jam 10 pagi tu, kelak sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya Zana juga akan kembali lagi di jam yang kedua. Kita juga ada rancangan Info Sehat yang mana nanti sama-sama kita ikuti perkongsian khas bersama dengan salah seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jadi jangan ke sini-sini, teruskan kesetiaan anda bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM. Baik, dengarkan UK sebab untuk anda semua.

0: Malaysia mempantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
2: Yes, ada parking.
1: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
3: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: abertura de frequência. Lima
1: Megahertz. Info sehat setiap Selasa 10:15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintulu FM. Seperti biasa, pastinya kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini, apa yang menariknya bersama dengan saya pagi ini di Konti Bintulu FM, iaitu tetamu kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor Denggi dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Cik Dorina Anak Jopes pada pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada kita semua, iaitu mengenai demam denggi. Jadi seperti apa yang kita sedia maklum, demam denggi ini juga merupakan sesuatu perkara yang harus kita ambil perhatian oleh setiap masyarakat, kerana sekarang ni demam denggi juga berbahaya dan boleh membawa risiko yang bahaya yang boleh menyebabkan kematian sekiranya tidak ditangani dan juga dicegah dengan lebih awal. Jadi pagi ini untuk kita mengetahui sedikit sebanyak tentang demam denggi ini, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Cik Dorina kita pada pagi ini. Jadi kita nak menyapa dulu tetamu kita pada pagi ini. Selamat pagi Cik Dorina.
3: Selamat pagi.
2: Ya, apa khabar kita pagi tu?
3: Sihat. DJ Zana sihat?
2: Sihat, itu yang kita harapkan. Dan apapun, terima kasihlah Cik Dorina sebab sudi sekali lagi meluangkan masa bersama Zana pagi tu. Dengan perkongsian kita pagi ini, kami dipahamkan yang Cik Dorina akan membawakan satu perkongsian topik menarik mengenai demam denggi. Betul kan Cik Dorina, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar di luar tentang demam denggi ni Cik Dorina?
3: Ya, betul.
2: Baik Cik Dorina. Jadi kita sering dengar tentang demam denggi, tetapi mungkin masih lagi ada pendengar di luar yang mungkin kurang jelas tentang demam denggi ni. Jadi mungkin terlebih dahulu, mungkin Cik Dorina boleh sik terangkan apakah sebenarnya penyakit demam denggi ni Cik Dorina?
3: Okey, terima kasih DJ. Demam denggi sebenarnya bukan penyakit baru di negara kita. Tapi ia masih menjadi antara penyakit yang paling membimbangkan kerana boleh membawa maut jika tidak dirawat lebih awal. Secara ringkasnya, demam denggi ialah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi lah, dan disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina yang dijangkiti virus tersebut. Ramai yang tidak tahu bahawa terdapat 4 jenis virus denggi, iaitu Den 1, Den 2, Den 3 dan Den 4. Jika seseorang pernah dijangkiti salah satu jenis virus ini, dia akan mempunyai perlindungan terhadap virus tersebut. Namun jika dijangkiti semula oleh jenis virus yang lain, risiko untuk mengalami denggi yang lebih serius adalah

0: lebih tinggi lah. Dan satu fakta yang menarik, walaupun terdapat lebih 100 spesies nyamuk Aedes di Malaysia, hanya dua spesies utama yang menjadi pembawa penyakit demam denggi, iaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus.
1: Jadi Cik Dorina, kalau seseorang individu tu dijangkiti denggi, apakah tanda-tanda yang perlu diberi perhatian Cik Dorina?
0: Baiklah, biasanya gejala akan muncul sekitar 5 hingga 6 hari selepas seseorang digigit nyamuk Aedes yang membawa virus denggi tadilah. Antara gejala yang paling biasa ialah demam panas yang tinggi secara tiba-tiba, dan selain itu pesakit juga mungkin mengalami sakit kepala yang teruk, sakit sendi, sakit otot, sakit belakang badan, loya, muntah-muntah, sakit di belakang biji mata ataupun kita kata retroorbital pain, dan kadang-kadang terdapat ruam pada kulit. Masalahnya, pada peringkat awal, ramai yang menyangka ia hanya demam biasa. Jadi kalau demam berlarutan terutama di kawasan yang mempunyai kes tinggi, janganlah tunggu lama untuk mendapatkan pemeriksaan.
1: Jadi apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya mengalami gejala-gejala seperti apa yang disebutkan Cik Dorina sebentar tadi?
0: Baiklah, perkara paling penting ialah jangan cuba membuat diagnosis sendiri di rumahlah. Jika mengalami gejala yang disebutkan tadi, segeralah pergi ke klinik atau hospital untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan rawatan. Lebih awal pemeriksaan dibuat, lebih cepat doktor dapat memantau keadaan pesakit dan mengurangkan risiko komplikasi. Di kebanyakan fasiliti kesihatan kita juga sekarang terdapat ujian saringan yang boleh membantu mengesan jangkitan demam denggi dengan lebih cepat lah.
1: Jadi bila kita bercakap tentang demam denggi ni kan Cik Dorina, ramai yang mungkin menganggap denggi ni sekadar demam biasa. Jadi apa risiko jika seseorang tu tidak mendapatkan rawatan Cik Dorina?
0: Ya, itu antara salah satu bentuk salah faham yang masih berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Denggi bukan sekadar demam biasa. Jika tidak dipantau dengan baik, ia boleh berkembang menjadi demam denggi berdarah yang jauh lebih berbahaya lah. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mudah lebam, pendarahan pada gusi, pendarahan hidung ataupun pendarahan di bawah kulit. Dalam keadaan yang lebih serius, pendarahan boleh berlaku di bahagian dalaman badan dan boleh mengancam nyawa pesakit. Sebab tu kita sentiasa menekankan kepentingan mendapatkan rawatan lebih awal.
1: Jadi saya terfikir juga ni Cik Dorina, ramai juga yang bertanya, adakah terdapat ubat atau rawatan khusus untuk demam denggi ni Cik Dorina?
0: Baik, buat masa ini, rawatan untuk demam denggi lebih tertumpu kepada mengawal gejala dan memantau keadaan pesakit. Pesakit biasanya dinasihatkan supaya berehat secukupnya dan minum banyak air bagi mengelakkan dehidrasi lah. Sekiranya doktor mengesyaki pesakit tersebut mengalami denggi yang lebih serius, pesakit mungkin perlu dimasukkan ke ward untuk pemantauan lebih lanjut. Jadi semakin awal pesakit mendapatkan rawatan ataupun menjalani pemeriksaan lebih awal, semakin baiklah peluang untuk mengelakkan komplikasi yang lebih teruk lah.
1: Baik, cukup menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Cik Dorina kita pagi ni mengenai demam denggi, memberikan kita sedikit informasi yang bermanfaat pagi ni. Apa yang dimaksudkan dengan demam denggi, tanda-tanda, tindakan yang perlu diambil, termasuk juga rawatan untuk demam denggi ni. Jadi semua dah dikongsikan oleh Cik Dorina kita sebentar tadi. Dan sebenarnya ni Cik Dorina, banyak lagi yang kita nak tahu pagi ni tentang demam denggi ni. Tapi kita nak berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali semula bersama dengan Cik Dorina kita dengan perkongsiannya tentang demam denggi. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan siaran kami pada pagi ni, jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula selepas ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami yang pastinya menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ini, kekal menemani anda yang pastinya menerusi siaran radio Bintulah FM, dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pagi ini, Cik Dorina kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu dengan perkongsiannya mengenai demam denggi. Jadi sebentar tadi banyak yang dah Cik Dorina kongsikan, dan seterusnya ni bila kita bercakap tentang demam denggi pada pagi ini. Ha, jadi kalau kita bercakap tentang pencegahan pula, Cik Dorina, kita nak tahu apa yang boleh dilakukan oleh masyarakat, Cik Dorina.
2: Okey, kalau kita mau mengawal penularan penyakit demam denggi, kita perlu bermula dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sebab itulah kita sentiasa menggalakkan amalan 10 minit hapuskan Aedes. Hanya luangkan sekitar 10 minit setiap minggu untuk memeriksa kawasan dalam dan luar rumah lah. Pastikan tiada bekas yang boleh menakung air seperti baldi, pasu bunga, tayar lama atau bekas plastik yang terbiar. Selain itu, lindungi diri daripada gigitan nyamuk dengan menggunakan repellent pada anggota badan yang terdedah semasa melakukan kegiatan luar di waktu puncak gigitan nyamuk Aedes, iaitu daripada pukul 5 pagi hingga 8 pagi dan pada sebelah petang pula, ya, sekitar jam 5 petang hingga 8 malam. Dengan memakai pakaian yang sesuai dan memastikan kawasan kediaman sentiasa bersih. Apa yang penting, pencegahan denggi bukan tanggungjawab individu sahaja tetapi tanggungjawab seluruh komuniti.
1: Jadi seterusnya ni, Cik Dorina, berdasarkan pengalaman pihak kesihatan di lapangan, kita nak tahu di manakah tempat pembiakan Aedes yang paling kerap ditemui ni, Cik Dorina?
2: Okey, baik. Kadang-kadang tempat pembiakan itu sebenarnya berada betul-betul di depan mata kita. Antara yang paling kerap kami jumpa ialah alas pasu bunga, baldi, bekas plastik, tayar-tayar lama, kolah air dan tong simpanan air yang tidak ditutup dengan sempurna, dan banyak lagi lah. Termasuk contohnya macam daun kering ataupun apa-apa tumbuhan semula jadi yang dah kering, ataupun tumbuhan semula jadi contohnya pelepah daun pisang.
1: Pelepah daun pisang.
2: Ataupun pokok keladi. Di kawasan rumah panjang pula, kami sering menemui jentik-jentik di bekas minuman ternakan, sistem tadahan air hujan dan tong simpanan air yang tidak ditutup rapat. Sebab itu kita selalu mengingatkan masyarakat supaya memeriksa kawasan rumah secara berkala, kerana walaupun sedikit air yang bertakung, ia sudah cukup untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
1: Ambil maklum semuanya dengan apa yang disebutkan oleh Cik Dorina kita sebentar tadi. Jadi seterusnya ni, Cik Dorina, ada juga yang bertanya, adakah tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada pemilik premis yang mempunyai tempat pembiakan Aedes ni, Cik Dorina?
2: Ya, memang ada peruntukan undang-undang yang disediakanlah. Kita menjalankan aktiviti penguatkuasaan berdasarkan Akta Pemusnahan Pembawa Penyakit lah, 1975. Di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 ini, penghuni dan pemilik premis yang didapati membiak nyamuk Aedes akan dikenakan kompaun maksima sebanyak RM500 dan tindakan mahkamah untuk kesalahan berulang. Pemilik premis yang disabitkan kesalahan di mahkamah boleh dikenakan denda maksima RM10,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya bagi kesalahan pertama, dan untuk kesalahan kedua pula denda maksima sebanyak RM50,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya boleh dikenakan. Namun matlamat utama tindakan penguatkuasaan ini bukanlah untuk menghukum masyarakat, tetapi lebih kepada meningkatkan kesedaran dan memastikan persekitaran kita sentiasa selamat serta bebas daripada risiko penularan demam denggi.
1: Jadi ambil maklum dengan apa yang dah disebutkan oleh Cik Dorina kita mengenai tindakan undang-undang yang boleh dikenakan kepada pemilik premis yang mempunyai tempat pembiakan Aedes. Baik, Cik Dorina, tanpa kita sedari, nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita pagi tu. Jadi sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, mungkin daripada Cik Dorina sendiri, ada si pesanan terakhir kepada para pendengar di luar, Cik Dorina? Rina mengenai demam denggi ni?
2: Okey, saya ingin mengingatkan semua pendengar bahawa demam denggi boleh dicegah jika kita bertindak bersama-sama dengan meluangkan hanya 10 minit seminggu untuk memeriksa kawasan rumah dan hapuskan tempat-tempat yang boleh menjadi lokasi pembiakan nyamuk Aedes.
1: Mm-hmm.
2: Jika ada ahli keluarga yang mengalami demam atau gejala yang mencurigakan, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih serius atau teruklah.
1: Mm-hmm.
2: Dapatkan pemeriksaan dengan segera di klinik atau mana-mana hospital yang berdekatan. Jadi bersempena dengan sambutan Hari Denggi ASEAN yang disambut pada setiap 15 hari bulan 6 pada setiap tahun, marilah kita sama-sama mengambil masa sekurang-kurangnya 10 minit seminggu bagi melaksanakan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam serta luar rumah. Hari Denggi ASEAN juga adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat umum tentang ancaman demam denggi. Akhir kata daripada saya, tiada Aedes, tiada denggi, chikungunya dan Zika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga kita ucapkan kepada Cik Dorina kita pagi ini atas perkongsiannya, iaitu tentang demam denggi. Cukup memberikan kita informasi yang bermanfaat dan juga berguna pada pagi ini. Semuanya dah diterangkan oleh Cik Dorina kita, apa yang dimaksudkan dengan demam denggi, tanda-tanda dan gejala, tindakan yang perlu dilakukan bagi mereka yang dijangkiti demam denggi, rawatan termasuk acara-acara kita mencegah demam denggi ini, dan banyak lagi tentang demam denggi ini yang dah dikongsikan oleh Cik Dorina kita sebentar tadi, memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Dan apa yang kita harapkan agar semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan dan juga ambil cakna dengan penyakit demam denggi ini, kerana penyakit ini juga berisiko sekiranya dibiarkan, kerana ia juga boleh membawa risiko maut. Jadi sama-sama kita sentiasa jaga kebersihan tempat tinggal persekitaran kita, sentiasa musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes supaya kita dapat mencegah pembiakan nyamuk Aedes yang boleh membawa kepada penyakit demam denggi ni. Jadi tiada Aedes, tiada denggi. Tak lupa juga bagi mereka yang sekiranya ada mempunyai tanda-tanda dijangkiti demam denggi ni, jangan sesekali dibiarkan. Segera dapatkan rawatan di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Jadi rasanya dengan perkongsian pada pagi ini, setakat ini saja dulu perkongsian kita bersama dengan Cik Dorina kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian seterusnya di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Cik Dorina kita atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Cik Dorina.
2: Sama-sama, terima kasih DJ.
0: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi.

Ya, semoga semuanya terus terhibur dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan. Masih lagi bersama dengan Zana Pagi Tok, kekal menemani pagi anda di jam yang kedua ini yang pastinya menerusi Radio Bintulah FM edisi Selasa 23 Jun 2026. Baik, syukur alhamdulillah cuaca mulai reda pagi tu. Ha, jadi apapun, kita dipahamkan juga masih hujan di beberapa tempat. Ha, jadi suka nak diingatkan mana yang sedang memandu, berhati-hatilah selalu walau di mana jua destinasi perjalanan anda pada pagi tu. Sekiralah sama ada dekat ataupun jauh, pastikan anda memandu dengan berhemah dan sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang, peraturan lampu isyarat, peraturan lalu lintas di jalan raya. Pastikan anda fokus apabila memandu dan jangan sesekali bermain telefon bimbit. Ha, ketika sedang memandu, kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membawa risiko kepada nyawa anda sendiri dan juga penumpang, termasuk juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi keselamatan di jalan raya adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi sama-sama jangan pentingkan diri sendiri, bertolak ansur, dan pastikan anda sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pemandu-pemandu lain yang berada di jalan raya. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan kepada anda semua. Ini adalah mengenai sesi uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramlee, yang mana penyertaan dibuka bermula 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Mana yang memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, terutamanya yang boleh menyanyi dan juga menari dengan baik di usia cilik, ataupun yang mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee, ini adalah peluang, peluang emas, peluang baik buat anda semua untuk serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramlee 2026 Anjuran RTM Sarawak, yang mana penyertaan dibuka bermula 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Jadi untuk makluman bersama, antara syarat penyertaannya bagi uji bakat dalam talian Bintang Kecil, ia dibuka untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun, dan antara syarat penyertaan yang lain, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Dan seterusnya, bagi syarat penyertaan bagi uji bakat dalam talian bagi Bintang P. Ramlee, untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun, dan antara syarat penyertaan lain adalah tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Jadi apa yang perlu anda lakukan, mana yang nak menyertai sesi uji bakat dalam talian bagi Bintang Kecil dan juga Bintang P. Ramlee 2026, anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang. Secara melintang, dan pastikan suara yang jelas, dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Dan seterusnya, anda perlu muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag section TV RTM Kuching, selain tag ke Facebook section TV RTM Kuching. Dan seterusnya, rakaman nyanyian anda juga sebenarnya perlu dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri anda, nama, umur, nombor telefon dan juga alamat terkini. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Mana yang berbakat dalam bidang nyanyian, bolehlah hantar anak-anak anda yang berumur 7 hingga 12 tahun terutamanya, untuk menyertai uji bakat dalam
dalam talian Bintang Kecil, dan mana yang ada suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee boleh juga menyertai uji bakat dalam talian bagi Bintang P. Ramlee 2026. Siapa tahu anda bintang yang dicari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Jadi untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, anda juga boleh melayari laman Facebook Section TV RTM Kuching. Ha, itu adalah satu informasi yang Zana nak wawarkan kepada anda semua mengenai sesi uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramlee 2026. Baik, terima kasih kepada anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM pada pagi ini menerusi Facebook RTM Bintulu. Tertekanlah pula Facebook Zana pagi itu keluar suaranya. Jadi apapun, terima kasih buat anda semua. Di Asan katanya layan DJ awal balik kerja pagi ni, hujan seawal pagi. Terima kasih Di Asan. Kita juga ada Roy Kuang, good morning DJ. Selamat pagi juga Roy Kuang. Dan seterusnya Iba Vincent, good morning juga. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Lizawati Abdullah, selamat pagi. Hujan di Bintulu, si jadi turun breeze walk pagi tadi. Si apa petang masih ada, mun si dapat turun pagi to, siapa petang kelak boleh turun breeze walk ataupun berjoging. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang lain yang turut setia pagi to. Ramlili, salam DJ, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu katanya. Bintulu FM pasti terbaik. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Zalika, Zaliha Liun, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu. Kita juga ada Cheng Suni, salam mesra buat semua, selamat bertugas katanya, sukses dan ceria buat kita semua. Nicholas Teres, selamat pagi dan selamat bersiaran. Norangah Nora katanya, selamat bertugas DJ, semoga sehat selalu hendaknya. Terima kasih Norangah Nora, dan terima kasih untuk anda semua yang sentiasa doakan untuk kesejahteraan, kesihatan semua pendengar pagi ni. Dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita doakan mana yang kurang sehat, mana yang bertarung dengan apa jua penyakit. Sama-sama kita doakan agar semuanya sentiasa diberikan kesembuhan, agar kembali pulih seperti sedia kala. Baik, jangan ke mana-mana, terus setia bersiaran bersama kami. Di jam yang ketiga kelak kita ada rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda terus layangkan, komen-komen salam anda dan juga judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi untuk hiburan kita bersama. Baik, dengarkan Rahim Maruf, Cinta Kristal, dan ini dia untuk anda semua, Ida Izrin dan Manjo, Adik Saya Abe Sore.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: memang benar. Ceria bermaklumat.
1: Ia menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Kembali bersama Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Apapun, salam mesra, salam ceria. Selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami pagi ini. Edisi Selasa 23 Jun 2026. Ha, yang pastinya anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM segmen Rentak 97.5. Ha, masih lagi bersama kami Suzana Musa pagi tu. Dan seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi yang dapat anda ikuti adalah 97.5 MHz ataupun 95.3 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Jadi apapun pagi tu, kita mendoakan agar semuanya kekal sehat sejahtera, baik-baik aja, ceria, sentiasa gembira dan bahagia di samping insan-insan tersayang, walau di mana jua anda berada. Yang berada di rumah, selamat meneruskan rutin harian anda, pejuang agenda pagi tu, terutamanya yang sibuk memasak, berperang di dapur, ataupun yang sibuk menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Mana yang sibuk di tempat kerja masing-masing pagi tu, apa jua yang sedang anda usahakan, apa jua yang sedang anda kerjakan, kita doakan semoga dipermudahkan segalanya, diberikan kelancaran. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah, walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju. Yang penting semua sehat, itu yang kita doakan pagi tu. Dan sama-sama kita doakan juga mana yang kurang sehat, kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Dan kita doakan semoga hari tu lebih baik, lebih indah, lebih bersemangat dari hari-hari yang semalam pagi ini. Jadi sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi Radio Bintulu FM, seperti apa yang Zana katakan, kita juga ada rancangan sampaikan salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi tu. Mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di pusat Bandar Bintulu, cuaca mendung pagi tu, hujan mulai reda. Sebabnya pagi tadi hujan di sekitar pusat Bandar Bintulu, tapi buat ketika tu cuaca agak mendung di sekitar pusat Bandar Bintulu.

0: Bintulu FM.
1: Ya, semestinya anda sedang bersiaran bersama kami menerusi radio Bintulu FM yang dapat didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun 95.3 MHz di sekitar bahagian Bintulu sampailah di kawasan Simpang Selangau dan juga di kawasan Niah, ha, untuk siaran radio Bintulu FM yang dapat anda ikuti menerusi corong radio. Dan mana yang sih dapat mendengarkan kami menerusi corong radio, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga

boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bin Tulu dan juga TikTok Bin Tulu FM. Baik, cuaca mendung di sekitar pusat bandar Bin Tulu, agak mambam. Ha, jadi apapun apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki, yang sedang sibuk bertugas, sedang sibuk berniaga dan menguruskan apa juga urusan pagi tu. Ha, terkejut sana. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti radio Bin Tulu FM. Boleh layangkan terus komen-komen salam anda, judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi, bagi memudahkan sana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita bersama. Pastinya kalau lagu yang dipinta yang ada terdapat dalam sistem simpanan lagu kami, insyaAllah akan sana tunaikan buat hiburan kita bersama. Baik, kita nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi tu yang sentiasa setia mengikuti siaran radio Bin Tulu FM. Kita ada Abdul Aziz Abdullah, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Katanya Rosli Nyulang, selamat pagi juga. Jacob Ragai, selamat pagi. Abang Man, selamat pagi. Juhiri, selamat pagi juga Juhiri. Dan kita juga ada Ibra Angel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Happy Conti DJ dari Lembah Klang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Abang Man katanya hujan di area Simpang Bekenu. Kita juga ada rakan-rakan yang lain ni dan seterusnya. Jang El, selamat pagi. Cuaca di Belaga hujan masa ni. Kita juga ada Gambril, selamat pagi. Hujan di Kalimantan. Terima kasih rakan dari Kalimantan turut hadir di Bin Tulu, Sarawak, Malaysia. Kita juga ada rakan-rakan yang lain. Kak Oncu, selamat pagi. Salam manis, salam ceria, selamat bertugas. Nak minta lagu HyperX yang berjudul Kasih. Dan seterusnya Latifah Tia, alhamdulillah sehat. Amin. Itu yang kita doakan, agar semuanya kekal sehat sejahtera pagi ni. Aroben, selamat pagi juga. Bin Tulu hujan ke DJ? Kalau di pusat bandar Bin Tulu, cuaca mendung pagi tu untuk perkongsian dan makluman bersama. Dan kita juga ada Edwards, katanya selamat pagi. Kami bak pasar lama Bin Tulu. Ha, ditok hujan renyai. Ha, hujan renyai katanya. Dan apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Jambai. Selamat pagi. Cuaca ditata mendong pagi ni. Minta lagu Awi, katanya. Lagu yang berjudul Bara. Dan salam katanya diucapkan kepada semua pendengar. Aida Manja, Haji Putih, Tamos, Indu Kenawit, Mary Ayom, Poli Masing, Andrew Ibi, Zila Haning. Salam ceria, salam mesra buat semua. Semoga kekal sehat. Happy Conti DJ. Terima kasih Jambai. Dan titipan komen salam yang seterusnya juga pagi ni datangnya daripada Kak Rashidah Edi, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca mendung lepas hujan awal pagi tadi, dan katanya semoga terhibur pagi ni. Minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Kai Baha yang berjudul Luluh. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau. Salam diucapkan kepada Mak Rin, Mak Siti, Mak Ilum, Fabian, Murad, Melvin, Mumung, Jadam, Jambai. Semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan kita si lupakan juga Induk Kenawit, katanya selamat pagi, selamat bertugas. Mendung cuaca katanya di Kenawit tu. Dan katanya nak minta lagu Cinta Untukmu Sayang daripada penyanyi Fanny Z. Dan Aprilian buat sahabat Roselina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serina Sendai Janang, Syasha Amanda, Catherine Robin, Bibiana Robina, Poli Masing, dan ramai lagi semua sahabat katanya, rakan-rakan Facebook yang lain, dengan ucapan salam rindu, salam sayau buat semua kita. Terima kasih daripada Induk Kenawi. Dan anda semua yang terus setia terus layan apapun, terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua, walau di mana jua anda berada. Bukan saja di Bin Tulu, yang berada di Miri, Sibu, yang berada di Kuching, Sarike, Sri Aman, rakan-rakan dari Semenanjung, Petaling Jaya, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura. Terima kasih atas kesetiaan anda semua mengikuti radio Bin Tulu FM.

sebuah hiburan daripada kumpulan Stings untuk hiburan bersama pagi ini menerusi Radio Bintulu FM membawakan kita pada jam 11.30 minit pagi. Waktu sekarang semoga semuanya terus terhibur, terus terperindang dengan apa jua hiburan. Hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Sekiralah yang mendengarkan kami dari rumah ataupun yang mengikuti siaran kami dari tempat kerja, dalam kenderaan, ataupun yang berada di luar, di kedai-kedai makan, kedai runcit, di kantin sekolah, ataupun yang berada di kebun, di tepi sungai, tepi laut, yang sedang healing sambil buka Radio Bintulu FM pagi tu. Semoga semuanya terus ceria, terus setia dan terus terhibur mengikuti Radio Bintulu FM. Baik, selain daripada hiburan-hiburan terbaik, kita juga bawakan beberapa perkongsian informasi untuk dikongsikan bersama, yang mana kita nak mewawarkan. Ini adalah mengenai program Sarawakku Sayang 2026 bagi peringkat bahagian Kapit yang akan diadakan bermula 26 hingga 28 Jun ini, Jumaat hingga Ahad, tok, bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit, yang mana orang ramai terutamanya yang berada di sekitar berdekatan Kapit dijemput hadir bagi sama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian Kapit yang akan diadakan bermula 26 hingga 28 Jun ini di perkarangan Dewan Suara Kapit. Kita dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang akan diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Kapit, antaranya adanya pameran dan kaunter perkhidmatan daripada pihak kerajaan dan juga agensi-agensi terlibat, adanya cabutan bertuah peraduan dan seterusnya, kitchen dan gerai jualan, adanya konsert rakyat. Kita dipahamkan untuk malam budaya Sarawak turut dihiburkan dengan penampilan artis-artis popular tempatan, antaranya Mawat, Karen Libau, Gwen dan artis-artis yang lain, dan seterusnya turut diadakan juga pelbagai pertandingan dan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian Kapit bermula 26 hingga 28 Jun bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit. Itu yang kita nak kongsikan bersama. Ini adalah mengenai program Sarawakku Sayang bagi lokasi yang keempat setelah diadakan di Limbang, Miri dan juga di Bintulu. Lokasi yang keempat, program Sarawakku Sayang akan meneruskan jelajah ke perkarangan Dewan Suara Kapit bermula 26 hingga 28 Jun 2026. Baik, 11.33 minit pagi waktu sekarang. Salam mesra juga kita ucapkan kepada rakan-rakan yang lain yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM pagi ni. Titipan salam yang seterusnya yang Zana nak kongsikan juga pagi tu datangnya daripada Saniah Ganti. Katanya, "Assalamualaikum DJ." Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Katanya, semoga dipermudahkan segala tugasan pagi ni. Kita juga ada Jamilah Joniman Iman. Hai DJ. Kita juga ada Agnes Indai Robin. Selamat pagi, selamat bersiaran katanya. Semoga sihat selalu. Cuaca Miri pagi tu panas. Minta lagu Awi dan Ziana Zen, lagu Halaman Asmara. Maaf, sebabnya lagu Halaman Asmara tu adalah lagu yang berkisahkan hari raya. Si dapat Ziana tunaikan. Dan katanya, apapun semoga dipermudahkan segala urusan pagi ini. Terima kasih juga Merdan Asyadi. Selamat pagi. Mupuk tu kebun selesai sikit. Apapun, selamat berkebun. Mana yang sedang berkebun pagi tu? Kita juga ada Biah-Biah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran untuk kita katanya. Semoga terus sehat dan ceria selalu hendaknya. Dan kita juga ada Diasan dari flat Sungai Pelan pagi ni. Awal balik kerja, hujan seawal pagi tadi. Katanya, apapun tetap layan bersama DJ. Menandakan hari hujan, nak minta lagu katanya pagi ni. Khas untuk
Putra Bonio, Stamos, TV Still Love, Bulan Pengerindu, Ayu Birbi, Ayu Birbi, Poli Masing, Jaiton S, Eric Jang Daniel dengan ucapannya selamat bertugas. Terima kasih Di Asan. Dan kita asyik lupakan juga Seman Banyi, selamat pagi, hujan di Selangau. Kita juga ada Jeffrey Ajun, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kita juga ada Abang Long Awang, salam dan selamat pagi dari Kidurong Tok. Cuaca di Kidurong mendung aja. Ha, kita juga ada Brother Bikers, salam Malaysia Madani. Abang Sky, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Minta mainkan sebuah lagu Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Dan kita juga ada Norden, katanya salam sehat, salam ceria kepada semua peminat setia Bintula FM, semoga terhibur. Kita juga ada Samuel ataupun Saleh. Ha, hai DJ, hujan kuat di kampung sini. Ha, pusat bandar Bintulu, hujan kah? Kalau di pusat bandar Bintulu pagi tak seperti apa yang Zana lihat dari konti Bintulu FM, cuaca agak mendung, mambam ha, di sekitar pusat bandar Bintulu. Dan kita juga ada Will, morning, baru baduk hujan kami kat sebau. Ha, minta mainkan sebuah lagu Iban, ha, lagu Patah ke Lidi, Dom Ramio. Dan seterusnya kita juga ada Jang El, hari ini hari Selasa, buat orang rasa ceria. Kami di Belaga memang setia, ha, menerusi Bintulu FM tetap di hati kita. Terima kasih Seh Jati SYP, selamat pagi, minta mainkan lagu Rindu Serindu-Rindunya. Itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini, datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang telah dititipkan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, jangan kesini-sini. Mana yang berada di rumah, mana yang berada di tempat kerja, mana yang berada dalam kendaraan, teruskan kesetiaan kita semua mendengarkan Radio Bintulu FM.

dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi kita orang. Pagi tu yang terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Jadi apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM yang turut melayangkan titipan komen pagi ni. Tak kiralah yang mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, yang berada di kedai-kedai, kedai runcit, kedai makan, pasar raya, yang berada di pam stesen minyak, yang berada di tepi pantai, di tepi sungai, yang sedang bersantai mendengarkan Radio Bintulu FM. Pagi tu, apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Leo, katanya selamat pagi. Kita juga ada Stewart, katanya minta mainkan sebuah lagu Suci Dalam Debu dari Iklim. Dan kita juga ada CD, terima kasih juga kita ucapkan kepada Asep Suhandar ID. Salam kenal dari Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih rakan dari Indonesia yang turut setia mengikuti siaran radio Bintulu, Sarawak, Malaysia. Kita juga ada umat lain, salam dari Lunduk, cuaca sini panas. Kita juga ada Abang Man, kita juga ada Johan, kita juga ada Andrew, katanya di KL Mendong. Terima kasih rakan dari KL, Sabiah Sarunding. Terima kasih juga Larry Boy, Hamid dari Miri, katanya Miri Hujan. Kita juga ada Mr. Tuai, Hujan di Asap Ulu Belaga. Kita juga ada Latifah Tia, Abang Long Awang nak minta lagu Ingin Memeluk Dirimu, nyanyian Dorman Manik, buat hiburan semua yang hadir. Kita juga ada Arbi, selamat pagi katanya dari Sungai Akah Baram, semoga ceria, ceria selalu, senyum jangan kurang, nangis itu pasti. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Kenny Kiran di Serian, cuaca panas. Kita juga ada Siti Amalina, kita juga ada Rain Kesulai Terbai, dan ramai lagi. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua. Kita nak tunaikan juga lagu permintaan rakan setia kita. Zana dah lupa nama yang meminta lagu tu, tapi Zana ingat lagu yang dipinta. Dengarkan sebuah lagu Iban daripada Mariana Jara untuk anda semua yang berjudul Bujang Ulu Sungai. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti siaran radio Bintul FM. Walau di mana jua anda berada, jam menunjukkan 11.54 minit pagi. Dan seterusnya, turut disampaikan juga untuk info solat pada hari ini bagi Zon 3 yang merangkumi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Masuknya waktu solat Zuhur pada hari ini adalah pada pukul 12.32 minit tengah hari.
0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Ya, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti siaran Radio Bintul FM. Ha, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintul FM, bersiaran dari 9 pagi sampailah 12 tengah hari. Jadi seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari tok kelak, siaran Radio Bintul FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban dari YFM Iban Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zana. Selepas tu DJ Yon kita yang akan bersiaran menerusi siaran radio YFM Iban Bintulu untuk edisi pagi tu Selasa 23 Jun 2026. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan semuanya yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Sekiralah yang mendengarkan kami dari Corong Radio, yang mengikuti kami dari aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti dari Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan kepada Jojo, Matthew Bandan. Kita juga ada Anyai ataupun dikenali dengan namanya Oman Dilon. Kita juga ada Ilo Maya, kita juga ada Saniah Ganti, kita juga ada Jaing Ngakoma, kita juga ada Abang Man, Abang Long Awang, Kak Unju, GM, kita juga ada Merdan Ashadi, Jenny, Kenny Kiran, Stewart, Leo, Sidi, Asep Suhander, ID, Umat Lai, Johan, Andrew, ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita semua. Jadi apapun, mohon maaf mana yang titipan komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. InsyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi tepat jam 12 tengah hari tu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching dan seterusnya, bersama dengan rakan penyampai Zana dari stesen YFM Iban Bintulu. Sehingga kita bersua kembali, jaga diri semuanya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, jumpa lagi semua, bye bye.

Selamat tengah hari peningat mulai ngaku min Meliza Ryan bab berita tengah hari 2, 23 bulan 6, 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau cara berjenaka madah kadiri bedau terundang ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. Ia madah jam ke diatuk Perintah Sarawak agi numpu ke rundiang ngagai agenda pemansang serta berjalai ke mayu macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari di lalu nyadi Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke di Perambu Kenyau hari tahun 2020 subak patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Ya mansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah ya kebejadi palan main asa bidayuh BCC di Bau. Hub komuniti tip bungkus 9 juta ringgitnya ke digaga ngena pelanja hari baru projek rakyat tembuk gaga kena 28 hari bulan 1 tu kemarin. Jula ati Raban Bangsa Bidayuh ti dekat ngembuan sebengkah palan ti nyadi lambang identiti pesaka ngau penyerakup sidak, dia tu udah nyadi nyata pengudah palan main asal Bidayuh BCC ke Tembuk Gagak. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik, Dato' Henry Harry Jinab, madah ketuk undang Asia Ari Perambu Strategik, tinjau keterang ngau kerjasama ke diberi semua raban. Tundang setipak bendar ngau juluati ke dirintai ke dalam blueprint pelilihan menua bau 2020-2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030. Yang maksud ke Jakoto ngagai pengarang berita bak pengrami berjadi palan main asa bidayuh BCC di Bau. Palannya nyerangkum Dewan Serbaguna ti ulih muat lebih dari 1,000 ikut mensia ruai pemandang palan endur bau ngau barok ti nyadi lambang identiti ngau pesaka bangsa bidayuh. BCC temegak sama dekat nyadi palan dur ngatur mayu macam program korang mayu nyeng kaum pengrami berjalai bebala mayu berserimai ngau ari gawai bau program nembia ngau program pelajar. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak diperhati ke dekat sama nguntung ke Perintah Besai ngau Sarawak. Direktur Institut Ecoscience Borneo Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Syed Salfuzari Osman Al-Idrus, madah ketuk ngayan ke perintah nak membendar dekat Mantai Kesemangat Sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 senutuak ngau Perlembagaan Persekutuan. Perkara tu megak ngayan kedua-dua pihak endang sama bersaup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kawo ti lebih tegap serta uliah dikemansang kagi Jemahila. Tiap pemujur ke uliah ari penyangkai kapal Bintulu Jemahila megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak tikak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nyak sekedar ari perkara ari baruah MA63 ti mujur diputar ke ngena awam antara Perintah Besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak berungkus 1.8 bilion ringgit. Polis Semarahan diatuk benung ngigak 3 ikut orang ke ngerumpak ngena senyata bak kes kenyadi di Asa Jaya kena hari Minggu tu tadi. Bak kes tu kenyadi bak kampung Semerak Ulu Sadongnya, si korang berkebun ke bungur 70 tahun direport ke kena rumpak. Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke bak kes tu kenyadi urung pukul 9 malam rumah mangsa ditamak 3 ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ke tamak ari pintu belakang. Mangsa tidi report ke diau kediri ajak serta enda ulih ngelaban ditancang perompak kesama besengkabung mua ti lalu nyerungkai rumahnya. Bak kesnya kenyadi dalam penglama kira 15 minit, perompak tu ngencuri duit kira RM3,000, sitik telefon bincang, sitik inyir rumput ngau jala. DSP Barry William madah kesidak bisik tertemu ke sitik baju getah, ngimbai rumah mangsa tu ngena sawup ari ukui K9.
Kesto dipansiak ngena Seksyen 395-397 Penekot Laban Kengrumpa ngena senyata. Berbangganya di Roban, Polis Ratu kemari udah ngetan ke dua ikut pengerja pengawak ti di pelabak ke Ngamang Sikuk Mekanik ngena Senapang. Kepala Polis Pilihan Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke suspek ke umur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua endur ke berbeda. Waran tangkap dikeluarkan pengudah mangsa tu ngagak report polis kena arinam laban ti irau ke pengelikuan diri. Pansiak ngayan ke suspek nang bisik niat dekat nimbak mangsa tu ngena peluru buckshot lalu ti endak berpuas hati ngau mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebedaunya. DSP Matthew mansut ke penerang tu ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Polis mega udah ngerampas siti senapang patah, siti senapang guli gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 506 Penal Code ketega penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau Seksyen 8 Bracket A Akta Senyata Api 1960. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari nyadi berita tu tadi ditusun Penny Ribot ari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Kita datuk dekat terus gulai ngau YFM Bintulu bak ngelah tengah hari.

Ya peningah, bertemu baru kita ya, bawa ngelah tengah hari hari itu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pengelola program Cheryl Ludan datai baru buku lengok kita bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi terima kasih ngagai DJ Min kita hari YFM Iban Kuching ke beritanya tadi serta mega nanti hari Bintulu FM itu. Dia kita tadi baru dah buku lengok DJ Zana bawa rentak 97.5. Dia tu tusun program kita sehari tu peningah. Nada berubah pukul 12.30 tu lagi. Dia aku maca pesan berat. Dia kebisik di kenatai ke bala peningah. Udahnya pukul 12.45 minit tengah hari. Dia kita boleh buat program. Nama kita boleh ngau pengelola program Ruth. Udahnya pukul 1 kita boleh ngau pengelola program Flora Libat ngau temuai ke minggu tu. Lalu pukul 2 bakal selama aku mai kita rawun buat program Kini kita saritu serta setengah jam ke penudi ianya pukul 2.30 dia aku berengkah maca pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita bayaknya tadi nengah live Facebook RTM Bintulu tau ke live TikTok Bintulu FM ya tadi tusun program kita saritu peningah 23 hari bulan 6 tahun 2026. Lagu keterubah kita sehari tu peningat kena kita muka lawak ngelah tengah hari kita. Lagu hari Isali, Sweetie Sayau.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pokok anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, lagu Ari Jessica Timah, Laki Sikat, ngujung ke jam kita di pukul 12:26 tengah hari. Jadi munyuk aku pukul 12 tengah tu lagi, aku berengkam baca pesan ke bisik di kenata ke kita, nangiranya Ari WhatsApp atau ke email. Angkanya kita tu tadi ke ngirum pesan atau kirum ke dia tu, barang maya lagi aku baca pesannya. Okey, lagi terus berperinan kita. Sudah tu lagi aku terus maca pesan ke diterima kami. Lagu hari, What Rock, Kaban Sampai Mati.

Ya, nyak tadi lagu, nyak di aku terus maca pesan ke bisik di terima kami. Nyak dia pesan ke Terubatu datai hari Christopher Leo Bangau, ngojeni Janah Bangau, madah kapai sidak ya. Ianya Bangau Matuh, tau kapai Leo, Bangau Matuh tau kapai Leo, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6, ba Spital Kapit. Jadi niang dekat dintu ba rumah satu Malaysia Kapit kena malam hari 2, ianya malam tu 23 hari bulan 6. Ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 ianya hari 4. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan ba rumah andan, Sungai Asap, rumah tuan, rumah jampung, rumah banyau. Kaban belayan di Julau, Kenawit, Seratuk, seluruh air pakok. Kaban belayan di seluruh air Melinau, air Majau, ngau air Baliah. Serta semua kaban belayan kenalah dirindai dituk kengelala niang Bangau Batuh, niang Langau Batuh, tau ke Apelio. Kita dipinta datai ngesah penusah Rabatuk. Jadi sebarang tanya, kita tau bertanya bak Janah, bak Lumur Kusung 11. 251516 25 tau ke ngagai Leo bak Lumur Kusung 19891603 9. Ya tadi pesan pemati madah ke Bangau Batuh, Bangau Batuh tau ke Pelio, udah nadai kena lemai 21 hari bulan 6 tahun 2026 bak Spital Kapit. Lalu ni yang dekat dintu balam mayuh bak satu Malaysia Kapit kena malam 23 hari bulan 6, ianya malam tu ngau malam hari 3 24 hari bulan 6 serta dikubur kena 25 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan getah sulit datai hari bintang anak jemariang, bintang anak jemariang tau ke Indai Jimbau, tau ke Indai Nanai. Jadi madah ke niang Indai ya, Banun anak Buyo tak ko inik Jimbau. Banun anak Buyo tak ko inik Jimbau tu dekat Dewan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Lalu pengawal ngetas ulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6. Bak rumah membuas ke Subak tak ke tu rumah sangan kebaru bak Ulu Sungai Salim Sibu. Lalu pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan. Bak Tuan Rumah Sangan, Tuan Rumah Alin, Tuan Rumah Cabok, Tuan Rumah Anthony, Tuan Rumah Gagat, Tuan Rumah Kayak Salim Kibak, Tuan Rumah Kennedy Salim Kibak, Tuan Rumah Christina Bak Salim Kibak Sibu Jaya. Kaban belayan di Tuan Rumah Birai Sungai Salim, Tuan Rumah Philip Sungai Salim. Kaban belayan di Batu 16 Jalai Oyak Junako, Spiring Pulau Dudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Belingian, Rumah Libak, Nanga Buah, Julau. Jadi penerang kesiliat kita tak buka telefon ngagai Indai Jimbau, Bak Lumur, Kusung 19-555-2161, tau ke ngagai Nanai, Bak Lumur, Kusung 13-562-1064. Ya tadi pesan kertas sulit, madah ke pengawal Anguan Ulit kena lemai 27 hari bulan 6. Anguan Ulit Banun anak Buyo tak ke Inik Jimbau. Lalu pengawal ngetas ulit kena tumu pagi 28 hari bulan 6 tahun 2026. Bak Tuan Rumah Membuas Kelamak tak ke Tuan Rumah Sangan Kebaru Bak Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ke sitik tu pesan pemati datai hari Tuan Rumah Nyanggau tak ke Janggau Anak Ngelambai hari Nanga Batang Ulu Krian Seratuk. Madah ke pesan pemati menantu ya, ianya Ivan anak Asui. Ivan anak Asui tau ke laki Cikgu Devi Nyanggau dah nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Niang disengkait balam mayuh kena malam hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 bak rumah Yempu bak lot 29 1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang Ivan anak Asui tu tadi dekat dikubur
kena pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026, Bak Pendam Seratok Memorial Hill. Lalu pesan pemati itu dituju ngagai semua kabar melayan, kediau di Batang Krian, Batang Buduk, Batang Melupak, Batang Rimbas, Batang Pakuk, di Batang Layar serta semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah nyanggau atau ke janggau anak ngelambai nanga Batang Krian Seratok. Nya tadi pesan pemati madah ke Niang Ivan anak asue, Niang Ivan anak asue ke Udan Nadai kena hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026 serta Niang Disenggai Balamayuah kena malam hari 3 24 hari bulan 6 bak rumah empu lot 29 nombor 1877 Taman Lili 100 serta dekat dikubur ke kena hari 4 25 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Seratok Memorial Hill. Jadi ke sitik tu pesan datai hari Timothy anak jaga dekat madah ke pemati menyadi ya yang Tuan Mahendri anak jaga. Tuan Mahendri anak jaga tau ke dikelalang ngau apai rawun udah nadai kena 21 hari bulan 6 pukul 11.10 pagi pak hospital Nyabau Bintulu. Niang diintu Balamayuh Bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu kena malam hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026 serta dikubur kena hari 3 24 hari bulan 6 tahun 2026 Bak Pendam Arsi Setiam Bintulu. Jadi getah sulit yang dekat diatur kena 25 hari bulan 7 tahun 2026 Bak Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan di Kuching, Serian, Kampung Kerangan, Tekalong Kerangan Terusan, Kerangan Jaya, Kampung Menyang, Tamah Mawang, Tanah Mawang, kabar melayan di Balai Ringin, Semunjan, Seri Aman, Betung, Pakan, Skimbi, Julau, Serikai, Sibu, kabar melayan di Sepemanjai Batang Sebawah, Sungai Mas, Tatau Bintulu, Bakung, Niah, Miri, Brunei, Darussalam, ngau semua ke ngelala. Niang tu rumah Henry anak jaga tau ke apai rawun. Lalu penerang ke silik kita atau bertelefon ngagai Timothy anak jaga bak lumur 019-010-9027 atau ke Roland bak lumur 011-8622-422. Ya tadi peningah pesan ke bisik diterima kami peningah. Kita berperinan dulu. Udah tu lagi kita berkulai dengan pengelola program Rod Ampung. Pak program Nemu Kita. Dia lagu ke sekali itu. Lagu Arif Fazil, Lelengau.

Okay, jadi peningkat jam kita dia tu 12.45 minit tengah hari. Nyalai aku masuk dalam mak laban maya tu jam. Kita buku lain aku buat program nemu kita. Dia keluar ke bawah ngelah tengah hari. YFM Bintulu. Ya. Jadi berita ke dekat dikunci aku. Buku lain kita peningkat buat program nemu kita ke tengah hari tu. Ianya berkawal ngau ulah jelu, ya, ulah jelu. Lo pengawak saya dah ya ke bisik kawal ngau siku orang, ya. Jadi nyalai ya tau nyalai di dinga laban kebuah lepiak peninga jelu tupan tau ya mega kena hukum, ya. Ukai kitai mensiajak kena hukum tang jelu mega tau kena hukum. Jadi nyelai di dinga tang utai tu nang bisi amat nyadi lalu bisi mega di record di surat tu ke di bisi di catat di surat ngambil ke bisi ke pedak ke cerita di tu suai tanpa menampung tang ya bisi dalam surat ukai reti ya sebenak di tu suai cerita di mulut ke mulut tang mega andang ya amat nyadi nyak kebah ya bisik di surat pasuak nyadi sejarah ya nyadi ba menua tungak ke Sudan Selatan tu peninga bisik de sikuk kambin tau ia nyak tadi di tetap ke salah ngerja penyalah ya bukan kita mesti aja oleh ngerja penyalah. Lalu kita mesti ya, laban tentang segi siti-siti menua bisi undang-undang, bisi adat, nyalain ti kita yang tadi orang gitu, kita mesti yang tadi bisi ngerja penyalah, ya, lalu ditetap kesalah, ya dekat kena hukum, nyalai, jelupan bansanya mereka, tau, bawa menua Sudan Selatan, sikuk kambin, ya dah udah ditetap kesalah. Laban dia tadi ngemedias ke siko induk. Ngucuang ke induknya tadi parai tokah mati. Bekeni ke kambing tu tau ngasuh induk tu parai. Ya, ngau caraan tadi. Engkau nyabai ya ringat kini, ngeransi kini. Anak ngomai kita mesti aja jelu penemu ringat tu peninga. Jadi kambing tu di pedak bisik saksi mata madah ke kambin tu tadi nanua kai bisik tandua nanua induk tu ngucuang ke induk tu parai ya. Jadi nitih ke surat berita ke dikumai Daily Star bermenua din jadi kot tu ke mahkamah netap ke ia ke bempu kambin tu tadi orang ke ngempu kambin tu nyerah ke tu ke merik lima ikut kambin ngagai orang ke sebiliak ngau induk ke udah nadai ke Tegal Tegal ke di namanya kambian ke bis nanduak medias kian tadi nyalai hukum ngagai takja kambian ke ngerja penyalah tadi tame hukum tadi ngagai uya ke ngempu kambian tadi nyalai ya ke ngempu kambian tadi dipinta meri lima ikut kambian ngagai orang ke sebiliak ke di tengah pengusah bala ke nadai induk ke nadainya tadi ya. Jadi induk ke nadainya tadi berumur 45 tahun. Lalu nang awak peningan ya sikit patut gap ya. Ya ke bempu kambiannya tadi meri lima ikut kambian ngakai ya ke kena tengah pengusah sedak sebiliak ke kena tengah pengusah induk ke nadainya tadi. Tang ya ke nyelai tu peningan. Kod atau ke mahkamah tadi, hakim tadi, megak ngasuh kambin, ya ke nandua induk ke ngujung ke induknya tadi parai, kambinnya pan dipasuk ke ngagai rumah jil. Artinya dihukum jil pengelama 3 tahun, ukainya jil sengapok-sengapok peningau deh, nur kambinnya tak, jil ya tadi dihukum jil dipasuk ke bak, kiam zadu kiam askar ba mesti kiam askar ba menua Sudan Selatan kambiannya dihukum jail pengelama 3 tahun nya 3 tahun bai mako kala de
nadai bukitai, nadai mah nanti kita kemedak jelun tadi. Nak genyang awak dihukum, mak nak saya kita nak bakal orang, kita nak bakal mensia, tentu ya bisik perasai rundiang ya, bisik namanya bisik penanggul rundiang, tusuk rundiang, kini nanti kita dipasuk dukum cil semua. Tuk kambian, nak kita nemu rundiang ya berkenip ya, gagal makini. Ya dalam jailnya, nak patut kena beri makai pihak ya. Ya. Nyalai, nyak mah pengujung tu dah cerita kambian tu tadi, kambian tu nadai ke pada habisi nama nadai. Tamiya tadi, ya pan nak uleh nyeliah, nak uleh lari dari kena hukum, hukum jail megak laban dah ngujuang ke siku induk tadi parah ya. Ya nandua induk tadi, mau kaitak ke sekali nandua suah. Nah, tanah daripada bak sentang ni tu buah induknya ke kena tandua kambian tu peningal ya. Nyak kisah kambian. Ya, lalu ke siti tu, tungak ke bak menua India peninga tu nyadi dalam tahun 2015 siko burung acang ya, burung acang ditangkap ke Tegal ke Tegal kian tadi bisi kate ko nyebutnya deh nyubua ngintai ya, nyadi pengintip, nyadi spy ya, nyadi itu nyadi dalam tahun 2015 ikalai burung ngacang tu tadi siko, oh, kaya berabar-aban. Siko burung tu tadi dipadah ke yang tadi bisik ingap atau ke ya bisik ngelawak siti menua. Siti genturung peniau tu sempadan menua garis sempadan menua Pakistan India dia ya. Jadi udah burung ngacang tu ke ditangkap, dia dia sidak ya medak. Nah, ada daripada ke siapa kenangkap. Bak tubuh burungnya bisi dilekat ke siti pesan, message. Ya, bisi di nak berkenai ke surat mit kini, tang bisi ditemu bak tubuh burungnya, burung acang tu, siku burung acang tu. Nadai daripada bak tentang ni, tang kita medak ni, nanti kita medak bak cerita, bak TV, orang keliat-keliat tadi, ngenak burung tadi. Gulung sedak ya, surat mitnya tadi gulung-gulung-gulung tancang kebak kaki burung acang ke bekenyak kini seminat itu madah tadi bisik surat message pesan surat mit tadi kertas mit dalamnya bisik pesan ditemu batu buah siku burung acang tu nya munyi kaku tadi nak nadai pada bantan ni yang kanya di lekat ke di ditancang ke bak kaki ya kini bak tentang tubuh kini rekuang kini kita nak nemu nadai nyentuk di pada nyadi pesan ba kertas mitnya tadi ditemu sida ayam dalam nak jaku ba nama jaku Urdu siti ari bangsa cabang bangsa jaku ba menua India dia ya lalu ba jaku Urdu tu siti ari jaku rasmi menua Pakistan nyalai ke Tegalnya tadi nyak ngucuang ke menua India ngau Pakistan pan lalu belayak berebut ke menua ke bisik semak garis atau kesempadan menua antara Pakistan ke India nya tadi belayak lalu ngujuang ke perang antara nyaknya di nyalai udahnya ketegalnya tadi Pakistan ke India pun perang burungnya pan lalu ditangkap pan lalu dijil nya ni buat dijil ke aku burungnya. Nanti kita dengar aja kujilnya besar nar jil uliah nur ngejil mensia nep ya tang munyi kok ku burungnya ni bo dingkah debat jil tak dalam sangkar pen de jil me burungnya ya peningan nanti kita berarti kena nyalain ada pada ke berapa tahun berapa pengelama burung acang tu de jil tang mia ditangkap lalu de jil ke Tegal ti mai pesan nah nyalain nyak ba India siko burung acang lalu ke siti tu peninga kita mic kita berarti ke namanya tu burung mega sama mega peninga burung tu kisah burung ke siti tu tang tu burung katanya nyebutnya ne burung kakak tua
ya burung kakak tua, kati kenyata kakak tua, apa aku tak nemu ke peninggal, kini kok yakuk kita, tamnya tadi burung kakak tua sama mega, nyadi ba India sama mega dalam tahun 2015 semina nur tadi ndak sama, nyadi itu semina daripada ke India aja, nyadi burung kakak tua tu kita sama nemu peninggal ke amat berjakuk, nanti ya terkena kakak berjakuk, nyata mata nak nemu ke pengerah berjakuk man, tang. Pengerah atau ke burung kat tua siku tu kelalu berjakuk kelalu kenya ini nadai bertapis-tapis nadai berselap-selap tu dah jakuk ya tapi neka ini burung luar ke jakuk jakuk kamah jakuk jahit semua sebut magang-magang jadi ngujung ke burung kakak tua tu ya ditangkap lalu dipansik polis ditangkap laban dia ke kelalu mulut laser tidak padah dia tu dia mulut laser artinya kelak tak ada berlapi-lapi sama jakuk tadi tak ya nganuk siku ini tuai orang tadi ini tuai orang tak nganuk nanamu nadagar padah jakuk berkenita sama jakuk jahit jakuk kamah pedih sati itu dah hinduknya tu kaya sekali aku ya tak asal aku medak berpansak ya yang medak aku tak habis aku tu di pejahit ya nanamu pejahit nakak ni berdi petenah kini nyalai report polis mengagak report polis matudah hindunya ini tuain tadi peningang ngujung ke burung kakak tuanya tadi pan lalu dipansiak udah dipansiak nang segi amat sidak ya main namanya tadi burung tadi baik agai namanya upis polis balai polis okay, upis balai polis udah nyak sidak ya main inai tuainya dah tagai balai polis tak medak inai tuainya burungnya kau baca aku mucau nanmu mah mucau ke nganu ke ni ngamat dah ne amat mentu dah buruh nyamat tengah medak induknya ngai medak ke ni gagal kita kita nomor ti jakuk bisa ke nyak jakuk sedak ya pihaknya ya leban dia lagi nundak jakuk kita deh buruang tau jelunya bisa amat bisa jakuk kamah semua nyak ngasuh ini tuai ini prihati ne udah amat betul menyadi dinga pulen pun dinga buruangnya asal medak ini tuainya ya lalu tenyak jakuk mucau nganu semua ngujuang kata udah buruhnya pan, lalu ditangkap polis. Tangkap aja nanti madah nama hukum ya peninggal. Bak kita, anak tak apa penekak, nupi buruh. Tahu, kita nupi buruh lebih lagi buruh ketua ke, buruh tiung ke, buruh semua berjakuk, berjimat. Tahu nupi buruhnya, tak kita berjimat, berjakuk undiri sebilik, berjakuk kita mesti ke belapik, anak tak penekak mansuat semua, ngai ke buruhnya nunak, nanti yang nunak, yang anak berkita sebilik, anak ngawak, anak ajak bisik temui datang, yang anak temui. Nggak jakuk ngapa parai kita ni peninggal. Nyalai nggak berita bakal nggak kambing serta burung ngacang nggak burung kakak tua ngucuang ke nemu kita ke tengah hari tu udah nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati muat tampak perincing tucum ketawa berari hanya di tu lagu hari Roslina burung dalam sangkar lalu untuk di lagu tu kita dekat terus begulai ngau. Kami hari Bintulu FM bawa ngelola tengah hari nangkan ketuknya program dari DJ Flora temuai at YFM Bintulu.

Ya, lagu Burung Dalam Sangkar Ari Roslina. Mai kita ngaji jam pukul 1-2 minit ngali hari. Jadi munyi ko aku tadi patut so program. Bak jam kedua kita boleh ngau pukul program Flora Libat. Ngau temu aye ke minggu tu siapa nak temu aye. Jadi kita terus boleh ngau pukul program Flora Libat.

0: Selamat ngali hari ya peningat bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulang kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu. Temuai ku ke ngali hari tu ianya Puan Judy, ianya sikok penolong pegawai kesihatan persekitaran ya. Hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi ianya hari upis pengerai bagi menua Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Puan Judy nama berita Nuan Sarito.
1: Mana DJ?
0: Okey, hanya temu aku ke hari itu. Puan Judy, lama nak bertemu. Ya. Nyo makin, kini korang.
1: Cute.
0: Cute, dah sebab kau mentua-tua ni.
1: Dah pula gawai itu makin cute.
0: Ya, sikit amatnya. Noleh dikelari kena.
1: Ya.
0: Jadi, nampak tu tadi, Nuan tu hari unit kawalan penyakit bawaan vektor denggi. Tentu topiknya tadi Puan Judy ni, bisik kawalnya. Ngau, kedisebut kita demam denggi tu. Jadi keterubah tu tentu ya dekat nanya Nuan tu nama reti tu. Kenapa utai ke disebut penyakit demam denggi tu?
1: Okey, selamat ngali hari. Aku ngari hari upis pengerai Bintulu ne. Mari besai terima kasih ya nujung ngagai DJ serta kelebih lagi ngagai RTM ti udah mari peluang ataupun awek ngagai aku berkunci ngau bala peninga senantang reti penyakit demam denggi itulah. Demam denggi itu ianya salah satu penyakit laban virus ti tau ngerekai ari pengudah kita kena gigit nyamuk Aedes wah. Ti bisi ngundang virus igit penyakit tu lah. Bala pedinga bisi empat bangsa virus ti uliah mai penyakit demam denggi itu lah. Ianya kami ngangau kia den satu, den dua, den tiga, ngau den empat lah. Nya retinya dia tahu nanti kita udah kena sakit demam denggi itu lalu nyemak kena rampit kedua kali ngau bangsa virus denggi tibukai dia kita dekat ngasai ke pemedis lebih balat agik lah hari ke bakal lebih kena demam denggi berdarah bakanyak lah. Okey, pihak mega nanti nyemak kita dia bakandang ataupun dua kekalak bisik nyadi penyakit demam denggi itu dia sidak dekat dirampit lebih hari sekali lah sumi hidup sidak ya lah.
0: Bisik enggak boleh kena rampit lebih hari sekali tau tadi ni Puan Judy.
1: Ya ya bisik.
0: Nyak tadi reti ya penyakit demam denggi. Lebih lagi yang rekai pengudah kekena gigit nyamuk Aedes tau tadi ni lebih ke bisik ngundan virus gigit penyakit tau. Jadi tanya kedua tau berkeni cara kita itu Puan Judy ni kak nemu sekali ke kita itu bisik ngembuan tau ke kena penyakit demam denggi itu.
1: Okey, orang kesakitnya dekat bisik ngembuan tanda-tanda serta asai pengudah 5 ataupun 6 hari kena gigit nyamuk lah. Bakal ke disebut aku tu ianya ya kena tabin, pedis pala, pedis tulang belakang, pedis buku tulang, engkual asai kak mutah-mutah lah. Denyak pedis leka mata. Kadang-kadang tiap kalau balat ya pangsut rayang belah tubuh kita lah.
0: Kira menyekurannya tanda atau kelaik tu tadi ni Puan Judy orang kekena penyakit demam denggi ni. Jadi nama patut digagak kelebih lagi nanti nyema kita itu tadi Puan Judy ni bisik ngembuan tanda atau disebut kelaik ya ke bisik disebut nuanya tadi.
1: Nanti nyema kita ya bisik ngembuan tanda-tanda baketau. Kita dipinta data berperiksa ataupun berobat ngagai klinik atau ke hospital ti semak pendiau ngau kita lah. Ngau nakak pelengkas lah.
0: Ane ngantik lama
1: amanya. Ya, labannya bahaya deh. Okey, laban nanti nyemak kita udah berperiksa ataupun berobat ngau lengkas, kita dekat ngurang ke penyakit lah. Tuk tau ngerekai ngagai orang bukai deh. Bakal bab klinik mega, bisiknya dia ke rapid test kit lah. Kena kita boleh mansi penyakit demam denggi itu ngau jampat agak dah ngau lengkas.
0: Kata nanti nyemak tu tadi ni, nanti orangnya tadi nak lengkas datai berubat. Nama dekat nyadi ba orangnya tok Puan Judi?
1: Bekal demam denggi tok nak. Ianya demam denggi biasa tok ke demam denggi tip berdarah lah. Demam denggi tip berdarah tok ataupun demam dengginya ya uliah naban ke nyawa megaon ti nak berubat berubat ngau jampat lah. Denyak demam denggi berdarah tu bisik tanda-tanda baka ke disebut aku tadi. Lalu bisik berdarah baka ya berdarah ba kulit, hidung ngau gusik lah. Lalu ulih pansut darah ba selapur tubuh kita lah, lalu ngujung ke ulih naban nyawa deh.
0: Ke tau disebut balat tau ke rayanya tadi nah.
1: Iya.
0: Jadi berkeni ke tau ke nama cara kita itu tadi Puan Judi ni lebih lagi kena kita nagang tau ke nyeliah ke demam denggi itu.
1: Okey, sama reti baka COVID-19 lah. Nakak dia tu nadai ubat ti engkeman kena nagang penyakit demam denggi itu lah. Siapa ti bisik ngembuan tanda-tanda serta asai demam denggi dipinta datai berubat ngau lengkas lah. Sidak dekat di perubat di tiah ke gaya pemedis serta dekat di asuh diau ngau ngirup air mayu nah. Sidak dekat mega bisik ke ditan ataupun dipasuk ke hospital lah, nantinya mak ya ditemu demam denggi berdarah lah.
0: Nya cara kelebihan kena nagang demam denggi munyi ke Puan Judi tadi. Nadai ubat ya ke engkeman kena nagang penyakit demam denggi tu. Jadi tu Puan Judi tentu tajak pian nadai ubat ke engkeman. Tentu bisik munyi korang ne cara kelebihan kena kita nyeliah ke diri hari kena penyakit demam denggi tu.
1: Okey, ke terubah ya. Persa dulu kandang luar ataupun dalam rumah kita kira-kira 10 minit seminggu sekali lah. Jadi dia tu mayu cara ti uliah dititih kena nyeliah kediri ari kena demam denggi ianya bakal ke disebut aku tu lah. Munas kendur nyamuk bertelur. Kedua ianya buai perengka ti uliah nakung air nanti nyemak nak diguna lah. Pedak ngau mana tangki air kita serta tutup ngau rapit lah. Tanya pedak ngamannya mega alas pasu bungai kita tibisi nakung air lalu kita dipinta muai airnya serta merus yang ngau bersih sekali seminggu nih. Kita mega tahu nupi ikan dalam pegung kena ngemunas ke anak lelunggiannya lah laban ikannya ia makai anak lelunggiannya ya. So ya lebih okey gitulah. Banyak kita dipinta megak nyaga tau ke nyeliah ke diri ari gigit nyamuk bakat tau lah. Tutup pintu jendela rumah lah nanti maya lemai hari kan. Banyak maya bak luar rumah tau ke bak, kita berjalan bak luar lah. Mengenak repellent lah. Nanti udah dibeli bak kedai ubatnya. Banyak kita dipinta mengenak baju panjai serta tancut panjai lah maya kita keluar rumah lah. Dan last kali kita tahu nungkun racun nyamuk lah ke bak dalam rumah sekali ke.
0: Nya tadi nyeliah ke diri ari kena penyakit demam denggi ke munyi kurang je ko Melayu tu Puan Judi ya utama tadi ni munas kendur nyamuk bertelur
1: ya memang kita mesti ke nang asoe bertelur
0: nya ke munyi kurang ya ke begunanya ya dah. Jadi nanti ari sukut pansiak ya ke digagak kita ari upis pengerai tu Puan Judi ne adakah nemu tu dini indoor ya ke suah tau ke ya ke selalu nur nyamuk bertelur tentu kita bisi kalangan anggap pansia ni dini nyamuk tu kesuah bertelur minta nuan berkongsi kenya.
1: Okey, bala kami selalu berjalan ke pengawal serta pansia kawasan perumahan ataupun kampung lah. Ngau megak rumah panjai kan eh. Endur ti selalu nyadi nyamuk bertelur tu ianya baka baalas pasu bungai ke di padah kota deknya. Nyak tuan duran dua nyimpan air. Bledi banyak taya ti udah dikenak lah ya taya tu ya ada bisa melakukan air lah banyak ya banyak flushing kita kan ya ke flushingnya ti tidak diguna lah min utanya flushingnya udah jahit dah
0: tapi
1: ya agi ya agi airnya tidak dikenak kita masih agi bisa melakukan ya banyak sampah bak kena rumah lah keserta kemayuh ke bandar bukai dah banyak bak rumah panjang megah. Kami selalu nemu dua nyamuk bertelur bakal batin kusung. Bakal dah gawai tu mayo matin.
0: Betintin kusung ya, ya nae
1: pasti tingunnya air lah, butuh kusung, dua pemakai serta dua air irup jelo lah, tupik serta mayuhan dua bukai ke lah.
0: Tok ya ke suah ya ke sebut nuan tu tadi ya ke suah nur nyamuk betelok tok ya ke hari pansiak ke dipejalai ke kita tok tadi. Nah, awak ngarap ke sama berarti kenya tok peninga tajak pen suah kita ninga bekak uang ngau penyakit demam denggi tok laban utai tok kebenarnya boleh di seliah ke kita ina. Awak jadi ke penudi tok Puan Judi nama lalau nuan tok ke jakut tangkan nuan ke lebih lagi nuju bala peninga tua ke ngalih hari tok lebih lagi berkawal dengan penyakit demam denggi itu.
1: Okey, nuju bala peninga, demam denggi sigi amat bahaya lah lalu oleh naban kenyawa. Langkah berjaga tumuh mana kena nagang pengekai igi penyakit demam denggi itu lah. Jadi, ngau tahu, aku ngarap ke semua bala peninga boleh ngigak serta ngemunas kendua nyamuk Aedes tu yang bertelur lah. Persa kandang rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali lah kena ngemunas kendua nyamuk bertelur ni. Nanti semak bala kita bisik tabin ataupun sakit tahu baik berubat ngagai klinik ke semak lah ngau pendiau kita ngau cara ngau lengkas sekali lah.
0: Okey, hanya di hanya jakok ke ditinggal ke Puan Judi ngambil ke kita sama berarti ke menyiku ya ni bu suah ganti kita nak dari tok Puan Judi ni seminggu sekali menyiku ke nuan. Penulih nu kita ngiga nu kita munas ke dini nyamuk ke betelok ke lebih gig ya kuliah nak ko ngaiknya tadi nah. Tin-tin kusung ya ke selalu namanya tadi nanam bungai bak pasu bungai ngau mayu agendor ke bisik dia sebut nuannya tadi ni ngarap ke sama berarti kenya laban peninga ke penemu rama kita megak bak bulan 6 tau ke lebih lagi kena 15 hari bulan 6 ninting tahun ianya hari denggi ASEAN nyak ke nyak mai kebuah Puan Judi mai topik ke ngali hari tu ambil ke penemu rama kita semua ni jadi sekali lagi terima kasih mayu ngai nuan Puan Judi bertemu kita bak hari kebukai ngau topik kebukai udah tu ilah.
1: Okay, thank you DJ.
0: Ya, hanya dia ya, peninga kiranya anak mai kita bergelai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Bujang Tamang Tamang ke dibaik Joyce Munti. Mai kita yang agak jam pukul 1.28 minit ngali hari. Kita agak boleh aku share dulu dan nyentuk ke punjung program pukul 3 ngali hari tu lagi. Jadi peningat tu aku berkongsi ke Siti pengawak ke dekat diatur sedar hari upis pengerai bagi menua bintulu. Kalau sedar dekat berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National and HMS 2026 pengerai indah yang warna mit ke berjalan sedar tu tarik ngagai Taman Yan Min udahnya Kampung Baru udahnya ngagai Nangadia tau ke bak seberai Pasar Lama Tatau tu diatur kena 14/7 jentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Jadi berindik ngonyak peranak bak kandang durnya kita dipinta meri kerjasama ngagai pemesai di berjalan ke pengawak tu laban bala pemesai tu ilak peninga dia sidak dekat ngena uniform penuh ngau sidak megap si mai surat pengalah rasmi sepuluh manjai pengawak tu ilak. Jadi ngarap ke sama meri kerjasama ngau sukuang kena sidak tadi ngumpul data pengerai ti betul ungkup perambu ngau manah ke servis pengerai menua. Nyak berkawal ngau Siti pengawak ianya berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National and HMF 2026 pengerai indai ngau anak mit ke dekat diatur bak Taman Yan Min udahnya bak Kampung Baru bak Nangadia seberai Pasar Lama Tatau berengkah hari 14/7 nyentuk ngagai 30/7 tahun 2026. Okey, lagu Ari Jimmy Nyayang Bungai Orang kena kita berpindang. Bisik lagu tu tadi dipinta peninga kita hari live TikTok.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my

Ya, tuis Pak Maun dari Kit Jelema. Ujung ke jam kita datuk pukul 1.39 minit ngeliari. Lalu ke peningkat kita, anak ngiranya ke penuh mendiang ke kita. Abadi di dinding dur kita diau. Bayaknya nengah RTM klik kini tau ke penuh medak kami live ba live Facebook, live TikTok. Merit selamat ngeliari ngagai ini tinggi. Ya, memadah keselamat berjalan ke pengawal panas gaya di betung di Tok Koya. Jadi minta tebakan lagu dari Jacqueline Jaman. Nadai guna ngetan lagi dikenai merindang semua ke ngelalameh Koya. Terima kasih ke pesan kita ngelamak tu. Terima kasih DJ Yon Koya. Okey, hanya tadi hari ini tinggi. Selamat hari hari. Duri nyalu selamat berjalan ke pengawal. Sandy N, selamat berjalan ke pengawak. Hello Sandy N, Kawi Kurus, salam Malaysia Bandani. Kuih selamat ngelah tengah hari berkulai ngau DJ. Ngarap ke dia dalam pengelantang serta ngajah ke ceria-ceria gerai-gerai selalu. Oh, mana lagu pinta tu? Lagu, bisik lagu orang putih pinta tu tadi. Lagu hari, lagu Living Next Door to Alice Mookie dikenak merindang semua peningat peminat. YFM kuih khabar Facebook tinggalah Kawi Kurus kuih nak ngira di nindur ngarap ke terperindang. Okey, nyat tadi Kawi Kurus. Lalu Jessica Eton dari Bauk peningat setia kita. Mana gaya hari kami di Bauk kuih minta lagu Nuan Berulah hari penyanyi kelemayang band kena merindang semua ke ngalih hari tu kuih. Okey peningat, jadi kita agak terus berperindang ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita. Ini tinggi tau ke Mak Peng tu tadi nah. Lagu dari Jacqueline Juniaman nadai kunang ngetan lagi. Okay.

Hus Manta, Mio Adlan, Anas Farin, Shafika Isha, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Ya, lagu penyayang Undak Luya Ari Elison Ludan hujung kejam kita dah pukul 1.52 minit. Ngalih hari jadi pukul 2 tu lagi peningah. Maka selama kita boleh buat program kini kita sehari tu. Kini nak kumat kita rawan sehari tu. Lagi kita sama mendiang kia. Jadi tu peningah berkongsi ke Siti Info Megap. Kawul ngau program Belanda. Tidak diatur PIBG SMK Kidurong. Boleh ngau unit ke kurikulum SMK Kidurong kedekat diatur kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 6.30 pagi berpalan ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS Bintulu. Jadi penyawah pelandak tu tadi bisik 5 km lalu sida penyerta tu tadi ke ngau belandak tu tadi peningah dekat nerima t-shirt eksklusif. Udahnya bisi megak lumur bib pingat penyertaan ngau e sijil. Jadi hari bulan tutup kita ke dekat ngau pengawal pelanda tu ianya 6 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 1 minggu sitik ni lah. Okey, tu terbuka ngagai peranak menua Malaysia ngau antarabangsa ke berumur 13 tahun ke atas. Kita lagi terus berperindah peningah ngau sitik lagu hari ini utai orang sebelum kita nyingkang ngagai jam ketiga bawa program ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ya peninga bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu. Nanti yang hari dua, pukul dua, kita mulai buat program tu. Jadi buat episod ke-25, sehari tu aku mai kita rawun ngagai Pasar Serikin. Pasar Serikin, Siti Ari Palan berbeli ke barang ti terbilang di Sarawak. Jadi pasar tu peninga, dikerinduk ke peranak menua tu ngau temuai. Tegal endur ya kenyelai semak ngau garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Pasar Serikin terbilang ngau mayuh macam barang ti murah. Bakar garik, makai, hasil pengelendik jari, rengkap penghias rumah, tikai rutan, kain batik ngau macam produk dari Kalimantan, Indonesia. Nanti yang hujung minggu peningah, kandang endur tu jadi Ricah Ahmad ngau penatai temuai dari mayuh bengkah pelilih di menua Sarawak. Lebih lagi dari Kuching ngau kandang menua kengelingik atau ke temuai kedatai dari menua luar. Mayuh macam barang dia di ngasuh pasar Serikin jadi palan ti tentu ya mana di lawak. Pasar tu kes minatnya di palan dagang tang megak kelaik kaul budaya ngau ekonomi antara komuniti di Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Kebenar ya peningah kandang menua Serikin semina sebuah genturung pendiamit semak garis antara menua Malaysia ngau Indonesia. Peranak menuanya jalai ke pengawak bertanah bertupik ngau dagang miet. Jadi nyau kelama bala pedagang dari Kalimantan berengkah datai ngagai Serikin lalu berjual ke barang sidak ya ngagai peranak menua Sarawak. Jadi aktiviti dagang tu jampat ngerembai nyentuk ke pasar Serikin bakal ke dikelala dia tu ditumbuh ke. Okey. Jadi pasar tu majak terbilang urung tahun 1990-an. Laban mayuh temuai datai bawa beli ke barang ngau rega kemurah. Jadi kemaya ditu peningah pasal Serikin nyadi siti ari palan dagang temuai bawa beli ke barang ti cukup terbilang di menua Sarawak. Jadi penyalai pasal tu peningah ya tebal gi orang dagang ti datai ari menua Indonesia lebih gi ari kandang menua Kalimantan Barat. Sidak tu tadi mai bermacam produk asal ngau hasil pengelandik jari ti tusah ditemu buat endur ke bukai. Kelimpah harinya di palan berbeli ke barang, pasar tu megak ngayan ke kaul rat antara rakyat buat kedua menua ti berkongsi ke budaya ngau main asal ti nyau ka sebaka. Jadi dini pasar Serikin untuk peningah. Okey. Pasar Serikin berpalan bak kandang menua Serikin pelilih menua bau Sarawak. Nur ya, semak amat ngau garis antara menua Indonesia kelebih lagi Kalimantan Barat. Kira-kira penyawah dalam 60 km dari Kuching, 15 km dari pasar bau ngau semak ngau garis antara menua Malaysia Indonesia. Lalu kandang dur tu dikelilingi bukit ngau utai gadung asal ti nyedia ke suasana ti nyamai digagai bala temuai. Lalu pasar Serikin selalu ya operation mai ujung minggu yanya hari 6 ngau hari minggu. Jadi hari bukai ana datai kia kita peningah. Nadai beda orang ke berjual. Nanti kita datai kia ba hari kelimpah hari 6 ngau hari minggu. Jadi cara kena kita ngagai pasar Serikin tentu yang nak kereta cara tik pemaduk muntang serta popular dikenak ngelawak. Pasar Serikin hanya deriba kediri. Hari Kuching berjalan yang ambil tempoh dalam sejam ngagai sejam setengah berpanggai bak gaya trafik. Hari jalan besai Kuching kita mansak batu kawah, mansak bau. Lalu bak penghujung ya kita terengkah bak Serikin. Lalu jalan ke Serikin cukup manas serta engkeman di tengah semua bansa perengkah pengangkut. Tidak tahu megak kita ngelawak kia nganak bas tau ke van. Bisik van ngau bas khas kelebih lagi mai ujung minggu tip mai temuai hari Kuching ngagai pasar Serikin. Serbis tu suah git disedia ke tumu pagi laban mayuh temuai datai tumu pagi dekat berbeli ke barang. Jadi siti hari perkara tip ngasuh pasar Serikin tu nyelai hari nyak lebuah kita ke berbeli ke barang. Bak dia jauh berbeda dari palan berbeli ke barang modern
kita boleh mendak bangsa berjual digagak sepemanya jalai dia lalu bala temuai boleh berjalai seraya mendak bermacam bangsa barang ke dijual ngaurga kepatut. Gaya pasar terbuka merik penelebak berbeli ke barang tradisional tik narit hati. Jadi mayuah temuai rindu datai tumu pagi laban kat nguliah ke linda pagi. Serta kelimpah rinyak pengelandik bertawar megak sebagai hari penelebak berbeli ke barang bak dituk. Barang ke popular bak pasar Serikin Beninga. Pakaian ngau kain batik. Lalu pasar Serikin terbilang ngau garik murah serta kain batik hari menua Indonesia. Si mayu macam curak ngau curak tik narit ati. Hasil pengelandik jari hari rutan ngau buluah. Produk hasil pengelandik jari bakal tikai rutan, bakul, kerusi rutan. Ngau perengka penghias rumah balat dikerinduk kemensia mayu kita. Lalu utai kena ngias rumah bakal pasu ukir kayu, kapet ngau tirai. Serta pemakai asal bakal kerupuk ngau kuih tradisional. Serta kupi dari menua Indonesia. Ngau mayu macam utai bukai. Jadi bak aku pun tik ngelawak pasar tu. Aku rindu medak ngepan-ngepan ke bisik dijual. Pian megak ngobiak ke dijual bak pasar dia. Lalu kita yang medak ari sukut pemanah pasar untuk Peninga. Ia berjalan ke tangguh pengawak ti besar dalam mantuk ekonomi peranak menuanya ngau urang dagang mit. Serta pasar atuk megak Peninga narit ati temuai serta nyedia ke peluang dagang. Menegap ke kaul dagang garis antara menua serta nyedia pun penatai pemisik. Ngagai mayuah ruang bilik. Penatai temuai nintia minggu tentu ia mantuk hidup ke baru ekonomi kandang menua tik ngelingik. Ngau pasar Serikin. Tuk tadi peningah siti hari palan dagang temuai. Kebeli ke barang tik nyelaik di Sarawak dengan mayu macam bangsa kemurah. Tau ke mayu macam barang kemurah. Dia pasar tradisional serta endur ke semak ngau garis antara menua Indonesia. Pasar tu tentu ya pasar tik berbeda ngagai bala temuai. Kelimpah hari berbeli ke barang, temuai megak oleh ngasai ke budaya bak menua tu, makai asal serta pemanah rampak menua, kandang menua bau. Lalu pasar Serikin, engkeman endur temuai, nemuai ngau diri sebilik serta bala bakiah kelebih lagi bak ujung minggu, ya ukai seminat endur berdajak ajak tang megak endur ngasai ke penyelait budaya. Ngau penghidup komuniti garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Okey peningah, ni tadi berkawal ngau pasar Serikin bak program kita ke sari tu. Kita sudah datang bak penghujung program minggu baru. Kita bertemu baru bak topik kebukai. Ngau nya aku Cheryl Ludan pengelola program kini kita sari tu. Mada kediri. Mumpu dulu ku. Bye bye.

Si Dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

Ya, tadi lagu Ari Rudy Peter Kelalu Dalam, ngujung kejam kita dia tu pukul 2:20 minit kali hari. Jadi untuk peningat pesan pemati ke Baromat diterima kami, pesan pemati madah ke Tuer Masli anak manca, Tuer Masli anak manca tau ke Apai Ilut udah nadai kena 22/6 tahun 2026. Jadi niang Tuer Masli anak manca tu dekat dintu Bak Rumah Panjai Empu yang nyak Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan di Kapit, Kucing, Sibu, Miri, Pintulu, Ngau, Bala Kebukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi ini yang dekat di itu malam hari 3, 24 hari bulan 6. Lalu dekat di Anjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6. Jadi penerang kesiliak, kita tak bertelefon ngagai lumur 013-859-3273. Ianya ngagai Stanley Silang anak Sli, tak ke ngagai 012-880-7307. Ianya ngagai Sharon Betsis anak Sli. Kuna duk pesan tu, pesan tu madah ke Tuer Masli anak manca, Tuer Masli anak manca tak kapai ilut udah nadai kena 22/6. Jadi ni yang tu dekat din tu Bak Rumah Panjai Empu, ianya Bak Rumah Sli Sungai Menuan Kapit Sarawak. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan dari Kuap Kapit, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri, ngau semua.

kebukai kenalah dirintai kedito. Lalu dekat din tu malam hari 3 24 hari bulan 6, lalu dekat dian juang pagi hari 4 25 hari bulan 6. Ya tadi pesan ke baru mak diterima kami peningah. Jadi agi bisi awak tu pukul 2:22 minit ngali hari udah tu lagi kita boleh buat program tau ke lagu peminta kita. Jadi agi terus berperinah kita ngau sitik lagu ke mayuh dipinta peningah kita dengan TikTok, live Facebook lagu request sanggup.

mengarap ke bala peninga ke rindu ke lagu tu tadi. Nadi utang ke au. Laban mayuh moga peninga kita ke benum gulung kita buat live Facebook ngau live TikTok. Tidak mesti minta lagu tu. Nadi ngarap ke terperintah. Jadi aku terus maca pesan pesan rindu hati ke bisik di kenatai ke kita nangiranya hari live Facebook tau ke ba TikTok ngona ke uliah ku maca pesan rindu hati kita. Mutar ke lagu ke dipinta kita, okay? Jadi ke terubah tu hari Anita Nawai. Selamat berjalan ke pengawak. Jadi yang ada gaya hari dipakuk sepawah panas ku ya. Minta lagu hari Duna, aku tetap sayau. Dikena ya merindang. Semua kaban melayan, kaban Facebook, menyadik ngau sedak serumah, bak kerbai pakuk. Lalu ngegenuan megak ku ya. Terima kasih ya Anita Nawai. Udahnya Catherine Robin, selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di menua kucing itu ku ya. Jadi yang minta lagu nak minta lebih hari penyanyi Winnie Albert dituju ke ngagai Indaya, Indai Gary di Miri serta semua khabar melayan khabar Facebook ke udah bisik ngawai berkelala. Facebook ke ngelamat tu, terima kasih aku yang harap ke gerai belama serta rindu-rindu me selalu. Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang hadi tuju ke ngagai Indai Ilum, Indai Rin, Indai Siti, Fabian, Mumung, Jadam, Murat, ngau Marvin, ngarap ke gerai belama aku ya, ngau mujur dalam semua pengawak. Gik bisik tu kalian tembawai selamat ngaliari ke minta sebarang jak lagu dikenak yang merindang. Semua khabar Facebook ngau peninga semua ngau pesan selamat ngilian tikai gawai semua. Jadi induk kenawi selamat berjalan ke pengawak lalu ya madah ke mambam hari kami dikenawi di tok ko ya. Lalu minta lagu utai orang hari ini dikenak merindang bala kaban ke ditek di tok. Ngau megak semua peminat YFM Iban ngau peninga ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Jadi ku nguyang ngagai TikTok maca 2-3 titik pesan. Hari ya nalia sama ngali hari ku ya. Udahnya sempurai sempurai king minta lagu Nada Nasib tu gulai hari Juniaman. Udahnya Julai ding hujan di Bintulu di tu ya hujan di Bintulu di tu ku ya. Udahnya 7995 nama ya. Selamat ngali hari ku ya minta lagu sanggup hari Gwen ngau Banun Alex minta lagu Sulu Seput Nyawaku. Okey kita terus berperindang ngau sitik lagu kemegak bisik dipinta peninga kita lagu hari Stella Philip udah ndak sayau.

Ya, ngau lagunya tadi ngujung ke jam kita datuk pukul 2.37 minit ngali hari. Agi bisik 23 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Okey, aku terus maca pesan. Pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita hari Roy Kuang. Roy, selamat ngali hari ku ya. Selamat menjalai ke pengawak. Udahnya Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucia sama ngaliari sama bertugas di Konti ko ya. Jadi minta lagu dari Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Hati dituju ke semua akaban Facebook kengelala ngau semua kemendiang radio kengaliari tu ngagi nuan megak DJ ko ya. Ngau pesan ngarap ke kita semua terperindang ngau merik selamat udah bergawai ngagi semua kita menyanak ko ya. Siti tu hari Kennedy Ama, hari Lambir Miri, Mambam hari kami di Miri di tu ko ya, hari pagi tadi tu minta main atau kemutar ke lagu hari Gwen, Sanggup Aku, dituju ke ngage semua orang ke ngelala, lebih ke ngage Cikgu Raymond, Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, serta Sidak Serumah di Sungai Lawang Bakung, ngarep ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Sandy Ann, selamat berjalan ke pengawak kau ya. Udahnya Richa Unuk, selamat berjalan ke pengawak. Nama ajak lagu ketebah nuan di kena merindang semua khabar Facebook. Balap tunggal ngau kaban ke selalu nuju pesan benuang ningah ke nuan dalam kereta tu hari jalan simpang simujan. Okey, terima kasih ya. Rita Richa Unup dari Simpang Simbunyan. Mary Jalo Ujo, selamat ngali hari kedai tu Bak Seriaman kuih panas. Lalu minta nuan bermain ke lagu Lin Nuan Nyukat Kunga Pemajik dituju ke ngagai Inai Dila, Michelle Ronnie Fred, Josephine Jampo, Mary Ubun, Inai Lisa, Inai Lin, Alok Moses, Ibu Inik Dungai Kamis Rumah ko ya di Kebiau Ketipasung, Ara Alin di Upsi Perak ngarap ke gerai semua ko ya. Jadi ke situ tu hari Gramong Anil Grinang, hari Julau tu panas, hari kami di Julau jam kedia tu ko ya. Minta DJ mutar ke lagu hari Bob Harris Seribu Sakang Pengaga, dikenak merindang Dr. Jongka Grinang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan Grinang, Apai Amoy, Apai Sebi, Cikgu Jumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Sida Indai Bonis, Biliak di Kapit, ngau semua Sida Kebukai, ngau pesan, hangarap ke semua lantang dalam kita ngerja ke pengawak aku ya.

Dika siti tu ari aku yang agai TikTok kita ba TikTok. Selamat ngali hari DJ kue Chanai Cheese Double. Oh nama tu. Okey, yang madah ke celap nua tatau kue minta lagu ngapung lalu aku. Udahnya Dorita Dorita minatnya apa? Raja Pantai sama ngali hari kue minta putar ke lagu Sepatiang Bungai jadi ke Tanah Tua. Udahnya Poli minta lagu Ari Rem Jana kaliah ke Pulai. Edwin Sang udah thank you kau ya udah masang ke lagu peminta aku penyayang enggak lu ya. Okey sama-sama. Udahnya Juleding minta putar ke lagu Mega lagu Ari Queen. Sanggup aku lalu ke Siti tu Ari Margareta hello kau ya minta lagu pengingat lama Ari Stanley Pua dikena Emrena semua peningat ke benung mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, kita terus berpindah ngau lagu ke bisik dipinta peninga kita. Lagu Ari Stanley Puah, Pengingat Lama Tua Subak.

Ya, ngau lagu nyak tadi ngujung ke jam kita tetuk pukul 2.47 minit ngan lihari. Okey, jadi agak bisik 13 minit lagi kita mulai. Bawa ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati kita, Ari James Anyau. Minta nuan nebah ke lagu, kena merindang semua peningal ke benu mendiang ke kita. Jam ke dia tu, okay, lebih dengan kaban. Best friend yang ngau kaban kaban Facebook, ngau WhatsApp, nama berita rindu-rindu mes lalu hari kenawit tu kue bye-bye. Kue okey bye-bye James Anyau. Alex Delta Bina Walta Barau hari pentik batu sekarang kelili sama kali hari gaya hari cukup manah kue ya. Lalu minta lagu nuan lengkap aku melekat hari Veronica Natasha dikenal Emrinda semua kaban ke suah mesan nuju ya ke ngelamat tu kue ya. Nuju nuan megak DJ kue ya. Selamat berjalan ke pengawak di konti jam ke diatuk.

Shilawi Lala, selamat berjalan ke pengawak kuya. Minta Nuan mutar ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku kuya dikenal yang merindang semua bala peninggal ke ngelala kuya. Nya ajak udahnya Hillary John, selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Tasik Labuan itu kuya. Request lagu baru Dek Bisik kuya Bungai Pinang Ari Ricky Anderson dikenal merindang sidak serumah di Jakarta Serikai. Nujunuan menggak DJ ngarap ke kerai lantang belama. Okey, terima kasih Hillary John. Robert Ganja Robert, selamat hari, selamat berjalan ke pengawak. Minta nombor mutar ke sebarang lagu dikenal merindang semua peninggal kuya. Enggak peminat setia Bintulu FM, ngarap ke kita semua mujur dalam semua pengawak. Jadi kita nguyang ngegai TikTok Harrison Gelayan, boleh minta lagu jantang kuya. Denyak Heli, selamat lemai kuya. Ngira pesan lagu Sulu ngagai Jackie Incun. Denyak Didi Jo, selamat ngaliari kuya hari Kampung Giam Simunjan. Minta lagu Utai Orang dituju kuya ngagai orang Kenglala. Lukas Pungga, pengingat lama tua subak kuya. Okey. Denyak Flora Joseph, selamat lemai DJ ke minta merik pesan selamat hari apai ngagai apai ke dik saya di Kenawet dia. Ngau Ellen Umang, selamat lemai hujan kami di Miri ditu kuya. Okey, terima kasih ngagai Randy Sunang. Siapa gitu na Morgan, Morgan pun Richa, Richa. Audrey Linggang, Dorin, sidak tu tadi buat TikTok. Udahnya, terima kasih menggak ngagai peningat kita di Facebook, Lunggu Nanai, Keling Temawai, Induk Kenawi. Terima kasih menggak ngagai Surja Somo, Somarino, Apai Lambai. Selamat berjalan ke pengawak aku ya, Roy Kwang. Terima kasih Roy Kwang, terima kasih Nita Nawai, terima kasih Catherine Robin, Andrew Ibi Mega, Angau, Mary Antain, Puna Selapu, yang ada ke Gayari sidak di Jalai Gedung panas ko ya. Dublin K Baja, terima kasih Dublin sudah boleh kita bawa awak ngelah tengari jam ke Saritok. Bungai Cempaka yang di Benung ba Airport Limbang ko ya, dekat berangkat ke Kuching. Kak pulai mulai kita ngagi Kuching tu. Udahnya Doris selamat, terima kasih Doris selamat. Madah ke Mambam hari sidak di Ulu Ibau. Jadi peningah pelabak ku ni nak kita mulai sari tu peningah. Minggu ni ko buat program kebukai lah kita mulai baru. Terima kasih ya laban kita sudah setia mulai dengan aku buat pengalaman 3 jam. Udah tu lagi kita mulai dengan pula program hari WFM Iban Kuching. Bawa rentak ngali hari. Jadi aku ngelengkak ke kita. Sitik lagu ke dipinta Alex Walter Walter Bina Jarau tadi. Lagu dari Veronica Natasha Nuan Ngelengkak, aku ngelengkak. Okay, bertemu baru kita bawa ke bukai. Ngonyak, mumpuk dulu ku. Bye-bye.

disertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, dengar ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tentu kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ketahun tu, program dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Rentak ngali hari.

lagu ni Jessica Remaya, Nuan ke Tali Seput Nyawa Aku. Lagu kena ngepun ke tanggal hari sehari tu 23 hari bulan 6 2026. Terima kasih ngagai Cheryl dan kodah bergulang kita bak YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari hari Bintulu sehari tu. Jadi bak rentang hari sehari tu kita dekat bergulang aku baka selama menintang hari 2 penglamak 3 jam tu bergulang aku ni si tambah tak isi. Jadi tu sum program kita bak awak rentang hari nada berubah lagi baka selama kalau sehari tu kita aku mai kita mendiang ke tanduk randau aku bergulang gaun biak ke dah berandau ngaku minggu nyen kemari. Jadi pukul 5 lemai bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam tiga penuh di bawah rentak ngelih hari dia kita dekat mendiang ke tanduk leman berita bergulang dengan Mr. Edmund Langit. Bukannya ketusun program kita bawah rentak ngelih hari bergulang sejalan ngaku awak ke tusut rundiang kanya kita benar tusut rundiang kini berundiang ke kini lemai tu lagi engkau hanya bisa merambu dekat makai serumpuk kini engkau diri sebilia takkan bertemu dengan kawan kita kini kawan kita lagi lagu hari Edward Pusah darah kebuah hati rentang hari YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lembuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampit penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa?

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9 tiga.

Nyadi ba kampung Semara Ulu Sadong Jaya ianya sikok orang ke berkebun berumur 70 tahun diriput ke kena rompak lalu genang jakok ari pemangkuk kepala polis pilih menua Kota Semerahan ianya DSP Barry William madah ke kes tu ke Nyadi urung pukul 9 malam. Jadi rumah lelaki tu di tama tiga ikut orang tindak dikelala serta berbaik ke dukuk ngau besi ketama ari pintu belakang rumah ya. Jadi dia lelaki tu direport ke Diau Kediri ajak serta ndak boleh ngelaban ketegal ia ditancang orang ke ngerompaknya tadi ia ke sama ngena sengkabung mua ke lalu nyerungkai rumah ya. Lalu bekasnya ke Nyadi dalam penglama kira 15 minit dia perompak tu mencuri duit kira RM3,000 siti telefon bincang engkau siti injen rumput engkau jala kemudian. Lalu DSP Barry Barry William dia madah ke sidak tertemu ke siti baju ketah ngimbai rumah lelaki tu gena sawup ari ukoi K9. Jadi kes tu di pansiak gena section 395/397 penal code laban ke ngerumpak gena senyata. Jadi berbang ngonya megak dia di roban tu peningah dia polis ratu kemari udah ngetan ke dua iku pengerja pengawal ke di pelabak ke ngamang siko mekanik ngena senapang dia kepala polis Pelilian Menua Seratu DSP Matthew Manggi yang madah ke suspek di umur 33 ngau 53 tahunnya ditan ke bak dua ndur ke berbida. Lalu waran tangkap dikeluarkan pengudah Mansatu ngaga ripuk polis hari 6 laban tingirau ke penglikun diri. Pansi ngayan ke suspek nang bisi niat deka nimba Mansatu ngena peruru buckshot laban tindak puas hati hingga mekaniknya ti mancar ke lampu picit bak malam sebenarnya. Lalu polis mega udah ngerampas sitik senapang patah, sitik senapang guli, gagak kediri ngau 10 itik strom senapang patah. Lalu kes tu di pansi ngena section 506 penal code ketegal penyalah ngamang orang ngena ulah jenayah ngau section 8 bracket A Akta Senyata Api 1960. Ya, duit berita ke dikongsi ngau kita engkanya tengah hari tu tadi kita nda ampit mendian ke berita kita tabur ke Ari YFM. Bisi undang selepas batu Abang Kaya.

konsert Milen Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Milen Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat Digulu Ngadi Penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rim Jana.

0: Islim. Sama Sampal Datai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digunakan.

Darah badia tersaku ngira Siti Lagu hari Cinerino Jeraki merindang kita kunjung ke jam dia tu pukul 3.37 minit ngalih hari. Selama ngalih hari ngagak kita ke baru bukul lengok kami baru mendiang ke YFM engkanya baru utama ngagak kereta kini jadi terima kasih lah pemilih YFM jadi ke stesen pemerindang kita jadi tu berkawal ngau bayar ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air dia tu berita berkawal ngau ngelalau orang ke dia ngimbai tebing sungai tak ke tebing air di Sarawak ngau jako tinggal sosi daerah semampai berjaga-jaga berduduk hari pemayuh bahaya di menua tu jadi ngenang jako hari sapit menteri berupis Premier Sarawak ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi yang madah ke bahaya udah suah di pedak ayan berskedendur nyengkawam bersungai Sarawak lalu orang ke bisik terpedak ke bahaya ayan megak udah dia suah jampat ngeriput ke perkaranya ngena aplikasi Sarawak Crocs Watch. Jadi kelimpah harinya ia megak bisik mansut ke langgur penemu tinggal suah QR code kena ngeriput ke perkara tu dipandang ke bak papan tanda jakut tangkan. Nanti diingkah bandur ke bisik risiko bahaya. Lalu dia Datuk Dr. Abdul Rahman ia mansut ke jakutnya tadi udah ia ke jadi papan tanda ke baru bak kampung Boyan Gersik Sarawak Baya di Kuching. Apin lama ke udah nanti kita bisa berhati ke Siti video siku baya ke daripada ayat bawa perentang tebing Sungai Kuching ke bisi dikerembai ke orang mayuah. Awaknya tadi ngenang jako lalau ke udah di lalau hari Datuk Dr. Abdul Rahman ya ke bisi nangkan orang ke diau ngimbai tebing sungai atau ke tebing air di Sarawak. Terus bergelengok kami YFM rentak ngalah hari tu. Siti lagu berpadu nyawa lagu hari Ernesto Gau Linda Nuansiku Antara Seribu.

0: Priam tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6, ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar mengatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nanti bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapin Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke kedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisi belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 begitu perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku penglalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander dan Tertinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapien nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu ndak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Residen Kapit Tuan Elvis Didit.
2: Penyakit influenza A dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza nyengkaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari 1 pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
4: Gulai sejalai.
3: Gulai sejalai.
5: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balamanyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

Bersama Sampel Datai Berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nada berbayar. Ya, pukul 4 tu lagi, mari kita mendiang ke tanduk randau aku pukul lain kau nemiak ke habisi udah berandau dengan aku minggu nyen kemari. Dan sebenarnya, tu sini lagu hari Tamadin, Bersuara Ukai, kedekat aku, YFM, rentang alih.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Dekat nemu randau berkaul dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena mit.
3: Lepas itu, segi.

0: Ya, terima kasih lagi kita ke Hagi Mekah Bukulangan kami buat YFM. Nanti kita nang suah ni dengan ke hashtag nombor aktif pendang ya. Nanti hari 2 pukul 4 lemai dia aku berandau kau temuai ke bisik di kangar aku datang lagi konti YFM. Jadi ke sehari tu temuai ke bisik di kangar aku datang lagi konti YFM. Ianya dua ikut nombiak ke benua belajar buat Unimas. Jadi awak ke nak pergi daripada kita awak ke dua yang pun meh madah ke penatai diri pun serta kira ke beklalah dulu meh enggak sedoi sebedau kami tiga lalu ngagai batang randau ke lepai tu awang lalu ke penatai seduai Daryl Isnas Ernest anak ajan engau Gabriel Louis Siriana Stephen eh jadi di spia kibo aku tu Daryl Ernest jadi bunga aku tu nang ya Gabriel Louis Siri okey semua datang guys doi.
1: Terima kasih abang yang jemput kami.
0: Jadi sedoi keterubah ya datang lagi konti YFM ni.
2: First time kami di
0: Tok. Okay. Sebenarnya kita ngagai tanya batang tanya atau ke batang randau kita lemai tu kita tiga lemai tu minta sedoi madah ke penata diri empu hari nuan tau ngadur Daryl.
2: Aku bernama Daryl Nas anak ajan. Aku tak berumur 22 tahun tak. Tapi yang paling lepas birthday gig. Mumpai pada 8 nak baru official ya 22. Jadi aku tak datang hari Johor. Laban ku ada berJohor dian kelia. Jadi nanti apa indai ku tak kami datang hari Miri Batu Nia. Rumah Sugai.
0: Rumah Sugai. Orang Miri.
2: Orang Miri.
0: Arohnya bunyi bunyikin ketunggal bunyinya.
2: Enggak orang atas kin.
0: Tuan deh Gabriel.
3: Okay, nama aku Gabriel Louis Serena Stephen. Aku berumur 22 tahun lah. And apa indai ku asal dari Siburan Padawan Ngebetong. Jadi Bak Unimas ku ngambil jurusan bioteknologi dan tok tahun terakhir lah aku ngambil jurusan yang bulan 11 lah grad lah bulan 11
0: tahun bulan 11 tahun tu eh jadi apa lama dah ngambil kosnya dah Gabriel
3: kos tu aku ngambil dah sepanjang tu dah 3 tahun dah 3 tahun tahun jadi tu habis
0: habis tahun tu tu diploma sekali ke master
3: nandai tu degree
0: Nuan deh Daryl
2: aku tu ngambil program kajian politik dengan pemerintahan. Jadi dia tu aku tahun kedua. Tahun depan aku graduate lah dijangka pada bulan 11. Jadi pada SEM tu aku akan intern lah. And aku akan intern buat Majlis Adat Istiadat Sarawak buat Semerahan. And aku dia tu pun sebenarnya bakal akan kena jadi orang Kuching lah sebenarnya. Berminat jadi orang Kuching.
0: Kena jadi orang Kuching. Sebab dah di Johor ni dah tak ke Kuching.
2: Kaban Kuching tu pun kemudian facility ya, infrastruktur yang sebab lengkap bagi ku.
0: Jadi di Miri kita nak segi dia di Miri sebab tu?
2: Tak, dia berjuhur kami. Tang maya gawai bisa panggil kami. Kami pulai ke Batu Niah
0: ke Menua.
2: Pulai ke Menua.
0: Rumah panjai ni.
2: Rumah panjai.
0: Gabriel dah dia berumah panjai sebab tu?
3: Tak, memang dia buat Kuching je. Anak
0: dia
3: berumah. Dia gawai Christmas baru kami gawak ke dia pulai ke kampung Menua.
0: Menua.
3: Siburan Padawan.
0: Mayuh luar ke Nuan dengan aku Siburan Padawan. Betul, orang betul.
3: Laban kami bisik campur-campur apa aku bisik bagian yang Sibura, apa aku bisik bagian Padawan, Betuang. Indai aku yang bagian Mbak Siburan dia. Bidayuh.
0: Nuan tu Iban Bidayuh.
3: Yes.
0: Real tu tadi nang Iban.
2: Nang Iban.
0: Nang Iban. Yang bunyi jakuknya. Terang nak bunyi Iban hanya. Mai aku kapet kan bisik ke awah-awah ngagai kemirai dengan aku. Okey, tadi apa nama mimit berkawal dengan seduai. Lalu tu awak kena masau jam kita itu. Bakal ke hengkanya bisik, pendengar dia tu bisik medak buat Facebook. Dia tu bisik poster ke di post kami buat Facebook YFM. Kami dua, kami tiga tu kebenarnya. Dekat beranda berkawal dengan nama utaika di Kumai Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi awak ke seduai neranggit dengan kira ke terang lagi mana ni bagi seduai ke bagi ke kak nerang berkawal dengan tu lagi seduai empu berjakut eh lalu minta seduai nerang ke berkawal dengan nama utai ke dikumbai parti dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu tadi.
3: Okey. Jadi bekal aku dalam konteks Parlimen Belia Malaysia tu, parti tu ukailah seminak pasal politik bakal dalam pilihan raya. Tang ianya lebih ngagai kumpulan tu ke wakil nembiak di sama berjalai nyuara ke penengkak. Idea enggak aspirasi generasi muda. Tujuannya ukailah dekat berebut kuasa. Tang bagi aku dekat merik peluang ngagai nembiak belajar sistem demokrasi. Berbahas enggau penuh hormat lalu nyumbang ke cadangan kena mantu pemansang menua kita.
2: Amai sebut Gabriel tu. Parlimen Belia Malaysia tu kamat kira subak pada tahun 2010 ya di tubuhkan oleh Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS. Udahnya ya dia tahu di bawah naungan Tan Sri Dr. Johari, Tan Sri Speaker kita lah di persekutuan dia tu. Jadi tujuan parlimen belia tu ya diwujudkan awak kan bernembiak tu nemu bakal ni demokrasi nak bekerja, bakal ni kita tak terlibat diri dalam pemerintah, awak kan ngasai bakal ni kita jadi pemimpin dari Saban nembiak tu.
0: Jadi sebenarnya aku tu nanya berkawal dengan tangguh pengawal PBMY tu tadi, minta seduai empu madah diri empu malaban seduai bisi kawal engkau atau ke bisi kira ke orang ke jadi pengari UNIMAS tu tadi Parlimen Belia Malaysia tu tadi, nama ke buah seduai tahu tak masuk kena kita madah Parlimen Belia Malaysia tu tadi, Gabriel eh?
3: Okay, basically laban bagi aku this platform memang platform yang spesifik untuk aku latih sifat kepimpinan dan juga bergaul dengan orang-orang masyarakat yang different background. Jadi tok aku rasa memang satu platform yang sesuai lah dari universiti untuk aku climb slow-slow untuk jadi seorang ketuai yang manah di masa depan ni lah.
2: Nanti aku mega aku untuk laban aku untuk pelajar politik. Jadi lecturers kami yang amat menggalakkan kami untuk terlibat dalam hal ataupun program berkaitan apa berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kepimpinan. Awak kami boleh ngansah ke utai pelajar kami untuk selari ngau utai ke pelajar, awak ke kami untuk bisik practicality lah ke orang. Kita nak belajar teori aja, tan kita belajar tindakan ya, bagaimana ya bekerja.
0: Nyak mai tadi ke buah duai tahu enggak orang apa parlimen belia belia Malaysia tu tadi ni. Okey, jadi gue ngagi tanya tu berkawal dengan tangguh pengawal parti dalam PBMY tu tadi. Ni bagi duai ke boleh nyawanya.
2: Boleh ulang semula.
0: Tangguh pengawal.
2: Tangguh pengawal.
0: Parti dalam PBMY.
2: Jadi tangguh pengawal parti dalam PBMY tu ia sebagai satu platform laban. Nanti kita mendak bakal parlimen tiap bendal. Ia akan bisik parti yang bertanding awak kewih jadi perintah. Sama konsepnya juga ngau parti parlimen belia tu, parti tu sebagai satu persatuan lah lebih tepatnya. Awak ke kita uliah jadi sebagian pemimpin tak dipilih dalam kalangan laban nembiak tu. Laban nanti kita ke lepas selection ya, pemilihan ya, kita boleh dapat undian daripada laban nembiak tu tadi. Jadi berkenaan cara kerja di parlimen belia tu, dia hanya akan melibatkan individu tak berumur 18 hingga 30 tahun saja.
0: Yang lagi dikumbai belia.
2: Out di belia.
0: Out. Okey, nya sekedar ditanggung pengawak ni Gabriel.
3: Jadi aku pun setujulah daripada Hulia. Era laban tanggung pengawak parti tu hanya ukai hanya menyuara ke suara engkau penengkak bala nembiak yang mengangkat ke isu tidak diasai ke sidak. Lalu berundian dengan guys solusi ti lebih praktikal. Selain darinya, ahli menggak digalak bekerjasama lah, ngelatih kemahiran bucap, berfikir gig lebih dengan lebih kritikal. Nonya dia kecerangan yang lebih orang mada polisi lah orang mada.
0: Okay, kira ke teramai nama tanggung pengawal ke bisik parti dalam PBMY tu tadi Gabriel dengan Daryl ne. Lalu laban kita nanti aku tu tadi bisik berarti ke portal Parlimen Belia Malaysia tu tadi. Jadi bisik ke dia di pratik aku prinsip asas jadi minta seduai narangkan meh nama kini bida parti dalam Parlimen Belia Malaysia tu ari parti politik tik benar.
2: Okey, bida parti ya adalah kami tu nadai difunding oleh mana-mana pihak. So kebanyakan dia kami tu akan nyigak kediri lah sponsorship. Ndak bakal pali, apa parti tak bendau siap boleh duit depan siap perintah. Kena ya. Jadi kami tu pun hanyalah sebagai persatuan belia tepatnya. Ya ukailah parti politik yang terlibat dalam politik besar.
0: Kira ke tadi awak ke Balai Nembiak tu tadi kenggau bawa Parlimen dan Belia Malaysia tu tadi awak ke uliah ngeluar ke penemu mandai ke Penglandiak sidak ya awak ke uliah jadi ketua atau ke pemimpin tu dia rela Nembiak naik Gabriel.
3: Jadi bab penemu aku bida di pemandu tu adalah Parlimen Malaysia, Malaysia. Okeylah platform untuk dekat Puan Mandah berebut kuasa ataukah kerusi politik. Ia sebakal ruang pendidikan dengan latihan kepimpinan. Fokus utama Parlimen Belia tu ialah untuk ngelatih Nembiak ngelibat diri dalam demokrasi. Berundi yang matang lalu nyumang ke idea tiap membina. Dalam parti politik di benar, fokus mayuh bak pemerintahan dengan pilihan raya. Tang bak Parlimen Belia, fokus kami, fokus Parlimen Belia tu ialah untuk pembangunan diri dengan suara Nembiak.
0: Kira ke tadi semua you kena ke university bisa ngau untuk kali kena kata ke?
2: Bisik. Semua universiti akan diberi surat memo daripada Parlimen Malaysia Kediri Empu lah berkenaan dengan program Parlimen Belia Malaysia tau. Rabannya akan menggalakkan kepimpinan Raban Nembiak tadi. Awak kita boleh nemu berkeni akan jadi pemerintah di mana. Dan berkeni kita akan ngasah kemahiran kepimpinan dan Raban Nembiak tau. Raban dia tau kita pun nemu Malaysia menghadapi satu masalah di mana orang tuai makin meningkat, orang biak makin mimit. Jadi cover up orang tuai ke akan makin menikik tu, orang biak tu kena pandai nikik ke diri lah. Awak ke jadi pemansang menua Malaysia kita.
0: Okay, mana amatnya. Jadi itu awak ke seduai mega anerang ke berkeni cara Parlimen Nembiak Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke Penglandiak jadi ketua Baraban Nembiak tu tadi Gabriel ni.
3: Berkeni
0: Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mantuk ngangkat ke Penglandiak bakal kita tu tadi dari Raban Nembiak tu tadi jadi ketua ibu Raban Nembiak.
3: Jadi bagi pendapat aku this platform amat berguna lah laban dia nak beri pendedahan awal kepada belia-belia terutamanya di kampus untuk kita menerapkan sifat kepimpinan dan organisasi yang lebih mantap dari awal lagi. Jadi mendetuk memang memberi satu orang Mandah plus point lah kepada orang-orang yang nadai ada yang too aktif kata orang. Jadi it is a good time bak kata orang better start dia tu anak start do day.
0: Amatnya akhirnya ke mayuh mega aktiviti ke bisi diatur bak bakal kita ke Bayu Nimas ke ndangnya bak Parlimen Belia Malaysia tu tadi udah tu lagi angkanya seduai oleh nerangka tak ke berkunci nama kini aktiviti tak ke program ke bisi diatur akhirnya ngenangong lansak aja meh di rengau Gabriel eh lalu tu sebedau kita tu ngagai tanya ke bukai kita tiga ngetu dulu au ngetu dulu ni nemu angkanya bisi dekat bertanya kini bala peninggal ke benua mendak buat Facebook YFM laban dia tu live oleh daripada kita terus buat Facebook kami YFM Iban jadi engkau bisik utai dekat dia tanya tak tanya ngagai buat komen baru live kami tu sebenarnya merindang kita engkau lagu kau dah disediakan kami Ari Gwen sanggup aku.

0: PM Iban au. Lalu tu nguyah ngagai tanya bekawul kau Parlimen Belia Malaysia tu Gabriel ngau dera lagi bakonti YFM lagi dekat berkongsi ngau bala berdinga lebih lagi ngagai nembiak ke benua medak ke benua ninga randau tu bawa hashtag nembi aktif lainnya bekawul ngau penelebak tau ke pengalaman munyi korana tip madu berga ke udah diasai ke seduai sekumbang seduai ke nyadi pengari nembiak tu tadi. Okay. Kak Gabriel dulu deh.
1: Jadi Mbak Kumpu, pengalaman Cik Berga ialah bila aku boleh melibat kediri dalam program kepimpinan especially ngau community. Aku belajar lah Cik dekat bekerjasama ngau mayar ngau manyuh orang Cik datang dari latar belakang Cik lain. As we all know, people manyuh student ataupun belia datang dari different background, different experience. Jadi that is one of my pengalaman yang berga lah. Other than that, aku juga aku pun belajar ketika ngadu ngatur program, menyelesai ke penanggul lalu berkomunikasi ngau sida masyarakat Rampia.
0: Oh, kita mayuh lagi bertemu labannya mayuh lagi bertemu dengan orang hari mayuh macam mayuh hari benua bukai kan
1: eh? Yes.
0: Ya, benuan Gabriel, benuan lah Daryl.
2: Nanti baka aku pengalaman yang paling berharga baka aku lah sekumbang kunggau Parlimen Belia Malaysia tu adalah aku bertemu dengan mayuh orang baru di lain apa background. Jadi kita pun dapat bergaul dengan orang bukai medak berkeni gaya orang bukai berkeni rundi yang orang bukai. So kita boleh ngambil contohnya untuk diterapkan bagi hidup kita empu. Waktu kita belajar bersama-sama bekerja ya. Udahnya pun aku bisa belajar bekerja kat manage kumpulan bakal sebenar tu aku nang jadi ahli biasa je. Jadi bila kita dah buat universiti tu memang amat digalakkan kita sebagai pelajar tu untuk aktif laban zaman dia tu amat result kita mana. Tapi kita perlu jadi aktif awak seiring kurang bila uliah lah sebab uliah kurang
0: mana amatnya laban utai kebeketu nak semua orang bisik tang kebenaran utainya uliah dipelajar ke kita utainya uliah di jadi ke kita setiap hari apa terlebak kita baik kita belajar sekali ke kita gawak atau ke engkanya cuma hilak sedua bisik tanya kini ngagai kena ke ikas ketinggi agi hari tu nah amin
2: amin.
0: Okay, jadi itu aku yang akan tanya ke Bukai itu maka Gabriel dan Daryl. Ianya berkini Raban Biak tu boleh maksud ke penemu sidak yang kena platform tu.
1: Okay, jadi baka aku platform baka Parlimen Malaysia tu beri peluang ngagai nang biak mansut ke penemu sidak ngena debat, forum, dialog, ngau kertas cadangan beserta program community. Jadi dalam zaman digital jatuh, media sosial megak uliah dikena nyampai idea, petang penting dekat ngena cara yang lebih apa rumadah beretika lah supaya nyamai ataupun lebih sopan lah didinga orang sekeliling.
2: Ramai munyi ko Gabriel tu laban laban tembiak dia tu suara yang amat lah didengari oleh orang-orang kita lah wak wang nemu nama idea wang biak zaman dia tu kak apa mansang ke menua ke mansang ke ekonomi kita wak kita ngasai ke penyamai nak bersama ilah and wang biak tu satu benda yang ku suka laban kita itu kreatif mayuh idea-idea baru tak disumbang ke negara kita lah.
0: Ya, ya. Jadi itu kira ke Siti ada platform ke cukup mana kelimpah hari ini kita berarti ke dunia dia tu leban pemansang dunia nang makin nari makin mansang. Mayuh terkena kita itu mayuh nyokai ngagai kena kai zaman multimedia lagi kita tu nyandah zaman AI. Semua mayuh platform media rama dia tu kena boleh dikena kita mantai ke penemu utang. Parlimen Belia Malaysia tu tadi nah Siti Ari platform nang cukup panah kena kita mantai ke atau ke ngelatai ke penemu kita yang pukul lebih lagi Raban dan Biak ne. Okay, jadi tu berkawal dengan penanggul ke suah di tapik Raban dan Biak tu Gabriel dengan Daryl engkanya seduai kini nemu nama penanggul ke suah di tapik sidak ke nembiak kemayari tu lalu berkeni baka Parlimen Belia Malaysia tu tadi boleh mutar ke penanggul tu.
1: Jadi baka pendapat aku sudah tentu belia-belia dia tu manyuh penanggul. Jadi one of the penanggul adalah peluang pengawak, kos hidup makin tinggi, kesihatan mental, pendidikan engkau pengaruh media sosial. Jadi pada pendapat aku, Parlimen Belia Uliah jadi tempat kena kita ngumpul penemu engkau pengalaman nembia, lalu nyusun cadangan tik lebih praktikal ngagai pihak berkaitan. At least lah sekurang-kurangnya dengan cara tu, ngau cara tu suara nembiaknya tadi uliah didengar lalu diberi perhatian lah uliah, kemudian ditolong di bak kata orang uliah uliah dipedak lah suara sidak.
2: Uliah didengar. Uliah didengar.
0: Ambil ke banding isu sebasa dia tu ni ke pemadu kene ke agi jadi ke bakal reti tadi peluang gawak ko menyekut gebra tadi nak nang segi isu semasa nang sampai ila-ila pun nang segi
2: nemu habis
0: nemu habis nang segi bisik penangguh belama. Jadi isu ke dia tu ke jarang didengar tang utainya nak ditemu orang kos duai
2: nanti bakal penangguh orang nembiak dia tu kejarang di apa di pedak orang adalah masalah kesihatan mental menyiko Gabriel tadi. Maka kami buat universiti memang mayuah nembiak yang mengalami masalah ke masalah mental gaya tapi stres lah. Ketika mayuah pengawak, mayuah penganggur, penganggurnya maybe hari keluarga sidak ya, kewangan, pendidikan, keputusan exam sidak ya. Jadi sidak nak mencara kak ngatur diri empu. Jadi itulah isu yang kita patut titik beratkan awak ke kita boleh apa cari solusi enggak solusi bukannya kita ke nulung benembiak tau awak sedak ya boleh mengatur stres sedak ya bakal agak program kesedaran kita boleh agak bakal kempen berkenaan mentor yang sihat ke contoh ya kena
0: berkenaan sambut engkau program-program ke bakal disebut dan tadi sambut buat program yang tadi mayuah sedak ya engkau program ke disebut dan tadi sekali ke
2: main
0: menang sikit main. Bagaimana cara kita main sidai tadi? Sidai yang pun datang dengan kita sekali ke kita nang ya bertemu dengan sidai ya magang ni.
2: Nanti bakal kami berunimas memang aku rasa lah setiap bulan mesti kami set program mengenai kesihatan mental lah. Jadi itu akan menggalakkan nembak-nembak bisik masalah dalam management sedak ya stress sedak ya untuk dapat pendedahan awak ke sedak ya nemu oh title okay lah pengujung semuanya boleh diatur asalkan kita bisik keinginan korang
1: Lepas Mbak Unimas pun bisik satu unit yang dipanggil Psycon yang di mana unitnya boleh apa nama orang student yang mengalami masalah mental yang stres boleh ngagai sidak untuk menerima servis apa nama dah
2: servis counseling bakal kami bulan tu nang sikit bisik college ke college pengawaknya tadi ngiga audience yang bisik masalah anang nanggung ke diri
0: kira tu tadi kita tu nur orang nur sidak ke bisik penagul berkata nur sidak ya nyadi nur sidak ya kini kita madah nanti bakal cakup Melayu tu jadi ke dua sidak yang meluah perasaan eh boleh jadi kejap
2: boleh katakan
0: jadi berkini kita tanya yang tadi bisik orang nang spesifik orang ke di baik kita bakal tengok aku tadi orang ke nang yang ngadu bakal orang nang counseling pun nang siapa kini nang hari kita empu sekali kena sikit
2: selalunya ya daripada golongan lecturers lah
0: lecturers jadi blok penanggul ke disebut non tadi Dera penanggul ke pemadu besar buat sidak ya lebih agak buat masalah mental tu tadi penanggul berkena hari family daripada sedua koko hari family sekali ke hari yang pu atau ke penanggul hari berkaban kini
2: nanti bakal daripada aku kebanyakannya daripada family ngau kaban lah teman kita buat universiti tu pun kita kena pandai milih kaban juga and nak semua kaban tu pun kita nemu menyekurang kaban mau pakai kaban nanti bakal family faham kita bakal mungkin bakal masalah kewangan
1: kenyak ya nanti bakal aku penanggul untuk datang hari pembelajaran sidak kediri.
0: Pembelajaran
1: yang bisik yang manual assignment, task yang due date, tapi semua. Jadi sebagai student itu adalah antara sebab sidak yang boleh paromadah kesihatan mental issue-nya tadi.
0: Kira tadi oleh sebut kita tu surut yang tu surut ya melaban sidaknya mayu hendak nemu magi awak sidak ya belajar ngau ngagak pengau bukai pian eh. Kira kan mayu mak penerang info bakawa ngainya Aris Tuai lalu Siti tu agi sebedau kita tu kira ke belalak nak lama bakawa ngau penemu Duai mega nama ulah kepatut dikemuan ketuai ya ke biak jemahila.
2: So ulah ti patut dikembuan bala ketua biak jemahila adalah kita kena seiring lah dengan teknologi dia tu manfaatkan teknologi bakal dia tu AI. Kita guna AI ni untuk pelajaran and kita yang salah guna AI tu untuk ngagak benda yang tak sepatutnya tadi lah. And AI tu pun manah untuk student ketegau ya boleh ngeransang pemikir kita. Jadi ketua nembiak tu ya kena nemu bakal ni ke menarik perhatian nembiak ngau menggalakkan nembiak tu untuk maju ke hadapan jadi pemangsang menua tu tadi.
0: Kelimpah harinya deh Gabriel bisik kini Ridwan.
1: Jadi ketua jemaah ialah patut bisik integriti lah. Jujur dalam segala apa yang yang adu dalam tanggungjawab yang dibuat, rendah hati, berani ngambil tanggungjawab lalu sedia belajar sepanjang masa sebab orang madah ilmu tu emas. Jadi bila-bila masa walaupun kita dah melangkau umur 40-50 don't stop learning lah kata orang mata orang putih. Jadi selainnya ketua itik mana mesti pandai ningah masalah rakyat, masalah orang sekeliling, berfikir secara rasional, lalu ngagak pemutus tinguntung ke mayu orang ukai semina diri impu aja personal interest.
0: Tadi nantinya ni nemu jemah helak mayu kini bala nembiak ke dia tu nak sikit ya dekat mansa dekat yang megai benua kini sekali ke bisik tangguh pengawal sidak ya kini ke bisik megai tangguh pengawal ke cukup besar nyak mah tadi utai ke patut dikembuan sidak ya awak ke sidak ya kini ke majak mansang dudih lah lebih air naik nyak saya aku ke menyai aku nerangkan ke sesuai peningan maya jadi nyak mah tadi sekedar hari utai ke diterang sedua ya lalu kita belalak dulu nak lama benda yang ke lagu ke udah disedia ke kami bahashtag nembiak aktif lagu ke sekali itu lagu dari Joshua Josh Jayau batu tunggu hashtag nembiak aktif YFM.

0: Ya lagu hari Dania Petrus Sanggau Deni Umpiang Abah hashtag nombor aktif lemai tu agi bergulai ngau aku temuai aku dua ikut ianya dua ikut nombor aku pernah belajar ba Unimas ianya Daryl Ernest anak ajan ngau Gabriel Dwi Siriana Stephen yang ke benua ngelunga aku jam ke dia tu. Terima kasih megak ngagai kita ke bisi medak kami live buat Facebook ianya meh bisi sekedar ke bisi komen di tu Gabriel ngau hadir ke seduai anda badak live tu hari James Frederick tengah ngelalak dua ni. Oh nya mah Omri terima kasih ke ya sama-sama meh alaban nutai ke beketu na sigi patut ditemu raban biak ke lebih lagi bakal kita ke benar belajar utai ke beketu uliah mai kita tu tadi nemu magi awak kita tu tadi bekeni cara kita berundi yang natai ke penemu ngau pengelandia kita. Okey jadi itu gue ngagai program ke bisik diatur bawa parlimen Abdiah Malaysia tu Gabriel ngau Daryl engkanya dua uliah madah nama kini program ke bisik diatur engkanya baru-baru tu kini ke bisik diatur parlimen Abdiah Malaysia
1: bukan dua hari lepas tu minggu lepas tu dan diatur oleh sidak Unimas lah untuk belia-belia di Unimas yang bertajuk Jelajah Saikon. Jadi program tu pada pendapat aku amat penting lah. Laban rata-rata di bukan di Unimas saja, tapi di sekitar IPT mesti masalah berkati macam mental health seperti apa yang Daryl Mandah tadi lah. Jadi benda tu amat penting lah untuk bantu student-student untuk hilang stres tidak apa semua. Jadi for me this program pun quite Ramadah manah lah laban ianya amat interesting laban bisik booth aktiviti walaupun ya forum aja nak jadi student
0: rindu
1: rindu nanti boring join the forumnya
0: ni nyampau orang ke kena kesambut hari bulan biak tu tadi bisik ngagak tanya kini kita ngagak bererti kau aku tu tadi bisik nemu kini penyampau orang ke datai kia
1: bisik dalam anggaran beratus lah laban ya jelajah saiko ni ngadu college by college jadi college tu datai kia college tu pun bisik nganjung orang kia jadi dalam beratus kan ramai kat lah dan dapat sambutan yang quite memberansangkan kena orang Mbak Unimas.
0: Hanya Siti hari program ke dia tu baru-baru tu kemarin nah sebenarnya lagi bisik kini program ke kurang lebih berketuk kini terkali ke engkau bisik program ke bukai ke uliah mari pemerhati hati ngagai raban biak alaban engkau hanya bisik kini engkau buat program yang tadi uliah merangsang bala biak tu tadi masuk parlimen Abdiah Malaysia tu tadi bisik agak kenyak
2: bisik program berkenyak tapi ia banyak fokus ba semenanjung Malaysia lah bakal bulan lepas bisik kita nyambut hari belia Malaysia mai hari belia Malaysia nya Parlimen Malaysia memang bisa anjurkan program untuk khas Parlimen Belia Malaysia tu awak ke rakyat pun didedahkan korang engau Parlimen Belia Malaysia tu and orang tuai penulis terlibat juga engau ngajar anak sedar pasal demokrasi and ngajar anak sedar berkeni polisi ngau dasar perintah tu boleh memberi manfaat kepada rakyat
0: Laban Parlimen Belia Malaysia tu bukannya baru dia tu kebenaran Gabriel lama udah tu
2: 2010
0: 2010
1: 16

0: di Sarawak di tu engkau Sabah angkanya bisik dah ngatur program ke Mayuh ke bakal ke di Semenanjung jadi disebut dua tadi hanya Siti Ari program ke diatur baru-baru tu jadi hari tahun 2026 tu tadi bisik kini program kelimpah hari program kemarin
1: seperti apa yang aku mau antara program yang diadu adalah seperti forum belia sesi dialog dengan pemimpin kempen media sosial serta program khidmat komuniti lah
0: nyak nang ya kira ke seluruh nintiang bulan kan nang segi bising agak bukan yang nih
1: yang nintiang ke fasa
0: nak tak tiap bulan jadi buat penemu seduai tu tadi berkini cara kita tutup narit hati tak ke meri pemerhati hati dengan gaya rabat biak ke kak masuk engkau parlimen belia Malaysia tu Daryl
2: nanti bala nembiak dia tu kita patut beranilah berpendapat engkau kita menyumbang semula lah kepada negara kita anang takut kat nguji benda baru anang takut ke penganggur ketegal penganggur ataupun bisik penyelesaian ya ku kita nak semua umbak ke besai nak boleh ditejah kita boleh ditejah kita nanti kita bisik keinginan ke orang jadi nembiak sepatutnya pun kita itu kreatif kena ingat and kita itu pun lagi biak and siapa lagi nanti okay kita kat mansang ke menua kita empu
1: setuju no Darren leban AI itu apa nama dah media sosial itu amat membantu lah nembiak boleh belajar mayu utai agak penyelidikan nyebar ke maklumat tang dalam masa tik sama sidak megak mesti pandai lah nyemak fakta berita palsu lalu ngena teknologi secara hormat dan bertanggungjawab supaya tidak nyebar ke maklumat yang misunderstood
0: amat
2: salah
0: ya nanti beritanya nak amat beritanya pada tua beda nemu gitu beritanya amat tau kan ni nemu tanya kini ke bula munyi kena tadi nya tua tu tadi dah berkongsi ke engkau rebukainya salah tua kan
2: cerita bula
1: ini betul lagi
0: Eka betul lagi out. Jadi tu mega minta seduai kanya seduai habis jaku perancang kini ngagai pernah biak ke dekat masuk engkau bak parlimen belia Malaysia tu tadi.
1: Okay. Aku dekat mandah ngagai semua biak anang takut muji. Sekalikan wan ngasai ke diri benda cukup pandai, peluang berketuk meh tempat kena kita semua belajar. Jadi suara kita itu penting. Idea kita itu berguna. Lalu perubahan besar selalu berengkah hari langkah mit. Berani ke diri terus belajar lalu nyumbang ngagai menua kita terutamanya di Sarawak.
2: Amai. Nanti munyi kaku. Kita itu dah diberi orang nama perau dengan pengayu. Dia kayu saja perauknya. Kini hal tuju kita. Kini kak tungok kita. Jadi bila kita ngayuahnya, kita akan menghadapi pelbagai penganggur lah. Tapi in the end of the day, kita akan capai destinasi kak dituju kita. Nyak meh pemansang menua ke kak di pedak kita. Awak kerabat dan biak tau ya bisik motivasi kak nyaga menua kita itu. Awak kita ngasai penyamai bersama-sama. Nak tinggal sesiapa lah.
0: Oh, hanya mai sekedar jaku perancang duai agai balan biar harap ke utai tu boleh terang ngagi didinga kita lebih lagi engkanya kita bisi hati kini ke masuk parlimen belia Malaysia tu tadi bagaimana cara ni agai bro Daryl
1: jadi cara kat join untuk masuk ke PBM tu parlimen belia Malaysia tu boleh nyetih lah website perkembangan update daripada parlimen belia Malaysia yang isi permohonan nyetih ke syarat sudah ditetap selainnya tidak pun boleh di sampingnya sidak pun boleh aktif dalam bidang sukarelawan, komuniti dan sebagainya.
0: Berarti tadi anda kini ke khusus ngagai kita ke belajar buat universiti. Berarti terbuka ngagai semua belia. Yang kaum anambia lagi belajar buat sekolah secondary kena ya.
2: Okay. Secondary ku rasa form 6 boleh.
0: Form 6 ya.
2: Asalkan umur 18 tahun ke atas.
0: 18 tahun ke atas. Nak ngelui ada 30
2: lah.
0: Okay. Jadi ke penudi tu pengarah artis tuai bapak pengawak ada pandemia bapak pemansang menua jemaah helak
1: Jadi pengharap hatiku mudah aja. Aku ngarap ke Bala Nembiak Malaysia, ke bahagi Nembiak kita lah, Sarawak, terus berani nampil diri jadi ketuai, nyumbang ke idea ngau tenaga kena apa memadah ngagak pemansang menua. Kita ukai seminak penerima dasar, jadi tang kita menggak boleh jadi penganggap perubahan. Nanti lebih mayuh Nembiak, especially di Sarawak, mana-mana kita ngelibat diri dalam kepimpinan. Aku harap masa depan negara lebih majulah and inklusif dengan makmur dengan guys semua, especially di Sarawak.
2: Aku ngasap ke Bala Nembiak kita, anang takut mansang begulai kita, mansang ke menu diri empu, siapa lagi untuk okay kita ke Nembiak untuk mengangkat ke diri empu. And kita pun ke orang bukan muda kita, jadi kita mestilah bertindak dia tu bila lagi untuk okay dia tu. Laban kita hidup sembilan sekali je, so kita manfaatkan kehidupan tak diberi petara tu, awak kita bisa menyumbang sesuatu lah kepada masyarakat, kepada menua, kepada semua orang yang kita rasa layak ataupun memerlukan utainya.
0: Okay, terima kasih ngagai seduai penerang ke cukup mana cukup mayu ah utai ke boleh di ambil Bala Nembiak hari randau kita tu tadi, mayu utai ke hari kena nemu berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia tu tadi, nyodah nemu mimit berkawal dengan nama aktiviti ke bisi diatur serta program ke bisi diatur Parlimen Belia Malaysia tu pemega ukai semina beruniversiti aja tang terbuka ngagai Nembiak ke umur 18 yang untuk anggil 30 tahun. Okay, sekali lagi terima kasih dengan seduai.
1: Sama-sama.
0: Okay, terima kasih dengan kita ke bisik mata kami live buat Facebook. Terima kasih dengan ke kami buat radio jam ke dia tu. Aram ke penerang berkawal dengan Parlimen Belia Malaysia atau ke PBMY boleh terang ada dengar kita waktu tanya tadi boleh amai penemu ngirip pemerhati ngagai semua kelebih haki ngagai Raban Nembiak. Terus boleh ngau kami berentang oleh hari udah tu lagi dia kita rekam dia berita kita berterus Arikota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari kisi di sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terlus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Dia tubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Congo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

Ya, lagu ni Maxwell Franklin Saranindo Rumah Panjai. Lagu merindang kita berawak rentak ngalih hari-hari tu 23/6/2026. Lagi berkulang aku ni si tambung tau ke isi. Jadi itu berkongsi dengan kita gaya hari untuk 12 jam berengkah hari pukul 4 lemah itu tadi. Ikalai gaya hari di pelabak ke Kodik Berskedandur di Kapit Miri Ngau Limbang serta di pelabak ke Nada Hujan di Kuching Serian Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Ngau Muka. Lalu mok ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah. Dia di pelabak ke hujan Berskedandur di Miri Ngau Limbang serta Nada Hujan di pelabak Kenyadi di Kuching Serian Semerahan, Sri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Muka, Kapit, Ngau Bintulu. Jadi gelombang tasik berapa tinggi? 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat-barat daya ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Kenya ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemah itu tadi ia ke bisi di Kirum pemesai hari Met Malaysia ianya Fahmi Fazmi bin Syukri. Okay, terus boleh ngau kami YFM pukul 5.30 tu lagi. Dia kita ada kepentingan ke tanduk program Leman Berita Bukulai Ngau Mr. Edmund Langi serta ngujung ke datang alih hari Salitok kena 23 hari bulan 6 2026. Lalu tu lagu Ari Stevenson merindang kita Selendang Biru.

Bukit Begunan. Penyanyi terdekat Merindang Mayatu ianya Angela Latajua.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat diperintang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulemaga bertemu gau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megal Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi.

Hello, temu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Aku datang ke minggu tu. Kebiasa memang kita boleh main teh cerita. Ada kena merindang kita ke minggu tu. Tangguh teh ke Buguna sekali yang tadi. Dia kena kita bersenam kuyo. Nanti kita sudah bersedia. Aku dah lama bersedia. Kita mancang lagi Leman Berita. Kita keterubah ke sekali tu. Leman Berita keterubah tu. Aku dekat bertanya lagi kita dulu. Senentang pengangkut ke dekena kita. Maya kita bersekolah sobat. Kita itu aku nanya kita dulu. Nanti aku kelihatan. Awak aku ngepun ke dulu. Kami kelihatan. Laban kanak polis. Danjuang kadang. Kadang. Tadi berbuah ke danjuang. Apa yang aku ngenam tu sikal. Tang tadi suah ngena trak polis. Ngena Land Rover polisnya. Kami danjuang ada sekolah. Nyak ke penyamai kelihatan. Jadi bisik sekedaknya tadi ngena bas. Ada apa yang lain dengan nak kereta, dengan nak band school, dengan nak lori JKR sekedar ya, belakaban ku. Jadi ingat mah, cara kita nuruan bersekolah ya, bisik orang bernuap sisir, kami di Semanuak dan Keliak, tahun 80-an, berkayuah orang nuruan school. Bisiknya tadi dengan engine speed nurun, bala mayuah hanya danjuang orang Keliak, macam-macam. Laban nama ke buah, laban dekat nurun bersekolah. Jadi, ke minggu tu aku mai kita kin mansang ngagai menua Vietnam de dien bandua ko ku mai dien bien pemedia sore de dien dekat Nurun School ba menua Vietnam de peninggal. Jamatan buluh ke de kena sedak tu tadi empai lama aku dah pecah lebuah ke de tempuh bah tunggal bala benda ampuh sungai sedak yang tadi ke ngujung ke jamatan buluh ke suah de tengah sedak ngena motosikal ngena bersikal banjuang-njuang kanak tadi rubuh. Nah, dai mah kena sedak ya nurun nganjung anak ke seberai. Bekeni kotok ko bala pinai dia ba menua dien bien tu tadi. Anak ka sekul. Bekeni kotok ne. Kita ka nganjung anak tu sekul. Laban perahu nganyadi, laban naik maya nya peningau. Nang segi deras umas ya peneras. Asida dia tadi nak tebeli kinja speed kena nanya aik ke benuang nempuah ba sungai nya tadi. Berpikir sira anak nganyadi nak sekul, ngai kenyo tinggal sekul ba orang. Ka pendaknya tadi cara ke de nak sedap peningan nemu kita pelestiak ke besainya besai ukai bola-bola pelestiak ni kapa ba aku kena ngaruang betul sikal tau ke kena ngaruang peti air sepawa aku pelestiak ketebal ya kuliah de pedak kita ingat tadi maka pelestiak sampah tangnya putih putih kuliah de pedak dia pakainya anak sedaknya tadi udah bergerik mana yang kena baju school kena kasut school siap kena beg school asuh tamak berdalam pelestiaknya tadi. Tamak pada dalam pestiaknya ada tungku semena-mena tancang mena-mena beri angin ku cukup ngekin miaknya luput pada dalamnya ada angin dia beri ngembol pestiaknya tancang sedak kening apa peningau baik nyemrai nengah sungai apa sedaknya tadi ngoindai sedak nyemrai mah tadi ngirit pestiaknya anak sedak pada dalam pestiak. Pemedi-medi-medi surat dia dien dekat nganjuang anak nurun school. Anak nge school kita ditau. Nanti agi ke berjalan kaki. Perdias berjalan kaki setengah jam. Tau ke sejam tadi. Nah urat dia dien tengah sungai. 20 meter sampai 30 meter. Pemesai buka sungainya. Dia tanya sedak ya. Tiap-tiap hari nganjuang school. Gena plus tiap. Pulai school pun gena plus tiap. Kita ini tongkap daun yang sampai yang kena pelestia. Oh. Nyalaman berita kita keterubah ke sekali itu. Kita mansang ke laman berita kita kedua. Tahu kan? Anak-anak ingat oh, kita belan biak rajin-rajin ke nurun school. Laman berita kita kedua ke sekali itu. Oh. Dua itik laman berita itu dikunci kaban aku. Nah, siapa kaban aku nak lagi ikunusi? Nyadi di benua Afrika Selatan dia dia nah dikirim ngagai aku tau nak tau nak ditusi ke kita tau luar berita tau mesti dikunci dini-dini no kita kaban aku tuai rumah ba roban dia dia ba sububu baru dia aku harap kenuan ninga atau laman berita tu jo ngagai kita dia. Kita nombor ya kereta berguna insurans. Motosikal berguna insurans, rumah berguna insurans. Kadang tubuh kita tu pun insurans nyawa tarik pun kita berguna. Pelabak kaku nak mayu pun bisa 10,000, 20,000 kini insurans nyawa kita. Kita kekasih ke barah diri sebilik yang tadi ngambil insurans nyawa nama-nama tak kenyadi duitnya boleh dikena sedak ya. Maya kita kena dai. Nyak tuju ke ngambil insurans tu tadi. Kita ke uliah, uliah. Kita kena uliah, nanti aku ngau menyimpan dengan cara ke ngelamak tu. Aku ngenang di Afrika Selatan, dia.
Pemendek-mendek berdia sedak sepintu bilik tu tadi. Jadi bisa sedak sebala tu dalam sepintu bilik tadi. Udah nadai. Kak nuntut duit insurans. Insurans nyawa tadi. Baik. Mesurat maka kita ditu baik surat probet ne. Surat pemati baik. Macam surat. Gambar-gambar de baik. Man sayang. Mesti nak ngagi bank. Kendur ngambil insurans tau. Datang dia tadi. Selamat pagi tuan. Kau sedak. Selamat pagi duduk. Nama penatai kita tu. Kok manager ke nyaga perkara insurannya. Nyari tu tuan tu sanuk anak sanuk. Kira lah sanuk anak sanuk Afrika Dien deh. Jadi ya tu tadi udah nadai tuan sekian-sekian ribulan, sekian-sekian penyakit pemedias ya. Jadi tahu apa yang naik tahu kan untuk duit insuran. Leban bisik kami mendak surat insuran ya tadi nasi kiri bank tau. Uji baik itu aku mendak ya ke manager banknya. Tu sah tau. Amai udah nadai ya tau. Udah tuan kan berbulannya tu surat mati ya. Atau gambar ya semua. Lu macam tu dah suara. Gilek-gilek ke manajer banknya pala. Tu sah ku kak berundian ke tau. Bedau liah ku merik pemutus tau. Leban kami nak tau nak. Mansiak perkara tu silik jawah kagi. Apa lama kini tuan? Kau uranya bertanya. Ka 2-3 bulan. Kadang setahun kini nanti ku nanya banyak dia. Apa lama mainnya tuan? Nganyadi kami bantai nanti ngelamaknya. Ku sidaknya tadi. Nganyadi nanti kita kat duit tau deh. Banyak macam cara ya. Ku manager tu. Oh nganyadi. Becel game sidak sehari-harinya. Becel game tentang duit insurannya. Ah udahnya tadi. Sidaknya berpikir tadi. Lepas ku dah diburu. Nanti kita nadai pengawal bukai pulai ke kita. Utai ke dokumen ke pinta ku. Kita nak boleh madah ngagi aku. Ya tu amai-amai nadai. Nah itu tuan tu surah mati di hospital. Laban dia tu kes nipu du maiwah. Bank dia tu ngai terunak-runak berbayar ku tengah apa. Kami nak tu nak mansiak dulu. Sidaknya pun bawum. Pulai ke rumah bawum. Inai tuainya tadi nyabak. Apa tuainya tadi nyu sinau. Nyu leh ngawum sidaknya. Laban nama ku berguna ke duitnya. Nyu nadai pikir bukai banyak tadi. Peningah ya. Laban sidaknya tadi benuang ngintunya tadi. Benuang nyengai. Benuang kak nganjuangnya. Pergilah lusa. Mayuh tekat dia bayar tadi. Nama cara sidak ya. Tentu kita udah boleh nyagam. Baik sidak ya. Amat tu udahnya tadi. Ucak ke. Udah nadainya tadi. Benuang dia sengai sidaknya tadi. Alu dia baik sidak. Kini baik ngegebeng. Bak dua insuran kendua sidaknya tadi. Aman sayang datang dia dia. Tuan nak patut kena percaya aku tentu. Ku sidak peningah. Lalu bangkainya tadi peningah. Ya kena dahinya tadi. Ya kudah dia garik mana-mana. Ngena baju kot. Ngena kasut mana-mana. Nyubur nguat. Alu dia pengai sedang batas kaunter. Nyo menjuang orang dia. Kata aku nak menjuang. Mada bangkai nyo gue gunyuh atas kaunter. Nak patut tuan. Nanti kita nak ke percaya aku tetuk. Dan mugi maka kami tuan. Pedak minyak tuan. Nyak gamal ya. Tuk tingki ya. Macam-macam. Tapi kenyadi peningah ke Tegal. Insurans tu nak kelalu percaya ke orang kena daing. Kanya main-main. Kes tipu pelabak aku. Nyak lebeng-lebeng tu tadi. Nyo jerak. Okay. Nyak leman berita kita dari Afrika. Kita masih ngegay leman berita. Nyadi di menua Croatia. Macam-macam menua Afrika. Cerita bahawa menua Afrika tu ngau cerita bahawa menua India lebih kurang sama. Saya dah tahu. Enggaknya sama boleh. Saya dah tahu. Di menua Croatia pendengar nama gue tak kenyadi di Croatia tu ngenang siku orang ke mabuk. Lelaki itu berumur 42 tahun mabuk itu tadi pendengar kena pantuk ular. Nanti sebut kena pantuk ular ke bisa tentu ada pemutus bukai KO maya. Lepas ularnya nasi ular senduak. Ular bisa mantuak ya pendengar. Tang maya ke depan tuak tau. Lelaki itu bernama Seth Radulich. Jadi dalam tahun 2017 subak. Aku tulis keleman berita tau. Dalam kes tu. Ya balak benang ngirup ngebelaka banu. Kai tak ngirup air biarnya. Nak tak ngirup air araknya. Benar sir ngirup air arak. Ke ngujung kayaknya tadi nyo KO. Udah ke KO yang tadi nyo ngeledah mimit. Ya tubuh mayanya. Agi pawat kabar nyo agi parul ke mata. Pulai ya tadi nengah jalai. Nuju ngagi rumah. Nengah babas mimit. Nak muka-muka tadi bertempuah yang ngau siku ular kobra. Alu depan tu ular bakaki dia din. Namo teke ngigit kotau. Apa? Pantu ular mah kotau. Ya.
udah ke depan tua ulah terduduk tadi pendengar ngantai diri kenyo ngapus ke seput nak ngapus seput eh pendengar maya mata ke paru sekejap dua sekejap tiga sekejap empat sekejap lima utak ke depan dah tadi dia yang mendak ulahnya tadi pendengar melepik kibak melepik kanan udahnya bergulung-gulung ularnya unjur nak lama udahnya bergulung baru kutuang ular kau ngujuang ularnya lu nyeral mati nama hal aku ke depan tua dik mati kau yang nanya ular pendengar alu baik bang kau ularnya alu gui-gui giuk-giuk maya berjalan nuju ngagai klinik kena sikit dungkup ngagai jelo klinik ukui klinik maya datai dia oh jutuk pedak dural tu baru dah mentu aku iya kemati bukannya aku kemati nyemak buah tu kau yang nanya ngagai duturnya pansiak dutur main wan nyacuk bekau berkaki ke tu pedak berjengkelan kakinya wah main wan kena pantua balak nak gitu lalu deciak orang darah apa dengar lebuah ke deciak dengar kita pemayuah alkohol dalam darahnya 5.2 miligram pemayuahnya cukup mayuahnya laban nama kebuah ya kalau mayuah ngirup arah mayuah berbutul-butul ukai bertabas mana sedanya ukai kebetika mengenak air semua tak tuntum 2-3 butul sikau sedak ya nak mu nama pengerami sedak ya kengujuang ke darahnya tadi nyok lalu mayuah alkohol dalam darah nyak kengujuang bisa ularnya nak tu leh ngelaban darah ya kengujuang ke bisa ularnya tadi nyok tabal tangan yang udah tu kita nyunguji ngiga ular senduak ngiga ular kengkang mau ke dia dua kita nguji udah ke nuntum 2-3 butuh ngai kayaknya awan nang nak tahu jadinya am tadi lelaki bernama Steph Radulis itu tadi 5.2 pemayuh alkohol dalam darahnya miligramnya tadi ke ngujuang kayaknya tadi selamat menada apa nama ularnya depan siak dutur jelunya tadi dutur veterinanya nang sigi mati ke Tegal maya kemantuaknya tadi sekedar darah lelaki bernama Steph Radulis itu tamak dalam tubuh ular ke ujung ularnya mati laban alkohol tamak dalam tubuh ya hanya tadi ya cerita orang ke ngiruk akai pelawak aku benda senam koyo tenang ngetu-ngetu kita tu oh jadi lima beritanya tadi dikunci ke kabanku Rolana Gilbert terima kasih yang ingin Rolana akai harap ke siapa kita ke misi rumah berita kirim ke aku kirim ke messenger aku terima kasih pelawak aku tahu kita berperindang dulu nyobalan naga koyo tu nyonantu lepulai senyum tu kita berperindang dulu kita dengarkan lagu tu dulu dah lagu tu bisa duit 5 berita hari menonis sabar sabar dulu berperindang dulu kita.

ansang kita ba round ti kedua program naman berita kita ke minggu tu. Kita start baru bersenam kuyuk kita. Pama setengah jam kita bersenam kuyuk mua. Ndak tua bersenam tubuh tau ke breeze walk munyo kurang dia tu pejalai-pejalai ukue dia tu. Senam kuyuk pama kita bersenang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu. Laman berita round ti kedua tau. Di Hyderabad di mana India ada dia. Ngage kita kena sigi tanti-anti ke laman berita di mana India tau ya. Udah bansang kita. Aku nak gustan ko untuk ku dah nusi lagi tak tusi ku terus tau. Jadi peringat tau cerita ya dari menua Hyderabad India. Nama tak kena di itu. Tu ngenang siku orang cukup rindu ngembuan kad kredit. Maka kad banknya tang tu kad utang. Aku nyebutnya kad utang tau ke kad kredit. Kreditnya utang deh. Jadi kad utang tadi diberi orang 5,000 nuan tau berutang 10,000 11,000 kini 20 30 bisik kad kreditnya boleh merik sampai 50,000 100,000 200,000 1,000,000 bisik meh mayu lah udah diberi kad kredit tu tang semuanya kata pihak-pihak aja ya merik berpanggai gaji kita berapa sebulan terima tu berapa itik kad kredit di kemuan kita aku nanya bisik sekadar 3 4 5 6 bisik ke 10 bisik kaban aku sobat ada semenanjung 10 itik maya yang muka kerpai ok tebal laban duit tebal laban kad kredit nyak aku nanya kena dia magang tu enggak aku ya bisik sekedak tu simpan aku aja lepas aku rindu benda gamal ya aku buka bisik ke kena sitik dua aku ya jadi bah Hyderabad India ni peningan siku lelaki bernama Manish Dameja ukai 10 ukai 20 ukai 30 ukai 40 ukai 50 ukai 100 ukai 200 berapa itik kad kredit dia kembuannya ambo kita 1638 itik ukai bola-bola ada pandang ke atas meja kad kredit cukup mayuh hari mayuh bengkah bank di serata dunia tu berkenik-kenik kati itu tulis ke kad kredit tu jadi laki itu datang rindu ke Dukumai Telangana di Hyderabad India ada din ya ngembuan kad kredit dia tetap ke dalam jenis world record orang ke pemadu mayuh ngembuan kad kredit 1638 itik dia tanya orang ya apa nuan tu korang amai mayuh kad kredit no tunggal nampak kapak no kad kredit tu kad kredit tu kue bisik kena bisik kena sekedak tu tadi tuju aku ngambil tu leban nanti nuan kena kad kredit tu sidak emerik nuan bermalam berhotel 3 hari 2 malam maka kad kredit siti tu nanti aku kena ya sekali aku kena tadi ya dekat merik aku duit kena beli barang ngondak berbayar free RM1,000 kira pihak tadi asal nu beli barang ngenaknya ada kelidas ketua kadnya berinjin tadi ya lu merik tu RM1,000 kena beli barang nak berbayar free reti ya hanya ya bisiknya tadi merik ya tiket bilun maka tu kak kredit siti tu kemana kemana tu udah ada kena aku tu serinya but beli barang harga 50 aja ko Mahesh Dameja tu 50 aja beli aku lalu datai tiket biluan ada beri sida ngai aku nyen nemuai ke menua atas ya ada beri sida ya hanya tu juga nya guna ya mayu hanya di tu kena beli barang asal di beli barang aja ya meri di voucher tau ke diskaun beli barang nya tu juga peninga ko lelaki tu dia tanya pengarang beritanya di kini no maya tu maya ranang lawan kita maya ke kredit tu nyading ku tadi pinjau 10 lah bayar RM10 pinjau 50 lah bayar 50 anang nanti genap bulan bayar terus nah dah dia kena bunga duit ya ku laki tu pening nanti ya kebesai gig yang tadi sampai 1000 2000 nya bisi duit bayar mayuah bisi duit maya mayuah hanya cara ya kok lelaki itu tang nak semua meh 1638 itik kat kreditnya ada kelidas-kelidas ada kendas-kendas ya ba injiannya nak semua hanya mentadik peningan lelaki ba Hyderabad di India ada din di Telangana di India ada din Hyderabad ada din ya bisi 1638 itik kat kredit hanya dengan gege bala kita nembiak baru boleh kerja nanti pada bisi kat kredit tau ni buah nanti pada bisi anak nak berjimat maya ngena ya ya ya tahu nyadi kaban tang te udah kelalu lama lagi ya tahu nyadi lawan kita bansang ngagi laman berita kita ke perudi ke sekali tu laman berita kita kelima ngade ko ngau mi ke setengah jam beri orang ngagi kita ya deh belalak mi kita bulai au jadi laman berita kita ke lima tu nyadi di Tripoli di Libya dan aku mai kita ngenang senentang handphone nanti nyebut senentang handphone tu rindu. Aku nanya kita nama telepon bincang hanya ya handphone tu dalam jago kita iban di kumai kita telepon bincang ya gede bincang tu kibak kanan deh. Maka aku suwa mayu bangsa
besek bangsa kedai lipat, besek bangsa kedai kupak, besek bangsa kedai kelansat, tau ke de entun tu bangsa handphone kita keliar. Biseknya ke mesai lengan, biseknya ke mesai betis, biseknya tadi ke mesai beldi, bisek ke telefon atau phone kuara keliar. Hampir kita ngenaknya nyobe nyerawah bala engineer. Maya gawa apa sih sko bintu lu aku dah suruh ramai atau phone coba. Amai beratnya atau phone nak pelabak aku bisik semak 12-13 kilo. Bukan nama aku besarnya bateri ya deh. Laban kalau lu beratnya terkelidah sari jari. Laban jarinya udah basah. Lalu nutup kaki belah jenia nyonya rawa. Labannya berat. Hanya telepawan keliaknya. Nah, dulu ayah kita tu ngena telepawannya. Tan telepawan company, telepawan Cisco keliak. Ataupun ya. Jadi nyak tadi mayuh macam telepawan bincang ya. Ke minggu tu. Ha, leman berita dari Libya, dari Tripoli Libya tu. Aku dengar genang tentang siku orang dagang, orang berjual handphone. Cukup sino atia ya. Kak nyabak nak uli ya. Kak ketawa pernah uli ya. Jadi ya tu subak. Bisik kalau ngoda telepawan. Mayanya tahun 90-an ya. Telepawan tadi masuk tahun 2000 pihak ya. Bisik le telepawan mayuh macam ya. Ni buah kenyebut janama ya tadi. Ia kemaka daun tadi. Ia kebaka kesulai tadi. Ia kenyebaka laruang sentuh buang ketinya telepawan bisik. Mayuh macam. Ni kede kupak. Ni kede kelansat. Ni kede lipat. Ni ke nyulih ngentuan. Telepawan keliak. Ya mayuh macam keliak. Oh, bedau bisik telepawan culik-culik kita mayanya. Jadi lelaki itu dalam tahun 2010 bisik ngoda telepawan. Mayuah doda dari menua Tasik ngagai menua Libya. Laban nyakap jua mayanya orang benua bergigak ke telepawan kupak, telepawan lipat, telepawan bangsa ke Kelansat. Dari gigak ramayanya. Doda ya mayuah doda ya. Nyo beratus sitik doda ya. Tang peningal. Oda tahun 2010 tahun 2026 baru tanya datai. Akai. Dini orang bisik kena telepawannya lagi. Nama aku buah. Jadi banyak-banyak peningal di Libya di tahun 2010 perang jadi. Perang dalam menua nyempunya terbunsak lebang perang. Berperang sidak ngobala diri didin. Ke ngujuang ke gudang telepawan, gudang ke ngenjuang barang tutup. Lebang ke kena buam, ke kena timbak. Tutup macam tadi. Lebih hari berapa tahunnya tadi bertutup. 16 tahun tutup semua barang. Nadai dan juang orang. Ke ngujuang ke tahun 2026. Udah menah menua. Nyundade siga lagi. Baru barang dan juang. Utai nyudah sepayat magang. Sebab kau kena telefon kupak dia tu. Dia tu orang dah kena telefon ke depilaknya. Keliak kupak dia tu. Depilak telefon. Macam-macamnya mentari peningan ngujuang ke leman berita kita keminggu tu. Terima kasih yang kita kuda bergelang aku dalam program leman berita kita keminggu tu. Aku Edi Malangi mumpuak kediri nyuruk kediri Aristido ke sekali tu. Temu kita Abang Maya Kebukai. Bye-bye.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak ku sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di Spia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu tak mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak ku sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ya sukan buat bagian ke luar ngatur sukan nanti ya makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Agang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 begitu prasmian prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu, kita berlabuh 6:30. Tang sebedaunya kita tahu datang tumu, lepas kita pukul 6, kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk, kita senam aerobik dulu, pukul 6:15. Jadi aku main bala kita di Kapien, bala kita ke dia bersama ngau Pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: Resident Pilih Kapit

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
3: Ya aku menda selalu dishwasher.
2: Tak mesti dah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelur dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi, dishwasher tadi. Mak, laki putih tu tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke Walau Rino tu tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
4: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu ni kaya kontes semua.
4: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
3: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni ke sejuaran murah deh tau. Udah kena habis wacana. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari

Celap angat lagu Wari NK Yongai Mungkal Sada Lemai Kita Lemai Tu. Nanti bisik kita ya keberasai celap angat lemai tu 4 jam 4 mehubat ya. Nyangkanya ke Tegal ke hari kita itu ya ke kadang-kadang berupaya angat benar bisa benar panas jam ya ke dia tu peninga. Ngujung ke sekedar kita ya tadinya nak tentu nakal kelalu angat kelalu celap ngujung ke kita yang rengak. Anang gaya memang kayu barau buat ke penadul. Penadul tu mayu macam bangsa penadul enggak bisik penadul pedis pala, penadul pedis ngelik, penadul pedis patung. Tang berkenang ke kaul enggak pemedis ia ke detawar kita ingat penadul. Sangka aku sikit laban ke pemedis ia ke denat ke kita inti kita yang tarik pedis ngelik. Baik tak? Orang ke kita sama jampat zuman bela gerai balamai hari 2 tu bergulai dengan kami bawa serah lemai 6:09 malam. Aku Ken Michael berkonti YFM lemai tu bergulai dengan kita ngelalu serta berita baik dengan semua kita di selampur menua yang kemudian ke kami lemai tu. Lalu bakal selama lepas tu lagi kita mendiang ke berita Ari Miri bak hello wai Miri bergulai dengan banal lemai tu. Nunjuk kita yang ke bedung dalam kereta barantu jalai sama bela berjimat lagu kena merenang bala kita lemah itu tu Norman Adieng Jenuh Hati. Dengar ke kami bak radio online RTM Klik download aja bak telepon kita bak App Store ga Play Store. Dengar ke kami online nak ngira dini-dini dur kita. Sebelah sejalai bak

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Peringah Hilawai Amerika lemai tu ngelalu ke semua bala peringah ke baru datai di Bandar Raya Miri. Selamat datai, selamat demuai. Terima kasih kita ke milih YFM ke lemai tu. Jadi mungka Hilawai Miri ke lemai tu, mai kita berhati ke sebengkah pengerami ke Diatur Demalam, ke Diatur Gerempuan Pengeram Berita Utara Sarawak NSJA. Kalai NSJA dah mujur ngatur pengerami gawai daya ba sebengkau tu ke terbilang di Bandar Raya Miri. Tiba tuai ke Puan Clay Cinderella kanya di organizing chair lady. Jadi temui ke di pebasa datai biadi pengerami tu enya Mr. Chai Chun Chin, enya Presiden NSJA. Jadi tujuh program tu dan kena nanggam pemanah kawa antara balakaban NSJA serta mega kena masa balakaban NSJA ke ngintu pengerami gawai daya. Jadinya sebengkah program tak ke pengerami ke bisa diatur di malam ya. Jadi nguin lagi berita kedua, komiti pemansang zon sai ngau komiti pemansang zonia dekat ngatur pengerami ngilem bidai kena 25/6/2026 tu pukul 6 lemai ba dewan terbuka MDS Pupuak Dia beramai ke jaku segulai sejalai. Jadi pengeraminya dekat di penyadi yang berhormat Dato Haji Rozi binti Haji Yunus Sapin Menteri Pemansang Orindo anamin ngau penglantang komuniti Sarawak kelalunya di adun N71 berkenu. Maya macam program ti dekat diatur malamnya berkemandang ke Menasal nyabut tiket bernasib ngau megak panggau pemerindang begulai ngau mawan. Kelimparnya megak peningah hagi megak ngenang pengerami ngiliang tikai kalai PIBG SK Lepung Ajai dekat ngatur pengerami ngiliang tikai kena 27/6 tau pukul 6 lemai bas sebengkah utia ke terbilang di Bandar Raya Miri. Temui ke di Pebasa ke di Kangau berjadi pengeraminya ianya yang berhormat Dato Sri John Siken Atayai Menteri Jabatan Premier kelalunya di Adun In 60 Kakus. Jadi penerang kesilia berkau dengan pengeraminya kita tahu telefon agai Puan Lydia 019-80-29408 tau kang agai nanti 014-687-2029. Lalu nyingkang agai berita kita ke situ tu berkau dengan audition bakat online untuk program bintang kecil dengan bintang P. Ramli 2026 ke Diatur RTM Sarawak. Jadi nanti semua kita bisa ngemuan anak kalau dia berlagu, lan dia bertanda, tahu kan nuan pun ke ngemuan sada nyawa ke cukup mana. Di ngingat ke kita yang agai niang seniman P. Ramli. Jadi anak muai peluang tau ya. Jadi peminta dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 tau nyentuh agai 20 hari bulan 7 di dekat datai. Jadi atur masuk ianya berkata bintang kecil dibuka agak anak min peranak Malaysia berumur 7 tahun agak 12 tahun nak kalah jadi champion bintang kecil sebelah tu. Lalu bintang P. Ramli dibuka agak peranak Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun agak 60 tahun nak kalah jadi champion bintang P. Ramli sebelah tu megak ya. Jadi rekod video nuan berlagu ngena cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentu kenyawa nuan terang lalu upload ngagai Facebook ngena hashtag Uji Bakat RTM Sarawak ngau hashtag Section TB RTM Kuching serta mega teks Facebook Section TB RTM Kuching. Anda ingat mega nganjuang recording ngagai email Section TB Kuching @gmail.com serta disempulan ke ngau penerang direk baka nama, umur, lumur telefon ngau address. Jadi sekali lagi anda mahu peluang tau ni nemu hengkan wan bintang ke digi gak kami ngari ke Sarawak ngagai tikas bangsa. Ngui yang berita kita ke situ itu selama lemai ngagai bala peningah kita ke diau di pilih menua Ulu Bram ya. Pejabat daerah Telangusan bergulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawal meresah senapang patah tau ke senjata api ungkup sidak kebising ngemuan senapang patah ke diregister di pilih menua Telangusan. Jadi pengawal tu dekat di Pejalai Kebakar tu kena satu ngagai 2 bulan Julai 2026 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat

0: daerah Telangusan. Semua orang kengempus napan patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api maya pengawa meresato. Jadi orang kengempul lesen nak dikemenar ke nganjung pengari-ngari ke sidak. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bekawa ngau pengawa meresato ditanggung orang kengempu senapan tau ke senyata apinya. Jadi penerang kasilia kita tahu telefon naga pejabat daerah Telangusan ngena lumur 085-779-422. Pulai ngagai pengerami ke deka diatur di Bandaraya Miri. Miri deka ricah agi dalam bulan 7 tu. Riuh OHA 2026, pengerami kreatif pemadu besai di menua tu deka diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu ila ba koridor musika Iswat Velikop and Country Club Miri. Pengerami itu dipelabak ke dekat mata penatai lebih 30,000 ikut temuai dari serata Malaysia dan Brunei Darussalam. Mayuh macam itibiti ting rindok hati nganti bala temuai yang kawam lebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut benda menua itu, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerlebak kulinari ngau konsert artis menua itu ngau semenanjung Malaysia. Kelimpah hari ngangkat kebakat ngau industri kreatif, Rio Oha Mega dikarap ke oleh nyungka sektor daga temuai ngau ekonomi di menua tu. Nyalai, anda mahu peluang tu, tanda hari bulan nuan 24 hingga 26 Julai, lalu ngau kami ngintu Rio Oha 2026 di Miri. Tidia tu pihak Menteri Dagang Temuai ngau budaya serta mega Kementerian Komunikasi. Lalu berita ke penudi debay aku bawa hilawai miri kita ke lemah itu enya bekawa ngau Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026 diberamai ke Jakob Peace, Unity and Progress. Sekedar lumba ngau pengerami terdekat diatur bakal lumba perahu kayu ngau speedboard, pekit perahu brias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Kelimparnya megak bisa berjalai bebala mayuh atau keperarakan kebudayaan. Kami dari Miri FM megak bisa diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi. Jadi puan pekit lomba perahu kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Jadi Baram Regatta 2026 tadi ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemah itu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemah. Bye-bye.
1: Terima kasih Abana. Pengerami Gabai Daya NSJA Baram Regatta Rio Oha 2026 serta mega audition bakat online bintang kecil ngau bintang P. Ramli 2026. Ya sekedar perkara ke mesti dikenang buat Hilawai Miri ke lemah itu. Hilawai Miri boleh didengar ke kita nanti yang lemai hari dua bak awak sadar lemai. Anang minah kini-kini peningah lagu hari Candy Dilam di ketia ajak berinang kita. Apin genatai ke pesan berat bak awak dulu genatai ke pesan berat serta berita ke berbatang bak awak sadar lemai bak YFM.
2: Sadar lemai. YFM.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya teluk manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas ya ga pertas tau penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama

0: lihat nalah di hari taik itu kebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan dia ke bisik dia terima kami peningat bak email yfmiban@gmail serta mega bak lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan ke terubah tu pesan muai ulit ke datai hari inyang anak luang. Jadi pesan tu nuju ngakai semua kabar melayan. Lebih lagi nuju unsek anak tayet bak madur bintangur indai piah ngermi bak nanggaluau awiak seratu. Kawan belayan tiga buah rumah bak tapang hujan ruban, kawan belayan bak sungai tapang sari serikai, tanah putih serikai, kawan belayan di kerubuang selalang, kawan belayan bak rumah sati sungai pituh, rumah dana sungai sawak, kawan belayan di muduang ruban, nyiar bariet ruban, kawan belayan bak rumah layang nangai buaz ruban, kawan belayan bak sungai anak sebetan, sungai antu baruh ruban, pantar ruban, ngau semua kawan belayan kenalah disebut nama dito, ia kenglala niang lindun anak awan. Jadi pesan tu madah ke muai tau kengetas ulit niang lindun anak awan kena 26 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai barumah nduk seriduh jalai selalang ruban. Harap ke semua kabar melayan ia ke ditujuh pesannya tadi oleh datai magang lebuh mayanya ilah. Lalu pesannya kedua tu pesan pemati datai hari timah anak cunggat hari rumah subing tau kelangan anak jamit ulu krian seratu. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan kediau di batang layar, kabar melayan bawa batang paku, batang rimbas, kabar melayan di batang awik, batang buduk, batang kabo, batang krian, ngau semua rumah panjai ke sepemakai ngau rumah subing, tau kelangan anak jamit. Jadi pesan tu madah ke pemati cunggat anak ngum, tau kapai timah, kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di sengai malam hari 3, 24 hari bulan 6 2026, baru masuk biang tau kelangan anak jamit serta dikubur pagi hari 4, 25 hari bulan 6, bak penam Kristian Batu Tanam, Ulu Krian Seratua. Di semua kabar melayan, tau kebarang sapa ke ngelala dipinta datai magang ngagai rumah subing, tau kelangan anak jamit, bak Ulu Krian Seratua. Pesan ia ke sekali tu, pesan ke datai hari Rida anak Edwin Rajau, jadi pesan tu nuju semua kabar melayan. Kelebih lagi, kabar melayan di Banting, Lingga, kabar melayan di Seriaman, Keranji, Munggut Sawak, Semulung, Kucing. Biar megap pesan tuju semua kabar melayan di Bintulu, Miri, Serian. Ngau semua kabar melayan bukai buat sebarang dur diau, madah ke merekat kergang yang jati anak tinga. Kena 27 hari bulan 6 hari 6 pukul 9.30 pagi. Buat pendam Christian Anglican, Perutan Siburan, lalu ditangkan ngau pengawak sembiang serta makai lemai pukul 7.30 lemai bak rumah ucuk ya Nelly anak lanjat bak lumur 106 Taman Samarindah Baru Lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Sebarang tanya kabar melayan tau telefon ngagai Nelly anak lanjat 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.
3: Sada lemai. Why?

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru natai ke jakup pesan lemai tu peninga kalai pesan ya ke sekali tu datai ari Rosita Rani anak sumbu. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan, lebih lagi kebang belayan barumah ke sepemakai di Lubuk Kepayang, Tanjung Belawang, Wong Alas, Nangga Luau, Kemidan, Kawit, Nangga Melupa, Tanjung Tapang, kebang belayan bak Sungai Payan, Ukir, kebang belayan bak Malung, Penyelani Kibak Betuang, Batang Lupar Seriaman. Ngau semua kemamlayan bukai ke bisik ninga ke pesan tu. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang cerami anak hijau tau ke bini sumbu, tau ke indai durian. Kena hari 3, 24 hari bulan 6, pukul 7.30 lemai. Bak rumah Remias Ulu Luau Awik Seratua. Pesan kenangkan kenyap pesan datai hari Sharon. Ngari ke sedai sebilik, nuju ke pesan ngagai semua kemamlayan di Kapit, kemamlayan di Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, ngau semua kebamlayan bukai bak sebarang alai dur diau kedaklah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke pemati tuai rumah Seli Anak Banca tau ke Apai Ilut kena 22 bulan 6 2026. Niang tu dekat di Intu Malamari 3 24 hari bulan 6 bak rumah Seli Sungai Menuan Kapit. Lalu dianjung pagi hari 4, 25 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke siliak tau telefon ngagai Stanley Silang Anak Seli 013-859-3273 tau ke Sharon Betsis Anak Seli 012-880-7307. Pesan ia ke nangkan kenyak atau sisi pesan datai dari Christopher Leo Bangau ngau Jenny Janah Bangau. Duju semua kebang belayan bak rumah Andan, kebang belayan bak Sungai Asap, rumah Tuan, rumah Jampung, rumah Banyau, kebang belayan di Julau, Kenawit, Seratua, kebang belayan di Batang Paku, Melinau, Majau, Baliah. Ngau semua kebang belayan bukai kenalah dirintai ke Magang, ke Ngelala, Bangau Batuh tau ke Apai Leo. Pesan tu madah ke Bangau Batuh tau ke Apai Leo dan Adai 21 hari bulan 6 2026. Niang tu di Intu ba Rumah Satu Malaysia Kapit. Kena malam tu 23 ngau malam ila 24 hari bulan 6. Lalu niang Bangau Batuh tau ke Apai Leo tu dekat dikubur Karimpat 25 hari bulan 6 tahun 2026. Sebarang tanya, kamar belayan tau telefon ngagai lumur tu 011-2515-1625 nuju Janah tau ke Leo 019-891-6039. Pesan ke datai Ari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau tau ke Indai Nanai. Jadi pesan tu nuju kamar belayan jauh ngau semak. Kelebih lagi, kabang belayan bak rumah Sangan, rumah Lin, rumah Cabuk, rumah Inteni, kabang belayan bak rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak, kabang belayan bak rumah Kennedy, rumah Christina, kabang belayan di Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kabang belayan bak Batu 16, Jalai Uyak, Sepiring, Pulau Dudung, kabang belayan di Kemuyang, Sungai Nibung, Menyan, Sengan, Salim Belalang, Balingian, ngau kabar belayan berumah liba nangga buak Julau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang banun anak buyo tau ke inik Jimbau. Nguan ulit lemai 27 hari bulan 6, lalu ngetas ulit tumu pagi 28 hari bulan 6. Barumah Sangan tau ke rumah Membuas ke Dulu Subak, ianya bak ulu Sungai Salim Sibu. Penerang yang ke siliak tau telefon ngagai Indai Jimbau 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Jadi pesannya ke penudi benar tu peninggal pesan pemati datai Ari tuai rumah Nyanggau tau ke Janggau anak ngelambai Ari nangga Batang Ulu Krian Seratua. Pesan tu nuju kaban belayan kriau ba Batang Krian, kaban belayan di Batang Buduk, Batang Melupak, Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar, ngau semua kabang belayan ia ke sepemakai ngau rumah Nyanggau tau ke Jagau anak lambai nangga Batang Krian Seratua. pesan untuk madah ke pemati Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau. Kena hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Niang tu disengai Balamayuh malam ilak 24 hari bulan 6. Bak rumah Sidak Yampu lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Lalu niang tu dikubur pagi hari 4 25 hari bulan 6 bak pendam Seratuk Memorial Hill. Kami melayan niang ke ditujuh pesan dipinta ngau ngesah pemati niang Ivan anak asui tau ke laki cigu Devi Nyanggau tu. Barumah Sidaya lot 29-1877 Taman Lili Seratuk. Nya nak sekedar ya pesan ya ke oleh dibaca lemai tu peninga bak wak nur ngenatai ke jakub pesan tau ke berita berat. Pesan kita dekat dibaca nintiang hari ba awak pengerak pagi ngelah tengah hari ngau sada lemai. Pesan tau dianjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp kami di studio 013-862-8422. Pukul 7 lemai tu lagi peninga. Nur kami mai kita mendiang ke program Aram Mansang.

0: kenalah di hari tai gitu kelebagi rumah gitu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: selamat bertemu baru dengan aku bala peninga ba program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarga hari Indo Pies bertanam tupik Sarawak. Jadi ba program Araman Sayang ke sekali itu kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke alai minggu itu aku dikamai kita ninga geranau aku dengan siko usahawan ke bisik ngadu projek dan ampun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai hari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit abangnya cara bumai lah aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntua lah. Cara aku numbuh kedirik menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya ba ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ige nyebut orang bukai tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban nya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Laban nya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil ngaga kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Ya aku dekat ke nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti 100 hater 200 hater kini tahu tak buat aku
0: lah 2011 tadi ya. Ya, ya, maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
1: Au, kenyak maya nama ya 2011 nya. 300 tanamku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Oke, anggaran 3000-nya 20 hektar lah.
0: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli mayanya.
1: Mayanya aku meli leka mayanya. Terubahnya coba. Di hamat meli leka, benar ngi gak leka. Mal mayanya lekanya bisi 3 ringgit sekusian coba. Aku meli sigi. Mayanya bisi 700 sigi ke? Lekanya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisa kira kat setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tu tadi. Lepas kenyong bisik. Bisik. Duit menya bisik sian menya. Yang kira nak kubi ke dia tu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi. Lalu ngira meli pawong ya meko.
0: Jadi ya nya chat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan itu. Jadi aku tadi saya ku mayuh atau pengawak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen tu. Jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen tu.
1: So, mayuh pengawak. Terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti mai orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, tapaknya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
0: Ah dolomite.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Nah, udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya. Okay, diberi racun 3 bulan ni kini mesti ke racun spraynya deh kena jaga ya lah. Tau ke udah ditanam kita ini mega tanyanya anak sawit kita ini tau di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh. Ya lagi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayah mayuah nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespiak ya.
0: Tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sampai tu sampai mengeluar hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi. Silakan suat hasil ya. Pruning kita ya kini dannya anu yang kelalu gak kita muai dannya deh. Ngai ke pun yang ngai besar yang di. Buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi nyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lebih nyetengah ya lagi deh nantu mana ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alapannya naik ke kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi. Ini berapa penyampai kanuan merengnya? Ngeke pun sawit nuan tuh dalam sebulan?
1: Iya Maja tuh. Iya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nuan tadi baru berbuah tuh. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita merengnya ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu. Nanti ya baru nyak tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh main wah enggak beri ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram kini.
0: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: bapaknya 3 bulan kini kini kok
0: saya nih
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ya baja batu kini dolomite-nya dolomite ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanah ni
0: ya
1: setahun kira kungku sikit setahun sekali dolomite-nya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomite-nya
0: jadi yang cia dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak danam pun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan kunci madah hangge balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak ko. Napa ke dia tu nyong nak kubi ke ko? Ngerja kanya. Laban kita ini mau nggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku baru nyabisi 10 ika. Nah, bisi 30 ribu kan? Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30 ribu.
0: Muka tanya clearing
1: ya. Clearing semuanya. Nak ya. Bisi 400 ribu ah. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisi 300 guni.
0: 300 guni. 300 guni, banyak ke berat.
1: Guni 50 kilo lah. 20.
0: Ya.
1: Buah-buah minta.
0: Masa buah-buah tadi ya.
1: Masa buah-buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisi 12 umur tadi, 12 tahun lah. Mesti 4 kilo, 5 kilo kena. Ya kebiak ke, ingat ke dia. 3 kilo, 2 kilo. Kena ke cara majaan tadi. Leban sawit, pekengkunya, tanam kuna sebakar. Kita ukai orang company. Jadi company buka air sekali. Tanya-tanya tadi, ladang ya. Kita ini tanam beberapa peringkat kena ini, bisa ingat, tinggi, bisa ingat. Dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak-kenyak.
0: Banyak nama lagi bisik kepada tuan berkenan kalau pakai ke kos ke bisik dia beli barang ke pengkar ke bisik dia beli tuan kena berjalan ke kebun tu. Gaji pekerja tu dah?
1: Gaji pekerjaannya. Orang ke numbuk semua, buat ngambil besawit nanti, kan numbuk kena sabit nanti. Kira 100 aku ngaji sih dah ya. Ya ke ngangkut tadi beri ku mimin ni 80 kena ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya ke ngumpulkannya orang yang tahu ya ngumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ialah ya. Nak kita suruh orang
0: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena di luar dalam kandang bulan
1: anggaran ya
0: anggaran
1: banyak lebuah ya tanya tadi buah sawit tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang ya bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai juga ya. Pengabih ya ambil 30 tan, ya 35 tan.
0: Oh, sebulan ya?
1: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan juga.
0: Tapi ya tadi Encik ada ya, kan nanya Nuan Muka, ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam Nuan tu?
1: Aku nyual buah sawit tu. Wah. Rim lah. Rim jalan kejadi dia. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya. Sekali dia belama aku nganjuang buat sawit aku tu asyik aku tu. Nadai aku bukai. Nak kilang kin jauh nak kena dia kin ke. Ngira nguli luri. Nyasanya tadi ke. Nyamai kin. Semayak di tu kan nganjuang. Kita rim sesemayak. Minyak nanti ya luri kita ya. Nyuang kilang besar dia lagi. Nyong ngira ungkus berapa yang lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ikat tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
0: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penyalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
1: bantau hari tanya soba hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
0: Kemaya eta
1: 2022 mayanya.
0: 2022.
1: Cira bisa meri.
0: Sekali meri nak.
1: Sekali cira meri
0: mayanya. Sekali mayanya. Tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan.
1: Bisa meri. namanya semua jalai ke sida ya bisa merik ku batu semua adu ke jalai ku. Merik sida batu ke mayanya suba. Bisi apa 1 kilo lah. Merik sida bisi 1 kilometer merik sida mayanya suba. Duduk berdoa mayanya suba.
0: Duduk berdoa.
1: Saya kenyang mayan saya itu. Bisi enggak kenyang aku minta namanya tadi. Mayanya mentuan
0: aja. Anak benih ya. Ataupun kena racun rumpun
1: ya? Racun serangga ya. Bisa beri sebab. Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusubah. Meri tahun 2025 tahu ya bisa meri. Tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya. Bantuan.
0: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan kebisi nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ia ke amai beri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
1: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaca nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
0: Tahun kemayanya?
1: Tahun 2025.
0: 2025 tahun yang kemarin.
1: Tahun kemarin.
0: Ya, bisa berapa lamanya tadi?
1: Ya sarinya.
0: Sari.
1: Mayanya kita yang mudah penemu. Penemu segi mayuah enggak kita mesti kak ngambil penemu orang enggak medak orang enggak. Medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya. Lepas cara kita ngerja ke sawit tu. Kadang ya sawit tu beleman diri. Ngai buah macam mungkin nyabih timpuh. Maya ya ke buahnya ni tupai ganyak nyanyak. Ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh lagi ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
0: Hari ini sih bukai dia ternyata tuaknya Encik Arya.
1: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa, tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya nya ke cara sida madah dan suba bisa juga saya sepeku.
0: Jadi yang tadi Encik Arya nama julatin Nuan Harila dikena ngemansang kaki projek Nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah.
1: Dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah.
0: Okay.
1: Sawit aku tu. Kali namanya nanam baru lah aku sawit tu. Jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Sikit kat mansang bakal orang lah.
0: Kiranya dulu hati nuan kena kak ke dia tahu kak kan ngeremai kak nambah lagi pun sawit nuan.
1: Kira kenyam ya nambah kenyam. Kira kenyam ya aku sih kak namanya nambah kenyam pun ini.
0: Selesai dalam tahun tu
1: ya kini. Kira ke tahun tu ni. Sih kak nambah
0: kenyam. Jadi yang terakhir Encik Arya. Kena ngunjung ke Jakob Randau tua. Aku kak Nuan Merik Jakob Perangsang. Ngagi balap tinggal kita ya ke Benuang. Atau ke Bisa Julati dekat Berengkah. Atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi berkanuan.
1: Perancang aku ngatai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh anda nanam sawit laban sawit tu merik penatai pengisi kita laban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik hasil ngatai kita deh lalu ya megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah. Nak mayuah. Tanya mia nak bakal ada. Nanti ladanya nyemu kita. sawit tu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Yang mengharap ke nemiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berbuat.

0: bala-bala lah. Oh. Kita ke nua sisi tu. Ane laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Nyak mian penemu aku.
1: Ayah kau perasan ini nuan tadi cakap dia. Angge bala peninggal kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan tadi berkenuan tadi ya. Anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi ya contoh tadi ya tahu
0: belabuh dia
1: tahu
0: lah nanam sawit yang tinggal terdiri yang termedak orang aja kita
1: ya. Ya, cukup mana hanya kau pelansa hari ini Adia tadi berfungsi ngobala peningkat kita unit radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan Cik Adia anak bungai lapan mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu ngobala peningkat buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peningkat ningkat kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misik warna bertanam bertupi tengah bumai. Terima kasih ya.
2: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Terima kasih peninggal game mulai dengan kami bawa asal lemai lemai hari 2 tu nuju kita ia ke baru meniang ke kami yang kanya baru si awak limpang kini baru ternah kini baru tembu mela diri lemai tu gintu diri makai mata ke lengan udah mandi kita gini. Udah lepas tu lagi pukul 7.30 lemai bagai selama kami nak buat ke berita Ari YFM. Terus segulai sejalai ngau kami bawa sadalamai YFM.
4: Ketahun tu World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Selamat lemai, minggu lagi aku, Ken Michael, meningka berita lemai hari 2, 23 hari bulan 6, 2026, lalu terubah tu batang berita. Premier Gauchara berjenaka, madah kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai menua Sarawak. HDC BC tangguh pengawak gemujur ke Juluhati Sarawak. Ia ti dekat nyedia ke rumah ti mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu sama nguntung ke perintah besai gau perintah menua. Nya batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg gau cara berjenaka. Madah kediri berdau terunding ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. Ya madah jam kedia tu, perintah Sarawak agi numpu ke runding ngagai agenda pemansang serta berjalai ke macam-macam inisiatif ke rakyat. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari tilalu nyari Presiden Gabungan Parti Sarawak GPS. Madah ke pengawak ngau agenda pemansang ke Diperambu kenyari tahun 2020 subak patut lebih dikemeran ke kena ngemansang ke Sarawak. Ia mansud ke jaku tu ngagai pengarah berita udah kebejadi palan main asal Bidayuh BCC di Bau. Hub Community ti bungkus 9 juta ringgitnya ke digagak kena belanja ri baruh projek rakyat tembuk gagak kena 28 hari bulan 1 tu kemari. Upis pemansang pengawak berumah HDC dekat semampai berjalan ke tanggung pengawak gemujur ke tinjau benua tu ke dekatnya dia ke rumah ti mana serta boleh ditangkup serta meruan ke rakyat. Perkara tu dipansut ke Sapit Premier tilalunya di Menteri Pengerai Bensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Ia madah ke pengawak berumahnya ukai semutik nyedia ke rumah aja tang megan nempak komuniti kediau likun, lantang serta boleh bersemekir. HDC megak keras dekat ngangkat ke pengelantang rakyat ngena sekedar inisiatif dor nentu ke rakyat boleh disedia ke ngau rumah ti likun serta nyamain dor diau, kelebih hagi bak raban B40. Tu setipak benar ngau niat Sarawak terdekat nentu ke tiap ruang bilik di menua tu, tau sama ngasai ke penghidup tintap serta lantang. Tes jaku hari Dato' Amar Dr. Sim tu dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Michael Tiang Ming Ti bak pengerami ngilang tika HDC di Kuching. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak di Perhati dekat sama nguntung ke perintah besai ngau perintah menua. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Zari Osman Al-Edrus madah ketung ngayan ke perintah nang bebenar dekat mantai ke semangat sepekat Malaysia 1963 tako MA63 senutuk ngau perlembagaan persekutuan. Perkara tu megak ngayan ke kedua-dua pihak nang sama bersawup nempak ekosistem pengawak dagang ngau kaul ketegap agi serta oleh dikemansang kagi jemahila. Tiap pemujur keulih hari penyangkai kapal Bintulu Jemah megak sama dekat nguntung ke Malaysia. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapal Bintulunya sekedar hari perkara hari baruh MA63 ti mujur diputar ke gena awam antara perintah besai ngau Sarawak. Pengawak ti nyerah ke penyangkai kapalnya ngagai Sarawak bungkus 1.8 bilion ringgit. Expo Bertanam Bertupik ke Pemadu Besai Sarawak ianya Sarawak Agrofest SAF 2026. Dekat diatur hari 25 hari bulan 9 nyentuk ke 4 hari bulan 10 tuilak bak padang Bilun Lama Bintulu. Beramai kejaku Innovation Bertanam Bertupik ungkup penglikun pemakai, Exponya megak sama dekat mekuh ke pengawak kena mai ubah ngagai sektor agro pemakai di menua tu ianya dengar atur ti lebih inovatif serta berteknologi. Expo 10 hari nyemegak disana dekat diguluk kira 800 ribu ke orang serta ngerikut ke hasil jual kemanggai 6.5 juta ringgit. Peminta ke Bansal Nur Urat Dagang tau mandang ke hasil barang sidak dekat dibuka ngau rasmi berlabuh hari 2 hari bulan 7 atau ilak. Perkara tu dibansut ke Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Runiutum bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke Sarawak Agrofest, ukai semutik pengerami ndur berjual barang aja, tang menganyadi ke pelasar ndur perintah ngangkat ke paradigma sektor bertanam bertupik. Ari timekuh ke cara lama ngagai model agroteknologi ti besai pangka. Kita datang menemening ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Budaya bertanya ke penemu ngagai institution ti megai tanggung pengawak serta bisik pengelandik patut semampai di Kelatika.
Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Nora Zahawang Sohor madah ketuk kena tentu ke penyerakup ngah pengerapit kaul antara rakyat semampai tegap. Ya madah ke kemayar itu penerang endang cukup nyamai diulih ke tang perkara tiba katu berguna ke pemintar dikena nyerenih ke sitik-sitik perkara. Tuk nyeng kaum perkara tiba kaul ngah pengarap Islam dipatut ditanya ke ngakai upis ke nguasa perkara Islam. Ya madah ke mensia mayuh ndak patut nyimpul ke penemu. Tau kenetap ke hukum belalau ke jakut pandak kendak ditemu penatai. Dayang Norazah Mansur ke jakut tu lebuh ke berjadi pekit maca Al-Quran renggat bagi menua Sri Aman tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Bat Dewan Suara Sri Aman. University Teknologi Mara UITM udah ngerikut ke Graduate Employability tip manggai 94.6% ke tahun 2025. Ngau employment rate bala graduate batika 94.5%. Pro Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ketu oleh nyawup mengangkat kagi nama palan pelajarnya. Udah ti ditetap ke talent bank nyadi university ti dikrinuk ke pengaji. Perkara tu muga ngayan ke pemanah empas ti datai inisiatif strategik UITM. Tunjung kawam kerjasama sida ngau sektor industri agensi perintah ngapalan pelajar tinggi tika santara bangsa. Ia mansur kerja kutu barenggat keterubah pengerami convocation ke 104 UITM. Kediatur Badewan Jubli UITM Sarawak Kampus 1 di Kota Samarahan. 273 ikut graduate bisik nerima bachelor degree ngau diploma barenggat keterubah pengeraminya. Di Semarahan, siku induk ke bisik tiga iku anak sudah ditan ke laban ke ngacuk laki yang nak pisuk tik ngujuang ke laki ya balat bakal sarito tadi. Kes tu nyadi bak taman Uni Garden serta mungkur mansa ke berumur 35 tahun. Pemangku Kepala Polis Pilih Menua Kota Semarahan DSP Barry William madah ke pansiat sidang ngayan ke mansa nyerang suspek nak tupi kelida tik ngujuang ke suspek malas lalu ngitau ke pisuk ngagai perut mansa. Mansa ti balat bakal bab penusah tu ditaban kengagai palan perubat Tunku Latih Sarawak lalu suspek ke berumur 31 tahun ditan ke polis. Pengudah sidak ke nerima report hari lutur. Berjaku kengagai pengarah berita RTM di Kuching, DSP Berry madah ke mansa dia tu dah stabil pengudah ya ke berputung tumu pagi tadi. Polis nak nolak kes tu nyangka nyadi ketegal cemburu ngau saruk penemu antara seduaya. Kes dipansir kena Seksyen 326 Penal Code laban ngemakal ke orang ngena senyata. Penyamai mendak semua 104 itik main Piala Dunia ke ditabur ke percuma bak channel RTM ngau aplikasi RTM Click. Udah nerima sambut tip manah hari bala peminta main bul di Bintangor. Inisiatifnya nentu ke bala peminat nyamai lagi mendak main bul Piala Dunia kelimpah ritik ngericah ke orang kesama mendak mainnya. Pemanah sambut kedeberik ngagai inisiatif tumega oleh diperhati Ariel Bala peminat main bul. Ia kedatai bergelumuk medak tim Argentina berlaban ngau Austria pagi tadi. Siko ari orang ke ngau medak mainnya Khairul Azmir Abdul Hadi madah ke pengawak RTM tinabur ke main Piala Dunia tu ngau percuma. Ngujuang ke rakyat adi segenap jalai penghidup sama oleh medak mainnya ngau ndak ngirandur. Siko agi peminat Ibrahim Abu Sman madah ke mainnya bak channel RTM ngujuang ke sida asai ke medak mainnya dalam stadium. Kelimpah retik nabur ke program televisyen, aplikasi RTM Klik megak sama dikerinduk ke bala peminat laban ngemudah ke sida medak main bul bak telefon bincang sida. Kena ngujuang ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Premier ngau cara berjenaka madah kediri bedau terundiang ke pengawak berpilih besai benua Sarawak. HDC bisi tanggung pengawak ngemujur ke Juluhati Sarawak. Ia tidekat nyedia ke rumah ke mana. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu. Sama nguntung ke perintah besai ngau perintah benua. Itu dah kami nabur ke berita lemah itu. Berita yang tadi ditusun Penny Ribot serta disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Muslim. Sama sampadatai Brami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Nyau tekerkan jadi ujung minggu tu lah peningari 627 hari bulan 6. Ia kalai pengerami ngilin tikai kadiatur YFM Sri Aman berpalan buat mini stadium Sri Aman serta megak diguluk pengari rakyat dari dua bengkah sita N31 ngau 32 Simanggangga Bukit Bengunan. Lalu penanyi lebuh maya nyelak Remjana Angela Lata Jua ngau pihak megak Anthony Usan serta bensi mayuah kedatai megak dekari perinang Alice Lim hari 6 tu ialah 27 hari bulan 6 2026. Maya bengkah pengerami ngiliang tikai megak pelabak aku diatur dia serata menua kita jam yang kediatuk nak ngira yang tadi bak tikas genturung peniau bak rumah panjai bak sitak kunsil negeri parlimen ngau maya bengkah lagi meh sebeda wapus bulan 6 tu ha dur kita yang tadi ngelengkak ke musim gawai tahun tu lalu nyingkang ngagai bulan baru bulan 7 tu ialah kita berengkah berpun ngau pengawak bukai megak au. Selamat lemai ke kita peningai ya ke baru meniang ke kami bak awak sadar lemai lemai tu. Nuju kita ke baru sangkai bak padang bilun kuci yang selamat datang. Kita ke baru nuju ke mana raya berjimat. Kita ke depan keritanya sekedar jalan yang tadi lebih lagi jalan ya ke Ari Airport nuju ngagai Puak Menggeri benung diangkat ke mana lagi. Lebih lagi pengawak ti ngagai station ngau jalan ART di Menggeri Kuching jam ya kediato. Tentu ke kita nitiah ke semua alur jalai ke betul. Lalu pihak mega anang ngelanggar traffic light. Okey. Terus boleh kami mendengar bawa sadar lemai. Anami dah kini-kini. Tentu ya. Bawa YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: World Cup 2026, hari 3, 24 hari bulan 6, 2026, pukul 1 dini hari, dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan, live bak Sukan Plus. Pukul 1 dini hari, dalam grup L, England bersatu dengan Ghana, boleh dipedak live bak TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia, pukul 7 pagi, live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Kongo, boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari, bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, RTN. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia dipendak kita ba RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: Sok kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Tingkoi. Arang beraminggau kami.
1: Ianya sebagai lagi pengerami tau katur pengawak ujung minggu tu ilah pengerami ngiliang tikai gawai daya 2026 renggat pilih menua engkelili ba Rumah Kennedy Langkang Ulu yang dinunjuk kita ya ke dia berimbai pendiau semak-semaknya kini semak-semak langkang dia tau sama belak datai berami ba Rumah Kennedy tu kena hari minggu 28 dari bulan 6 2020 6 tu. Okey. Ngarap ke pengawak ke diatur megah mujur lalu kita ya ke nyangkanya bisik mulai ke diri megah hujung minggu untuk ngau nyambut pengerami ngiliang tikai ngiliang bidai ngulung kelayak. Selamat lebuh maya kita ya ke mupuk lalu pulai dalam pengelikuan megah ya datai ba Nur tau ke rumah di Rimpu. Tu Rem Jana berindang kita peninggal lagu ke Deberi Nama. Bisik Maya Bapurus Mua. Bak Sadal Mai YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Udah lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur, kami mai kita mendengar main asal lemai tu. Ianya Ramban tang sebenarnya berina kita dengar lagu Ari Lucy M Entik Sayau. Bawa sarang lemai pulang kami.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kedudinya. Kita mesti jelia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itu musikalnya. Tak kelipah di musikalnya kita mungkin kap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 katanya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Camit, sakit menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Adalamay Y FM.
1: Kuda buang ada tempat nak biratai salamai rangkai umak kesar umak alina tah rangai rangai nyare gadeke dunga munyi wang daje liya numo ni rajang bedogar ku wang nang leka gatimang dulo kita de be atabe nak kala de peda tabe ngah kaki sapet aga de me antri aku tok nak aga nemu bagi bantah kita nya umak aku.

ngao balasida mensla pangkat rakyat igat Jawa ang kaga pengap aku salah anang kita mandah nak piga.

Terang deke lalu kempang mai agar hati nyida laban na aku na tentu nemu kumai ga adat lama to agar se madi dasuah kita nipan leka garaman

ตังกนา

ุดามันซามันซางกอสรี

punya rumah pengerami pi budak eh arenya kaninga pesan tandan gajah ko dudi dasok kita mantai eh kepe ngaruh umur tubuh umak kadeka ati jalur

manulong ngesahaga pengarami cite tarang jane engko gulaeng ngo babi to di bae aku kai gata alingi laban to kila alusa kadudi ari ia udah pulae ngagae namua bukae masuk kene ngeri to agak tau kena yang ngunci awak kesajati nae tukang ta tukang.

Kena

Lagar bermu ninga kita aigat to me utaek gedaga bae pangae tupoha aku kena aku nuluang nyukuang kita agar ke arami udoa mati nudoa aga kepenmu topi garo umur atu buah batu taruba atmu tok tau de bae kita mengkule ngawasai gat akdu angka ila gareke bae tawon nagareke abaru to atau laban to aku akiruam kikat aku dato aja bu.

nyenang apa nyenang agaknya apa nyenang

Bapak asang alae ya ka mangat adra muang ngabang mulo kepangawa kita nge arami sapet menteri umba ka baru ada tae buluat anye buat jari nge ya jaro ci capai nyua aga kepe rita tanwa ka arusa jelu wajahnya gilibu tanwa garce maru naka garpe msae tok miyai gat kena aku nukuang nyulong kita deke atuwae au agarto aila ati udah hade baik kita pulae angka ga anamat kidu di ari tawan kimpae to ada lalau pipo jako apa ngae angka ga apati kita age debe adiri ulah sapiat menteri uma ka basileha migae to tau dengau kita jamu ikat asapurae gunae kena kita ngame ati urang kiinguni dia ada rumah apanyae awak ka adudi.

ี่สิไงพี่เศษที่ใครจังหลังเอานี่บางที่นี่

0: YFM.
1: Udah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur, kami main kita mendingan ke berita Hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu lepasnya lagi, pemerintah malam mulai dengan kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai dengan aku, Ken Michael, bawa sedar lemai, lemai hari 2 tu. Selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belalak mengazari itu. Bertemu baru bawa ya ke bukai.
2: Sada lemai.
3: Sada lemai.
2: Sada
3: lemai.
2: Sada lemai.
3: YFM.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor, Kemega Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak, udah diberi lencana ahli kehormat bahas bengkia pengerami ke Diatur Ba Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon, Kemega Chairman St. John Ambulance Sarawak, serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbangunnya bersuimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak, Siti Majlis Kesyukuran, udah diatur ba Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian, serta tuai-tuai berbengkia gereja, enggak bala pemesai Rimuna Tumpu, bisik ngulu pengeram itu. Acara itu ricah enggak pengawak berjalan berulang mayu, lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang timasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

World Cup 2026. Hari 3, 24 hari bulan 6 2026. Pukul 1 dini hari. Dalam grup K, Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus. Pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana. Boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia. Pukul 7 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia lawan Kongo. Boleh dipedak delayed. Pukul 3.30 ngali hari, bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. RT.

0: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tumeh 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ya, 24 bengkah lagu dekat berpekit hungkap ya semifinal Carta Sapa Juara berebut ke slot kita hungkap ya pentas final Carta Sapa Juara. Ya, baru dah didengar kita promonya tadi. Engau lagu keterubah ya pemerintah malam kita ke malam tu 3 jam di konti engau DJ MA tau ke TU di konti ya 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi engau lagu pemuka kita Tajur Mawung engau lagu ya Belalak ya. Okey, kita akan dengar kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih banyak-banyak ngerap ke terus lekat berperindang gau kami nyentuh ngegai pengujung program kita Nampuang Penduduk Ken Michael Sadalemai 6 Rebekal 9 malam tu tadi ya. Lebuh ke Nurung Gawak Lemai Tuai mana gari kita di Kota Semarahan nyentuh ke Puak Mengguri di Bandar Kuching. Cukup mana kita kudu derba jam ke itu ngarap ke semampai berjimat ba jalai alun ya. Hari lagu Belalak Tajur Maung kita nginjau lagu hari Isali lagu Ranca Arya Sweetie Sayau udahnya aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita demalam ya. Lagu siapa Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Melekat.

Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta oleh mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak Lali Risa dan Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Kingkoi.

Veronica Natasha, Nuan ngelengka aku meleka majawitai 9.48 minit malam ya. Bersama pukul 10 nak berikan berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kita berhati ke dulu gaya hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu enggak tumbuh pagi lagi mesti hujan bah sekedar nur di Miring Kau Limbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Suriaman, Betuang, Surikan, Sibu Muka, Kapit, Ngau Bintulu. Gaya tasik di menua kita bergelombang ya. Kusung puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Angin berpuput arli barang daya enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita ke baru muka radio dengan kami terus berpindah kami. Terima kasih manyu-manyu ya. Pemulia malam kita 23 hari bulan 6 sehari itu kena ke hari 2 berkali engkau DJ MA tau ke tiu nyentuk ngai tengah malam tu lagi ya. Kita ginjam lagu Rebuy, setiap lagu di Sada Richard Mark. Lagu Hazard. Dahnya kita mending ke lagu siapa yang hari kaban nyau nyadi pangan pukul 10. Sama mending ke berita malam hari kami di YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalan.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 10 malam. Malam tinggal kita kini tinggal ke program kami ke malam tu pemilihan malam kita mending ke berita malam kena ke malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak daripada Ukai seminak mindah ke Aset tangnya Siti Singkang ke Beguna dikenal hidup kebaru semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ahli Akademik Ishamuddin Bal Sabah madah ke atur pengawalnya mandang ke kaul antara perintah besar ngau Sarawak ti lebih tuai runding berpelasar ke prinsip Ferdinand Lisme meri awal ke besar ngagai perintah Sarawak ngemansang ke aset strategiknya yang madah randau bekalunggau MA63 Ukai seminang ngemeran ke hak undang-undang ajak tang lebih ngagai pengawal negap ke kapasiti institution Sarawak ngemansang ke pemansang ekonomi menua tu. Ia megamadah pengawal nyerah kepalan penyangkai kapalnya bisi potensi nyadi penyungka ngagai ekonomi Sarawak kelimpah ngangkat ke pengandal antara perintah besar engau perintah menua. Ia madah munyinya lebuh dirandau RTM di Kuching. Universiti Teknologi MARA UITM Pampang Sarawak Endang berjalan ke tanggung pengawal kebesar dikenal nyukung langgur pemansang menua tu. Prokosenle UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pengawal tu senutu anggau komitmen universiti tu terdekat ngada ke graduate ke berkualiti serta oleh nangkep guna pemansang menua. Yang madah UITM agak ngerembai ke kaul kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembiak bertukar budaya latih industri serta gempung akademik berulang gambar begah institution arimno luar. Ia madah munyinya beristiadat convocation UITM ke 104 sesi keterubah ia berdewan jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Ia megat nesau bala graduate ngambil ke terus ngulih ke penemu integriti serta nguna pengelandiak ke dikembuan sidak untuk pemansang rakyat negeri ngau menua. Besi 1078 ikut graduate UITM Pampang Sarawak dirami beristiadat convocation ke tahun tu. Raban pengarang berita dipinta terus negap ke semangat solidariti engau kerjasama profesional dikenal napi pemar landscape media Timajak Dynamic Presiden Gerimpung Pengarang Berita Sarawak Utara NSJA Chai Chun Chin madah ke pengering Raban Pengarang Berita Ukai seminat berpanggai berpengaruh ngulih ke report berita ajak tang begak kaul ngau sukung patut digempung begulai antara gerempung pengarang berita yang begak dekat ke pengarang berita terus jalai ke tanggung pengawal ngenatai ke penerang ti sama penemu serta nyerokut ke rakyat yang madah menyinyak lebih berjakut bak pengurami maka lemai gawai dayak NSJA 2026 di Miri. Atur pengawal nintiang tahun tu jadi pelasar ke berguna dengan ngerapit ke kaul pangan diri nerenak ke kaul antara pengarang berita Arimanya Bengkah Gerempuang Media. Seekor lelaki rakyat menatu ke berumur 29 tahun dihukum jail oleh Court Magistrate Kuching. Pemudah mengaku salah ngelanggar atur operasi ngempang jalai SJR berjalai Padungan Kuching kena kari 6 tu tadi. Berpenusahnya tinjadi rupukul 2:30 dini hari, lelaki ke dituduh tu ngelantak si kemusai polis ke berpangkat ASP ngujung kia balak bakal bak punggung serta bisik telih bak siku kanan. Ditiah ke penerang dari kepala polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, madaka lelaki ke dituduhnya dihukum jail 6 bulan dengan Seksyen 26 Bracket 2 Akta Polis 1967 Kelimpah RU dihukum jail setahun mengenai Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Lelaki ke dituduh termegak dihukum jail penglama 9 bulan baru Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 2/23 hari bulan 6 tahun 2026. Berita malam kita ditusun Monica Gary di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 23 bulan 6 dalam tahun 1994, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Mohamed Nor Kemegah Patron St. John Ambulance Malaysia Sarawak udah diberi lencana ahli kehormat bak sebengkia pengerami ke diatur bak Astana Negeri Sarawak. Anugerah diserah ke Dato' Ang Lai Soon Kemegah Chairman St. John Ambulance Sarawak serta acaranya diulu ke Kepala Biskop Kuching John Leong. Berbak munya berserimbai penumbuh ke 23 tahun St. John Ambulance Sarawak Siti Majlis Kesyukuran udah diatur bak Katedral St. Thomas Kuching. Kira 200 orang Kristian serta tuai-tuai berbengkak gereja Gabala Pemesai Rimuna Tumpu bisik mulu pengeram itu. Acara tu ricah ngap ngawak berjalan bawla mayu lalu Dato' Ang Lai Soon terima tabik hormat hari bala orang timasuk pengawak berjalan itu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bak Sukan Plus pukul 1 dini hari dalam grup L England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bak TV OK City lagi main dalam grup L Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bak Sukan Plus. Lalu main dalam grup K Colombia lawan Congo boleh dipedak di LAN pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
4: Di program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan mayuh pengerami event kedekat datuar kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi Menua Kapit sekali itu palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit kediatu jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur sukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia magang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapin Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 begitu perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantadinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu lawan kita pukul 6 kita nama tadi register, lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6.15. Jadi aku main bala kita di Kapit lah. Bala kita ke dia bersama dengan pasar Kapit, tahu datai. Ngena pakaian tradisi kita, lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6.30 baru kita start fun walk. Fun walk tu enggak tu jauh, 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
5: Residen Kapit, Tuan Elvis Didit

Bambang Lemang, kau lagu sida ya gerenung kaki ngencuri hati. Okey, inti kita nya benung kediri-kediri ninga bunyi gerenung wai malam hari ade ade ade. Okey, kita gini kami berjam kedua kita pemerintah malam. Terima kasih ya. Terberita mana kalai tabung ekonomi gagasan anak Sarawak atau ketegas bisi muka peminta enggak masuk program menyalati ke dikembai Unreal Engine for Games 2026.

itu diatur gulai ngau EFXCO Academy. Anda dengar but peluang tu ya, tebal lagi yang gebala anda biar kita. Hari lagu berentang rock tadi ya, kita nginginkan ke lagu Ranca Mimit, Sylvia Bani, Lelengau Belamak lagi, Jackson Boson, Dayung Puncak Borneo.

Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kedurinya. Kita mesti jenia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Nyengkawam insurans. Nyengkawam register.

0: Kian. Aw, nyambungin kaku tadi. Tak. Nada yang main utain, wan. Aw, laban helmet udah bisi. Start kunci, lalu terus berjalan. Semak jaku, lau. Semak jaku. Nyalai, sapa. Sapa meh. Bala kita kedatai je lah. Bernasib mana. Tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya. Kita yang bikin si. Namanya beri hadiah bukai. TV 60 inci. Aw, peti AIS. Kebesai lalu dekat biar dekat pada bukai nutup program Sarawak ku sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 katanya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Chamit sakit menteri kita Lupiah Mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke perudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya okay.
1: Residen Kapit Tuan Elvis Didit

0: Kota Dintinggari 101.3 FM.
1: Ya, balik kita kaki dengan kami. Hangina RTM Klik. Terima kasih. Terima kasih RTM Klik. Tahu di kena kita meda main bul kita FIFA 2026. Ungkup ya pagi atau ke tengah malam tu lagi pukul 1 pagi. Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Waktunya pukul 4 pagi. Nya ya tim England bertemu dengan Ghana ya. Ungkup ya grup L. Ditangkan pukul 7 pagi. Panama bertemu dengan Croatia. Daripada kita channel Sukan Plus. Habis juga siaran tertunda atau ke delay game kita pukul 3.30 minit lemai pagi lah Colombia bertemu dengan Congo. Okay, agar ke tim England dah menang lah pagi lagi ya, daripada kita channel OK kita. Aha, ungkap balik kita ke rindu benda main bol neh. Si gaya ya main bol tengah malam nyentuk ke pagi ni boleh benda semua neh. Keduanya akan boleh benda kita benda highlight aja. Tau ke benda siaran ulangan ke kita. Terus mendengarkan lagu di Sanda Ruby J. Engkau lagu ya Enggai Saum Tangkai. Kedua lagi nginjau lagu ke di Sanda Maxwell Franklin Saran. Lagu ya Kempang Ngeludah Hari Belakang.

0: bertanya tentang penjalai pengirim artis? Berita kepemadu baru hari artis kini kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumai program kini kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kini kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.
3: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu gau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di sadang datai megal Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau anak Dato' Tingkoi.

Gempang ngeludah hari belakang Maxwell. Majlis kita 10.46 minit malam. Semalam dengan terbangan dan gaul Madam Doris. Sebelum ke program kita, terima kasih. Agensi Pengelikan Benua Amerika Syarikat US sedang rampas selebih 300 drone berpelilih palan dermuka main Piala Dunia FIFA. Kenyau FIFA 2026 dibuka ya 11/6 tu tadi. Nitiah kepenerari pengari enyak penguasa pengelikun perkara pengangku TSA Amerika Syarikat di mana aturnya dibejalai dikenan tentu ke pengelikun sepanjai pekiat main bul ke di atur ya kalai. Mencabanyuah di tagang derbai ke sebarang drone bak penyawah ya radius 3 batu nautika nyentuhkan gaya peninggi ya 3,000 kaki hari paras tanah ya hari pala-pala stadium dermuka mainnya dikenan itu ke pengelikun mencabanyuah tang drone dikemendalikan diterbai ke bala pengawal trafik langit ungkup pengawal sidak ya nyajak ke dikemendalikan ya kita ini nemu engkau drone-nya bisi dekat dikenal orang kerja utai ke tak betul neh. Okey. Kita mendengar lagu Ari Achan Hujan Ngalih Kelemai. Udahnya mendengar lagu Ari Florence Low Bingking. Pukul 11 saya mendengar ke Gallery Artis tanduk program kita Bukulan Gau Rogers Booking. Bukulan Gau temui ke dikangau ungkap ya Gallery Artis kita Joshua George nutup pemerintah malam kita ke malam tu neh. Okey. Malam tu tindu jenak boleh mimpi ke mana? Bagi selamat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayatu. Masuk nadai berbayar.
1: Amalangi Up. 1.3 MHz.

0: Muslim. Sama sampadatai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: belum menyangka YFM sekulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 3 24 hari bulan 6 2026 pukul 1 dini hari dalam grup K. Portugal bersatu dengan Uzbekistan live bar Sukan Plus pukul 1 dini hari. Dalam grup L, England bersatu dengan Ghana boleh dipedak live bar TV OK. City lagi main dalam grup L, Panama lawan Croatia pukul 7 pagi live bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup K, Colombia yang lawan Congo boleh dipedak delayed pukul 3.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

Inyaga, Galeri Artis, Mimpi Hari 2, pukul 11 malam. WiFi, sebulan sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku buat studio jam ke dia tu, penyanyi ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Ngau temuai ke bisi. Di baik aku datang ke studio bagai ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara tak sadar nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia abad ini tentu bala peninya akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Apa ni?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia abad Kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Aw, segi dia ada kucing ne,
1: segi dia ada kucing.
0: Bukan jauh family di tu ne.
1: Aw, bukan jauh family.
0: Aw, bagaimana ya? Nyonya nuan kita ada kucing. Segi arimiat atau dia tu dia ada kucing?
1: Segi arimiat.
0: Segi arimiat.
1: Aw, segi arimiat.
0: Nanti segi arimiat di kumai orang segi orang kucing.
1: Segi orang kucing.
0: Aw, ke orang Sebangan je ne?
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasa. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Ya, sekejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita. Joshua Josh, kita yang baru dan ingat lagu Ria tadi, lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam.
1: Sehari Semalam.
0: Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gagak Nuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Subah Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh ya.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Ya. Lagu keterubah nyau kayak aku ngagaknya. Si orang buka.
0: Orang buka. Arti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah. Bukan di Gagak. Di pansut ke Nuan. Okay, jadi berkini ngangau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua boleh, Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main Nuan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numannya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kowe lah.
0: Biar
1: orang selalu ngangau ku Josh ku sudah.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ke nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Oh, ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview dua malam tu nak ketemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S-H deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku oh tukar kaku je spellingnya tang na bunyi tadi sebakar kan ya.
0: Oh amat baru ku terfikir deh.
1: Josh.
0: Oh okay. kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, okay. Jadi jam Joshua Josh teman aku kenal tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini nuan tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu ne?
1: Bekini tahu bisa pengerindu bak pengawak berlagu tu aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suang ngara bapakit bak sekolah bekini?
1: Suang ngara bapakit bak sekolah sobat. Maya ke form 3 nya soba keterubah ku ngau rap pikir basku soba maya merdeka lah hari merdeka.
0: Hari merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh lagu patriotik baik ku maya nya.
0: Ya.
1: Boleh nombor 3. Maya nya boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagu nyentuh ke dia tau. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tau. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh ke lagu.
0: Iya. Okey. Tentu Nuan bisa penanya dikerindu ke Nuan atau ke idola Nuan dalam industri muzik kita tu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bas Rawak atau penyanyi Iban bisa dibikau. Bisa dibikau. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri muzik Taiban di Semenanjung Antarabangsa atau benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ninya ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang. Ha,
0: nama tu Terus Terang lagi kita nanya cerita dalam lagu yang ni. Bisiknya bahasa gua power nya penghidup ya kini bisik nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Nah. Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah, lagu kedua nyentuak ke lagu ke pemadu baru dia tu. Minta nuan kongsi ke belakang dia tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu.
1: Nyak
0: lagu terubah ni. Okay. Dahnya
1: tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansud.
0: Oh, dua
1: rekod aku bakal tekan Gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Ah, bisa ku dengar tadi.
1: Slow, ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Prajo Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayu lagunya dinya aku, laban aku tadi sebedau tampak ke konti aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berhentar rancak, Siti nya slow. Tentu bisa ke buah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay, Joshua, tu berperinan dulu. Okay, Anang minah kebukai, Anang nukar radio, frekuensi radio. Anang nukar radio, ne? Tusan nukar radio. Frekuensi radio, okay. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih kepada Gal. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejala dengan kami YFM dalam program kita Gallery Artist. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak mungkin ada kumbai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya. Nama ya tadi.
1: How? Minat ganti kena mana?
0: Spelling.
1: Spelling aja.
0: Sebutannya sama mungkin.
1: Sama.
0: Oh, kreatif. Nek baru kena umum. Okay, how? Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumbai sudah nama Pai Nuannya.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: How?
0: Di maya Nuan serius kayaknya dia penyanyi itu. Artinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Artinya ni maya Nuan kau udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita boleh lagi dengan orang berpikir ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu ni.
1: Lama maik ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu Jaya Batu Tungguaknya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebo baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebo siapa ngakan lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bale. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Ya, baru perabung kaban PM kaban music production mega. Lagu Jaya Batu Tunggu aku nya salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebukai, antara lagu-lagu kebukai
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu sigi digagak ke direk lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Semina ngerekod baca
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay. Semina landi belagu. Landi mega ngagak leka lagu ni. Main

0: ente lebih mana ge kalebih dalam ge sigi belajar di guru lebih mana ge lah.
1: Betul. Ya, tepulai info mana ya. Belajar bagi tiu kini, belajar ngagai kelas kini, ngau orang kesih ngajar ya, tepulai ngagai dari info mana.
0: Ya, tepulai ngagai dari info.
1: Oke. Jadi dalam kita ke jadi penanyi itu deh, tentu bisi pemar atau kecebaran di terpinuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di terpinuan mencari pun wan tadi maya kak serius dalam komplaju itu nyentuh akhirnya tuh.
0: Oke. Pemar atau ke penanggu ke kurang nih nanti dalam nyak tuh maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntea,
1: keuntea
0: mental, kekurangan leban, bisa biasalah netizen kan, bisa suka, bisa enggak kerja, bisa kaninga, bisa enggak kerja. Nah, jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang, kita ambil jadi perancang. Pihak mereka bekerja lah, yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kerja. Anang alu berhenti tekalanya lah bila bisa komen-komen negatif atau ke orang yang mendak kita bekerja lalu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerintahan tu kira ke nya okay serius lah
1: kerja awalnya sekedari pemar ya mana tiga tu si mayu sebenarnya
0: ya mayu segi mayu
1: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya tu ne. Bunyi tuan tadi Maya Nuan sudah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu Nuan sudah nyedia ke physical mental penyukuran sanggup kena Nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digagak Nuan lagu digagak Nuan ya. Okay, nyadinya pemar sekedari pemar tapi Nuan lebih Nuan ke nyadi nanyi itu nah.
0: Betul.
1: Okay. Tadi aku bisa nyebut aku bisa ininya lagu non tadi sekiranya lagu rancak. Bisa sitinya lagu slow atau lagu lundai. Okay, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau berkeni laban bisa nanti kita benda Emelina contoh ya memang dangdut. Nya arti kaku. Berkeni nuan pu genre tu deh.
0: Genre ku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu ku segi fokus ngau pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
1: Tang depan aku nak kedai tu mayo lagu rancak nak.
0: Mayo lagu rancak.
1: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
0: Jauh.
1: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
0: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden bas tutung ya.
1: Okey.
0: Insiden berintai ku ke sida. Amanya. Idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tau ka ku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
1: kalau kenang kutanya ya
0: nyau siku iku anak aja
1: kena.
0: Dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai itu tadi rindu kana ya tang dah boleh dipulai ya gay kena ya
1: betul lagi itu mai balap dengan ke lagu jauh. Okey, hanya dengar kira ke cerita dalam lagu Jawa.
0: Jawa.
1: Okey, lagi kita dengar begini munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nyak Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
0: Ayu Lundai.
1: Sudah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Awak jadi Joshua sebelum tu mai belum dengar ke lagu. Nama lagu itu ni. Lagu Jawa ada
0: lagu Jawa.
1: Lagu Jawa ada tu. Okey, tanang gua ya. Okey, anu gua Jawa ngau kami bro tinggal. Sembah kagi ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerekod lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Putih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam Jaku Kita Iban.
0: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban. Pihak megak kena ngangkat ke

0: jako-jako iban lah nama atau ke lagu-lagu iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
1: Betul.
0: Laban lagu iban segi lebih kuat ke marketing ya.
1: Iya. Nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu ke kan?
0: Boleh?
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Naga kena itu nampu, laban nampu, nampu ngagak leka, nampu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
0: Nanti bisa rezeki oleh nado.
1: Dia tu nak berapa turun dia?
0: Berapa turun dia?
1: Ya, kira ke fokus ngagak lagu iban dulu. Ini mungkin ramah laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu kata ya. Oleh disebut pasaran kini datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam jaku warna putih terdatai ke Semenanjung Kin.
0: Ya,
1: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
0: Ya, boleh ya.
1: Okey.
0: Sebab ngarap bekenya agak
1: betul. Betul. Tahunya kiraan anak kaki dia tu lagi fokus ngau lagu kita ibang.
0: Ya, lagi fokus lagu ibang.
1: Okey. Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluarkan anak kaki dia tu?
0: Naka tu.
1: Ya, boleh ngira dulu nih.
0: Boleh ngira, nyong udah ngira.
1: Lebih hari 10?
0: Beda datai.
1: Beda datai.
0: Asaiku 8. 8 kerja lah.
1: 8 bekerja nih.
0: Ayah 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecotik.
1: Betul lah asik dinya tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
0: Boleh ya.
1: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey, dalam program Gallery Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lah bahan kita terus dengan program Galeri Artis. Okey, bukan kau Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, keterbatu pengharap hati Inwan dengan industri muzik kita dibantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku bahan industri muzik tu, ngarap ke lagu-lagu Iban uliah
0: diterima.
1: Diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dinga.
0: Betul.
1: Arab ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang Bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa Bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap kau boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, aw nyedi nyap ngerati nuan ngagai industri muzik Taiwan. Pengharap ati nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Aw pengharap bekening ke mana dah leh. Ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis Bukai belagu tau ke paling dingin ati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ngai SSJ. Dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Datang berdaul di padah ni Maya. Ngandur.
1: Ya.
0: Okay. Nyameh ngarap ke menyekurang masin nama orang neh. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Mulut masin. Ngarap ke nyameh dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Misi rezeki.
0: Lagu-lagu nuan udah tahu dinmu masuk ngeri carta.
1: Ya,
0: dannya hanya di juara. Uliah nuan nggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke piang, mana?
1: Ngarap ke uliah
0: pekerja. Okey, Okey, nyadinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam
1: betul.
0: Industri muzik kita iban tu. Ya. Okey. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau berdengar kita tu kak follow nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George atau ke ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Nasib tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Saya kok luka telanjur.
0: Tiga saya. Kada telanjur deh. Sama juga ya. Okey. Jadi lagu Datuk lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Okey, minta dong cerita lagu tu pasal nama, siapa ngaga Leka nuan pun ngaga?
1: Leka
0: Tiun.
1: Tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar dah nya baru ku nganjung demo nya ngagai music arranger yang ngadu ke semua sekali lah.
0: Okey, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi. Bukan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bekan tekan gemala
0: bekan. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu nakayam ya nih.
1: Nakayam nya. Dahnya tajak orang yang meda non sigi ku andai bekan ya.
0: Wah, nya lekai dalamnya.
1: Afiat
0: nih.
1: Tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bekan ya.
0: Lagu tu bukan ni dah boleh idea ngak lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya. Mana agak tion tu kok? Oh tadi mana kayak, udahnya baru ku hari siginya angkatku, cun-cun hari minggu kayaknya. Oh nyok aku start ngambil gitar apa semua, lu main gitu. Ngigak key mainnya, ngigak key dulu. Udah boleh tionnya apa semua tadi, baru ku ngagak lirik ya.
0: Now, nengah tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini kebenar ya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini. start jauh tiwa ni dulu punya kena alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya, nitih ke
0: lagu ke?
1: Lagu tak ke penulis lirik nyempo lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi. Ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngege tiun. Bisi orang ari tiun baru ngege leka. Bahkan aku tadi ari tiun baru ngege leka.
0: Kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tau kau? Boleh digagak ke lagu tu deh. Boleh
1: digagak ke lagu. Kadang tiun tadi boleh dambe hari kena ada inspirasi hari lagu ke lagu orang enggak
0: kan ada
1: tang ukai hari
0: nak ketai nak niru ya
1: nak niru kena alunya masuk kia nya utanya lu nyadi nanti aku sige mulai tiun dulu baru ku lirik
0: tahu tiun dulu ne
1: tiun dulu
0: enggak tiun dulu udah nya baru ngadu lirik oke kira-kira nyamagi caranya ne
1: nanti betuan aku sige nyamagi cara bekerja lah
0: oke jadi nyame tadi tu udah bercerita kena bekau enggak lagu baka tekang gemala oke jadi kita dengar ke lagu tu oke udahnya tinggal siti lagi lagu Praja Mata lagu ke pemudu baru lagu baru ne
1: lagu baru
0: lagu gawai kena baru nda ne
1: lagu gawai baru ge
0: baru gi datang sari tu ne buah main lagu gawai lah hanya kan ngiling tikai dah
1: nya kan tuap dah
0: oke tu aninya ke lagu dulu oke lagu baka tekang gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang gemala. Oh, kenapa mata aku mendak peraja matanya. Kasaru ni.
1: Kasaru.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira ke pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Tang sar itu kira ke nak ngenang lagu gawai leban kira ke udah menya ne.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Tinggal ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah benda bah baru ne.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, oh. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta si nama cerita lagu Peraja Mata tau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku. Aku benar ya.
0: Ada kaitan ya. Dulu madan ya.
1: Dulu madan ada kaitan. Ya, lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun. Benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon ke. Hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya.
1: Telepon lama. Boleh jadi ke ringtone ke. Iya, nuke telepon lama, tapi telepon culia.
0: Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku.
0: Lalu lihat nah tu
1: lalu mulai dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira special.
1: Special kerja. Laban berkenai penomadah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngono wa.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Napa tu nadai Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sare semalam nyala bisa ngayen.
0: Si, ngayen.
1: Awalnya sobat. Bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau
0: orang berumahnya
1: rumahnya aja sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show aku lu begawai ngorang dan maga sekali mayanya sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to bertemu sehari semalamnya jam ya
0: iya orangnya nemu gini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam itu.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Okey, nangga wagen deh. Okey, kira-kira Siti ada lagu ke bisa nyait bab ngidot dalam deh. Okey, begini udah tu lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Tahu.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu rentak ya. Rentak yang lain mimin lah.
0: Tang yagi kehin mimin ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimin lah. Nite tren ya. Beri kehin mimin lah. Yang pun rentak timur.
0: Asa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengan ne. Okey, awaknya dengar meh. Galau meh ne.
1: Oh galau.
0: Ila kita sama dengar kia. Okey, begini nuan mada sambut bala peningat tu ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan mada sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini nuan mada.
1: Cukup mana? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka lagu-lagu ke dipansor ke kulit diterima bala mayuh lah. Uleh diterima bala mayuh pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uleh dikelala orang tajak penlubah tang uleh dikelala ke ya.
0: Betul.
1: Uleh diterima bala mayuh nyak ke Siti. Positif ke uleh diasai lah kerja.
0: Okey, jadinya kelimparin dengan ke radio lagu yang baru radio YFM kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya ngambil ke nambah ke view mana?
1: Tu.
0: Boleh pada dia sebentar tindu dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar apa YFM ga?
1: Tahu.
0: Dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen bawah Facebook kami lagi bala DJ kami main ne. Okay, aw. Jadi kira ke nyok kera taibak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okay, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukuma Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia sebagai sida ke bisik pengerindu bab pengob lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama aku kota ini, jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Dujung mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okay, jaku perancang nuju ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik Dayak atau ke mana-mana industri muzik lah pihak. Atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti ngawah titik. Kena madah ngawati ti baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkan kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke apa agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul. Malu dia. Dia tuh dianti ku orang ke kanyua
0: mikrofon.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas mikrofon. Ulang
1: rampas asa ya. Tanya meh jaku perancang nunggu nambi arba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu, terus belajar.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikut kat nyari penyanyi tu. Adang kita ngerekod lagu, kita lalu ke terbilang tokoh popular biar kita berengkari baru lubang-lubang niki
1: betul
0: enang tua luka famous ni korang ni
1: betul
0: biar disiplin mesti kak jaga
1: ya, famous bula ada semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: betul
1: sang kederimpo
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh
1: ya.
0: Lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadinya meh kira ke tok ke perlu dinar tu meri awak nuan tak peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke Jakob terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung Nuan dan kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung Nuan bab mau belagu untuk Joshua okay.
1: Alright. Aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah ke lia untuk ke dia tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua mpu laba dah nyukung Joshua
0: yeah.
1: Tajak pun subak dah nyukung dia tu dah nyukung akanya terima kasih mega ngagai abang kumpul laban suah di baik kuking ki ayah kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bekenya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah merik jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dia baik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya. Betul. Okay.
1: Ya.
0: Okay, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan terdekat sesaruk kejebut ne.
1: Ya, Joshua Josh.
0: Joshua Josh yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa lah boleh datai. Tajak pentunya jauh malam ni. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Aku kumpul, saya kumpul. Jam tu. Kau 10, kau 9. Dah tindu. Nanti nak on air.
1: Kenang kau pergilah cuti.
0: Lagi dengan saya Joshua.
1: Sama-sama.
0: Nanti bisa awak ilah. Datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita. Pemuda baru. Berkawan kau. Perjalanan luar dalam industri musik Teban. Ilah, jangan ngomong baru.
1: Boleh.
0: Dalam program gelar artis pun boleh. Ilah, jangan ngomong baru. Boleh. Okey, jadi nyamai benda rada aku kulainggal Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ke tu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu Praja Mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kena mau mula nyau tadi.
1: Mula nyau.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Praja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja. Okey.
1: Praja Mata.

0: asik.
1: Ya, kita lalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita ke sudah dengar ke kami dengan radio, konferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, benua luar. Ya. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Mereka okey, sebenarnya kita di Sarawak aja, okey. Jadi kita ke mendapat TikTok mereka. Terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 bagi pagi lah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda enggak aku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak mulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan piri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama, abad.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lumai.

0: bisik sekedak madah semengat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyaknya. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tain sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyok kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai serga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jaku emunyi tu anang tu sati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bilia. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita. Aku dekat kin. Lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Ngamik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jakuk. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padahal ngorai duduk sepiak. Nadai jakuknya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengeranan.

0: 24 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuah.

nya kemajak mansang dia tu. Nya alai, kita enda patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita sama nalmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kan password kamu tamat baka nombor tinggi, hari pengada tau ke 123456. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Osti Matthew, ngawai FM.

0: tu aku contoh aja dia tu lah. Nanti semak kita lah tu, nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang, sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kat beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak, labannya syarat ya kau kita.
1: Benang betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Yesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap ikut orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan suntik so, kita arab ke Tuhan nya mah nya di ketikit kita ngagai surga tu ditandu ba bob rom bab ti ke 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke suku penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bong Rino Kita mending ke kami ba YFM.
1: YFM.
2: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

Hai, aku Celestine Air. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: White Arena.
1: White Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. White FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind. Niklas sejarah pagi itu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah aga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya. Kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data drone yang nanti dia beli presiden.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede datun.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluah baik. Meluah
1: baik luar. Tanya maya kita akan gitu bersiar janik, ne. Baik ke penaik. Ya. Kalau dia kurang nyemulih janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Oh. Oh. Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut di pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi ni.
2: Oh, biasa.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Dengarkah pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Tentu dulu beri selamat pagi ya guys. Semua peringat YFM di Selampur menuju Sarawak tanah kenyalang ke pagi tu. Begulai sejalai baru kita ba awak pengerak pagi YFM ba Ari. Tiga kita ke sari tu. Ari yang ke-24 kita dah nyingkang ya, bulan 6 2026. Temu pagi sudah mulas ke Twill Radio kita ngge frekuensi FM YFM kami tersemak ba lain luar kita diawa dia tu lalu dari buka meh ya ke disebutnya terima kasih laban udah milih YFM jadi station alai ngergas ke mata kita ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tino malam kita udah diplanai ditimang kami ngasuh jenak agi ba awak timang kerba tawas luar ngasuh tidur malam kita bertambah cena agi kelimparnya mega kena merindang balaya kegawa shift malam ungkap dini hari itu tadi okay? Jadi ada tu agreement nah ya tentu dia dah berbalik ke alai seberang manu engkuku bekas lama kami dulu engkuku gergas ke mata kita bawa pengerak pagi YFM bah pagi area 3 kita kesari tu okay? Jadi seberang kita nyingkang ke muagi kelebih lagi berkongsi ke berita ngau info berkawal ke utai TBC nyadi di Selampur menua manah dulu pagi tu kita bersampi dalam mati diri dulu kalai meri terima kasih ngagi petara laban ke udah nampuang seput kita bak dunia injau tu jadi ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh nalama belak bersampi dalam mati diri bak sampai pagi di ulu ke urang di megai pengarap bahai sampai pagi YFM untuk ya ke pagi tu.

Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemenar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap bak kami sebagai aritasi pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, ngebala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu ngepengerinduk penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan, lalu tetap ke nengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu, pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting ari, lalu kemendar ke tambah pemerik nuan ke guna penghidup. Ngambil ke kami endak berpanggai ba utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh ngau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan mehti pemadu tegap serta pepengerindu ngau pemekal ke semua mensia. Abdul Baha. Ari penerang engkau pengangat tidak keluar ke matahari, ia nyengenda ke isi pengamat semua utai di dunia tu. Entik nadai pancar penerang ari matahari, semua pengamat utai di dunia tentu tenggelam tergayam dalam petang. Bakanyak megak matahari bahaulah ti mancar berperencing nakak ia penampak bak langit ngidup semangat. Udah nyengenda ke semua utai tinadai kalak nyata dulu menyak. Siti ari isi pengamatnya pasal pengerata kuasa antara lelaki engau induk. Segenda nyata dipancar ke matahari pengamat. Ia nyak pengelandik pemandai induknya tampak nyarak lalu ketegalnya pengerata kuasa antara lelaki engau induk dia tu nyadi perkara ti udah nyata benar. Bahaulah nyemetak bendar madah kebak mua petara, lelaki ngau induk endang nadai berbida. Kebuah lelaki ngau induk bisi bertingkah kenyawari keliak, ukai retinya lelaki tinggi agi kuasa. Tang endang ketegal induk ti endak diberi awak, dikenak ngemansang ke diri sebaka enggal awak lelaki. Tajak induk diempang pemingkuk kuasa kitai nemu dalam cerita lamak dunia, dia induk bisi udah uliah ngereja pengawak di pemadu manah serta berguna. Bahaulah nyebut, kati nuan endak nemu, kami nempak semua kita ari debu ti sama, arinya nadai siku tau ngeninggi ke diri ari orang bukai. Lalu ia nambah, induk enggau lelaki ari dulu kelia nyentuk kejemah ila enang meruan dekat sebaka rata bak mua petara. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngeriang ke semangat kitai. Oh Ptaraku, Ptara ke pemisi ngau penyinuk. Nuan nyameh raja ke alai jaku perintah ia, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyameh siku ti pemadu pemisi ke alai kerja bala pengasuh ia. Udah nak kalak nekul ia, ariti mandang pengasih ia. Nadai megak sidak kalak muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia bak tetiap dunia dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat bendar, ti pemadu tegap, ti pemadu berkuasa, ti nemu semua, ti pemadu pintar. Bahaulah. Dalam tulis kudus bahaulah bisik madah. Oh anak mensia, nemu kita nama kebuah kami, nempak semua kita ari debu ti sama. Awak kena dai siku tau ngeninggi ke diri ari atas orang bukai. Perunding kenyak selalu dalam hati kita, bekeni kita udah ditempak. Laban kami udah nempak kita, ari utai ti sama, nya alai. Berguna benar kita patut bakal sitik semangat, berjalai ngenak kaki ti sama. Makai ngena mulut ti sama, lalenguan menua ti sama. Awak ketengah penghidup dalam kita, nengah pengawak badas engau kerja kita, semua tanda penyatu engau ayu pengingkas tau pegari. Bakanyak meh lalau aku ngaga kita,
o raban penampak. Asi keulih kita lalau tu, awak ke kita tau bulih buah pengudus ari kayu pemadas mulia. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung minawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong ke pawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atikak. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka Jakub perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mai anda orang kenadai penatai misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntut, anang nejuk cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai pedau untuk temu dekat balas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anak kita kalau bertukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nolong orang. Tidak ada ngau. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan menang. Lalu yang upah orang tidak buat titik siru, hati titik siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Yang ada tidak cerita taro ke kita misio. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita kerja manah bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja jap manah ge orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajap ngawak kita. Lebuan-luan ngembuan penemutin lurus, bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajap ya, anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajap jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ya ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world. but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ko ba jaku iban? Aku nda uleh rubah dunia ku. Tang aku uleh nikau ke seleka batu gelang telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Betinya utai timit pekerja kita besar itu, uleh mai pangkah bagi orang bediari. Arang kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah mau kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat kita.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa item.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skema nyak di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: parikitan. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya, dekat balik penguntung ngagenuan. Pesan tu, hari YFM.
1: Anang nak kena tali keledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Kesmina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali keledar termegak ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali keledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan ngenuan, dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Lagu hari Tom Wesley ke pagi tu. Sulu Graji Mata Dua. Ujung kejam kita 36 minit dan limpas hari pukul 6 pagi. Lagi meri selamat pagi. Kalau pagi lagi balaya ia ke tung-tung pagi. Benuangnya tadi ngansah mata graji. Bisik meh utai kak di saya tidak lagi neh. Angkanya tumu pagi tu kan nyayat kayu. Tak kebisik tadi kan nyayat malah sudah play wordnya. Tak tukang meh. Ini mu kak nambah kagi ketinya betul. Selapat di dalam bilia. Tahu kenya megang mesai kagi ya. Setuara macam-macam meh. Utai uleh di kerja kita ya pagi tu. Tentu yang harap kita ngerja utai ngau ati ti aransi yang lalu pia megap kenang ke berita ya ke bisi dia keluar ke kemari kalau Universiti Teknologi ya marah UITM Pampang Sarawak nam jalai ke tanggung pamati besai dikena nyukung langgur pemansang menua tu jaku ti di keluar ke Pro-Chancellor UITM Dato' Abdul Wahab Aziz madah ke atur pamati seluruh engau komitmen universiti tu ti ngada ke graduate ti berkualiti serta ulen nangkup guna pemansang menua. Lalu ia menda ke UITM gang remai ke kawal kerjasama antarabangsa dengan program mobility nembia bertukar budaya latihan industri ngau pia mega gempung akademik begolai ngau maya bengkah institution bukai ari menua luar. Lalu ia berjaku menyenya bahawa majlis istiadat convocation UITM ke 104 sesi ke terubah Dewana Jubli UITM Pampang Sarawak Kampus 1 Kota Semarahan. Selamat convocation ngagai bala anak kita ke Sarito bisik nerima tupi singin. Mari pengagai hati ngagai bala kita awnya nina lebu meh apa indah ketering nganjung kita belajar laban Dato' Sarito' Ari Nur kita malas sida ya. Nadai apa ini nak temegah meda anak berkena ketupi singit. Anak pihak ya bye. Okey. Jadi ada tu lagi bersama Kang Letai ke pesan beratim saya dikirim. Apa ni bah email kami dari yfmiban@gmail.com ngawa pihak mega ba WhatsApp konti. Jadi sebelah ngatai ke pesan ungkup pagi tu bawa penggerak pagi sekali lagi pemerintah kita ingau lagu kedibai Paul Erika Kendas Meh.

0: Kelut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bakenya. Bang, bakenya aku kan nganjung ya udah nyok. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tuh. Dia tuh, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi, ngetek seberat ia ke dikirum peninggal kita pengerap pagi YFM ke terubah tu pesan ke dikirum timah anak cungga dia jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia Basman Jaya Batang Layar Batang Paku pian mengga bala Basman Jaya Batang Rimbas Batang Awe Batang Budu Batang Kabo Batang Krian ngau pian mengga rumah ia ke Samos makai ngau rumah subi yang diberi nama langgan anak jamin. Jadi pesan tu, madah ke cunggat anak enggum, cunggat anak enggum, toka petimah, udah nadai hari Minggu tu tadi, 21 hari bulan 6, lalu ni yang cunggat anak enggum, ni yang cunggat anak enggum, toka apa petimah tu, dekat di senggai malam tu lagi, malam hari 3, 24 hari bulan 6, baru mah subi yang diberi nama langgan anak jamiat ulu kriana seratu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendama Kristian Batu Tanam ulu kriana seratu bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu nana baru isi pesan pemati ke dikirim timah anak cunggat ke pagi tau. Jadi ia pesan madah ke paya. Ianya tadi cunggat ananggum. Cunggat ananggum toka petimah. Udah nada air Minggu tu tadi. 21 hari bulan 6. Lalu ni yang cunggat ananggum. Ni yang cunggat ananggum toka petimah. Tu dekau disenggai. Babala mayumah malam tu lagi. Malam hari 3, 24 hari bulan 6. Baru mah subuh yang doble nama langgan anak jamir. Ulu kriana seratua sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam Kristian Batu Tanam Ulu Krian 1 sekabelayan ia ke ngelalo dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan kita itu kedua pagi tau inya pesan pemati ke dikirum tuai rumah nyanggau dua beli nama janau anak ngelambai ya jadi pesan tau nuju kabar belayan ke dia Basman Jaya Batang Krian, Batang Budu, Batang Lupa, Ngopi Mega Balaba, Basman Jaya Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Layar, Ngopi Mega Rumah, ya ke sama semakai, Ngau Rumah Nyanggau, Dua Beli Nama Janggau, Anda Ngelambai, Nang Batang Krian Satu, Ngau ya ke Ngelalan, Ivan Anak Asui. Jadi ya pesan tu tadi, madah ke Ivan Anak Asui, Ivan Anak Asui, tahu ke laki ya pengajar Depi ya nyanggau udah nadai kena hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tau ke laki ya pengajar Depi ya nyanggau tu dekat di senggai balamai malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 baru mah niang tempo balot 271877 Taman Lili seratu sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke seratu Memory Hill kabar belayan ke pesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabatu nandu baru pesan pemati ke dikirum terumah nyanggau dua beli nama janggau anak ngelambai ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya inya Evan anak asui Evan anak asui tahu ke laki pengajar Devi Nyanggau udah nadai hari Minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Ivan anak asui niang Ivan anak asui tahu ke laki pengajar Devi Nyanggau tu dekat disenggai balamai malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 baru mah niang tumpu yangnya balut 291877 Taman Lili seratu sebedau ke di Anjuang Pegila inya pagi hari 4 25 hari bulan 6 ke pendam seratua Memory Hill kebelayan ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal ngesah penusah rabatu Pesan ya ketiga pagi tu, ngatai ke pesan pemati kerikirum Colin Joshua Meliang ngari sidaya sebilia. Jadi ya pesan tu tadi, nuju semua kabar melayan ya ke ngala William Meliang tau ke dia kangau-ngau nama cak. Pesan tu madah ke William Meliang tau ke dikalagi ngau nama cak. Udah nadai kena area minggu tu tadi 21 area bulan 6. Lalu niang William Meliang, niang William Meliang tau deka dia senggai balam mewah malam tu lagi malam area 3 24 area bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Palo sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Kampung Perutan Siburan. Kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Colin Joshua Meliang ke pagi tau nyadi pesan tu tadi madah menjadi ya ianya tadi ya Willy Meliang tau ke dikangau ngau nama cak. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 21 hari bulan 6 lalu niang Willy Meliang, niang Willy Meliang tau ke dikelola ngau nama cak tu deka dia senggai balam mewah malam tu lagi malam hari 3 24 area bulan 6 ba St. Thomas Cathedral Palo sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 4 24 hari bulan 6 ke pendam Anglika Perutan Siburan. Kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Nangkan kenyak pesan kita ia keempat pagi tu pesan ngetas ulit ngau muain terbalu. Jadi ia pesan tu nuju kabang belayan ia ke diau ba rumah Jabiang Nangga Selabi Pakuh ya. Rumah labang ayom skim skuau, rumah taduang skim skuau, balau rumah rantai skim skuau, rumah melilas Brunei Darussalam. Piam ga nuju balau ke diau ba penaga Brunei Darussalam. Kebelayan ke diau di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, ngau piam ga di Selampur Munau Brunei Darussalam, serta ia ke ngelala niang besi anak umpi tau ke apai ayoi yang dipesan terima dah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi, niang besi anak umpi tau ke apai ayoi deka diatur kena hari 6 tu lah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai antabalu. Lalu pagi hari siti, pagi hari minggu 28 hari bulan 6 dia pengawal nganjuang sungkup ke pendam. Okey, jadi kabar belayan ia ke dipesan pada tayang ngulu pengawal tu ia kereta dia tuar ba nombor 19 simpang 11 Jalai Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Lalu baru isi pesan kita sulit ngau muain terbalu ke dikirim peningau kita madah ke pengawal ngetas ulit ke niang besi anak umpi, yang besi anak umpi tau ke dua beri nama apai ayuai deka diatur kena hari 6 tulah 27 hari bulan 6 jam 6 pagi lalu tembok pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai entebalu pagi hari siti, pagi hari minggu 28 hari bulan 6 ianya tadi pengawal nganjuang sungkup ke pendam. Balau ia kiri pesan kita datang ngulu pengawal tu ia kiri kadiatur bernama 19 simpang 11 Jalan Kalajiau perpindahan penaga Seria Kuala Belayar Brunei Darussalam. Ia kelima tu pesan ngetas uliat ke dikirim jeraba anak angki yang tau ke Indai Jovan tau ke cepi anak apa ya tam jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke diau pesemaja Batang Bakuang, Batang Selepian, Pemegah Balau ke diau Bamalang, Sungai Buluh Bakuang, Bukit Kisi, Berkeliat Sebuti, Balau ke diau Ban Sebang Kuari, Sebang Padang Biluan, Balai Ringin, Danau Melikian, Bintang Ngor Sungai Kawi, kabar belayan ke diau Ba Kelepu, Maduar Raya Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapir, Jalai Merulun Tabai, Ngau kabar belayan ke diau Ba Semanja Jalai Batang Tabai, Pakan Kamup, Nangas Ngaiyah, nang sa iwang lasa pasien ngawi aknalah diarintai ke ditoti ngelala niang sajan Jeffrey anak masiang. Jadi pesan tu madah ke pengawang tak sulit ke niang sajan Jeffrey anak masiang, niang sajan Jeffrey anak masiang tau ke apa ya Jovan dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu 26 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 27 hari bulan 6 lalu temu pengawal kertas ulit ditangkan kau pengawal ngambi antabalu kabar belayan kena pesan berdata ingulu pengawal tu kereka diatur bah rumah minis sungai raw munus jalai pakan engkamup antabai nandu baru pesan ngetas ulit ke dikirum jeraba anak angkiang tau ke indah Jovan tau ke dobri nama tadi cepiak anak apa hitam. Jadi pesan tu pada ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya tadi niang Sarjan Jeffrey anak masing niang Sarjan Jeffrey anak masing tau ke apa Jovan dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 26 hari bulan 6 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari siti pagi hari 6 27 hari bulan 6 tembuk pengawal kertas ulit ditangkan ke ngau pengawal ngami antar balu lalu kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia ke dekat di atur barumah minis sungai rau munus jalai pakan engkamup entabai nangkan kenya tau pesan ya ke di kirum Harrison banyak anak kemarau ngari das bilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah Paul Kibuang nang sidang rumah jantiang sungai Pamusap bala ke diau ba rumah uyau teluak kumpai rumah setau sungai sidang barwah rumah acuan nang kelebu bala ke diau rumah suran tau ke rumah dinggun nang metau bala kriau ba rumah Billy nang luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang nang buan pian ga bala kriau rumah Imi rumah rumah Bas terus rumah Kalit rumah Undi ga pian ga rumah Buli Bas Manuk sta kabablayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang Spini Manyi anak marau jadi pesan madah ke pawang ta sulit ke niang Spini Manyi anak marau niang Spini Manyi anak marau deka di atur kena area 5 tu ila 26 hari bulan 6 jam 8 nah lemai ba rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau kita akan nemu sili agib kawal ngau pengawal tu lah kita tahu terus bertanya ngagai tuai rumah kemarau tau ke apa itu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison banyak anak kemarau tumpu ba nombor 0187673956 nando baru si pesan ia ke dikirum Harrison banyak anak kemarau pagi tu ngaris dia sepilih jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menyadik ya dari niang Spini Manyi anak kemarau niang Spini Manyi anak kemarau deka diatur kena hari 5 tu ilok 26 hari bulan 5 jam 8 lemai rumah kemarau jalai semerkan sungai sidang atas tatau kita kak nemu sili agib kawal ngau pengawal tau kita tahu terus saya bertanya ngagai di rumah kemarau tau kapa tu ni ba nombor 0177603889 tau ke ngagai Harrison banyak ada kemarau tumpu ba nombor 0198767356 pesan ya kenangkan ketuknya pesan menantu lalu merekat ke regang lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia babanti yang lingga pesan seman keraji munggu sawak semulu wangah kuci yang bintulu miri serian ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang jati anak tinggal jadi pesan tadi madah ke pengawal merantu tak merekat ke regang ke niang jati anak tinggal yang jati nanti dekat diatur kena 27 hari bulan 6 atau ila ba pendam Christian Anglika Protana Siburan lalu tembu pengawalnya dekat ditangkan kengau pengawal begelu ba rumah ucuk niantau yang tadi ba bilik nili anak landat nombor 106 Taman Semerindah Baru, Lorong 13E2, Jalan Dato Muhammad Musa, Kota Semarhan. Sili agib kawul ngepamatu, tau bertanya ngegai. Nili Ana Lanjad, Bandung Bor Kusung, 19822-1322, tau kenyatari Bandung Bor ya kestida, inya Bandung Bor Kusung, 1381-91322. Nano baru, isi pesan, madah ke pengawal merantau lalu mendekat ke regang niang jati anda tinggal, niang jati anda tinggal deka diatur ianya kena 27 hari bulan 6 itulah jam 9.30 pagi ba Pendam Kristian Anglika Purtan Siburan lalu temu pengawaknya muak kelemai jam 7.30 bukannya dia pengawak gempuru deka diatur ba rumah Nili Ana Lanjad Menumbur 106 Taman Semerindah Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Semarhan. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Nili Ana Lanjad Menumbur 019-822-1322 tahu ke Menumbur ya setidaknya Menumbur 013-8191-322. Jadi ya ke Siti tu, Siti gerah ke dikirum penyelia jururawat Rosita Ana Gasing ari upis pengerai pelilia menua kapit ngari ke Indonesia ba klinik kesihatan nangga mujung daerah Bukit Mabuang kapit ya. Jadi pesan tu nuju indai yang pempukana tip nama Velvet Duya Ana Norita, nama Ana Elena Feroda Ana Velvet Duya kediau baru malingai nanga sebaya Sungai Mujung ngawa pia mega Erni Ana Jemat kediau ba rumah linggi Sungai Sebala Mujung kapit ti bempu ke Ana Dorothy Ana Erni Rafiana Sarina Ana Erni nyadi minta seruai itu tadi deh datai mai anak kita berpesan ngegai klinik pengerai nanga Mujung ngau naka penglekas. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai klinik kesihatan nanga Mujung yang ngagai staff nurse Cecilia Suri Anadi nomor 017-859-4879 tinjima seduaya naninga minta kita ia kesama dia rumah ngetai ke gerah tu ngagai seruai nando baru gerah ke dikirim penyelia jururawat Rosita Ana Gasing ari UPS pengerai pelilih menakapit ngari ke Indonesia ke gawa ba klinik pengerai nanga Mujung daerah Bukit Mabuang kapit lalu pesan tu nuju Velvet Aduya Ana Nuria ia ke bumpu Ana Elena Feroda Ana Velvet Aduya ke dia baru malingai nanga sebaya Sungai Mujung ngau piam ga Erni Ana Jemat ya ke bempu Ana Dorothy Ana Erni ngau piam ga Rafiana Sarani Ana Erni ke dia barumah linggi nanga sebala Mujung kapit jadi minta seruai itu tadi datai ke klinik pengerai nanga Mujung kapit ngau nak pengelkas mai anak seruai berperasa pengerai okey jadi kan nemu sekali lagi seruai tahu bertanya ngagai staff nurse Cecilia Suri Ana dia menomor 017-859-4979 lalu nanti nyemak seruai namun dia ke radio ke pagi tu minta bala kita ya ke sama dia serumah ngau seruai ya natai ke kerah tu. Jadi ke situ pesan kebaru diterima kami bahawa pengerap pagi YFM datai ari timban Ana Inggai. Jadi pesan tu nuju rumah ia ke Samos Makai Merabat bakabala berumah John Edward Nangedrau rumah belaki Drau Ulu rumah temenggung Sungai Engkabang rumah tamo nangam lupa rumah Agus Kawit rumah Anthony Sungai Melak rumah Jimmy Ubul Lubuk Liduang ngau piam ga kabar belayan dia kebukai ke dia ba tiga buah rumah Ulu Sebetan rumah Lidi Ulu Babu Debak rumah Suyah Mendas Asal rumah Nuel Prajo Ili rumah Muluk Keluak rumah Majid Tenggelat Baru rumah Ipa Keranggo rumah Mucah Lubuk Nibuang rumah Minggu Simpang Keluak ngau piam ga bala ke dia berumah Christopher Kali Kabo rumah Dumang Sungai Karo rumah Kambiang Abu Bengang rumah Katum Lubur Niat ngau kebelayan ia kenalah dia rintai ke Rito jadi pesan madah ke Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli Imi tau ke dua beli nama Uko Anak Muli udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke 26 uko ana muli niang imi tau ke 26 uko ana muli tau deka dia senggai bala maimah baru rumah tabur kawang baru krian satu malam pegila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah kenyanjung pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kita akan nemu silia lagi berkawal dengan pusah rabat tu tau bertanya dengan gaya timban nombor 013-8145-833 tau ke ngai bibi nombor 016-6196-279 dan baru pesan pemati ke datai hari timban ana inggai ke pagi tau nyadi pesan madahkan namnya dia yangnya tadi imi tau ke 26 uko ana muli imi tau ke 26 uko ana muli udah nadai kemari hari 2-23 hari bulan 6 lalu niang imi tau ke 26 uko ana muli niang imi tau ke 26 uko ana muli tau deka di sengai bala maiwa baru matabur kawang baru krian seratu malam pagila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tula 26 hari bulan 6 kita akan mesti lagi kawal dengan pusah rabat tu tau bertanya ngagai timban bernombor 013-8145-833 tau ke ngagai bibi bernombor 016-6196-279 pesan ya ke 9 pagi tu pesan mati kerikirum ira anak kadir tau ke kalu pesan tu menuju kabupaten ke dia bestubah Teluk Batu, Sungai Sian, Pia Mugabala, Kediawa, Nansang Pakan, Sungai Lengan, Stumau, Skinbi, Bukit Sangau, Selidap, Sungai Putan, Ngau Pia Mugab, semua yang kenal di rintai ke ditu, ti ngelala kadir anak sebuang atau ke apai huat. Di pesan tu tadi, madah ke kadir anak sebuang atau ke apai huat, udah nadai kemari 23 hari bulan 6 kena hari 2 laluan yang kadir anak sebuang yang kadir anak sebuang tau ke apa ihut tau di kadin tu barumah yang puin tadi barumah bakit turak meraduang bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tulak 26 hari bulan 6 jadi minta semua kabar belayan yang ke Jawa atau ke Semak data yang sah penusara batuk lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ira anak kadir tau ke kalu tempu banumbur kusung 1133185221 nanu baru pesan pemati ke dikirim ira anak kadir tau ke kalu ke pagi tu pesan malah kapaya yang dari kadir anak sebuang tau ke apai huat udah nadai kemari hari 2 23 hari bulan 6 lalu niang kadir anak sebuang niang kadir anak sebuang tau ke apai huat tau deka di itu bala maimah baru mah bakit aturak meradung bintangur kena malam pergila malam hari 4 25 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tuila 26 hari bulan 6 kabar belayan ia ke Jawa atau ke Semak dipinta sampal data yang ngesah penusara batau lalu kak nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai ira anak hadir tau ke 26 hari kalau tempu bernombor 011-3318-5221 jadi pesan kita ke 10 pagi itu ngelatih ke pesan pemati ke dikirim Itan anak Nawal jadi pesan itu nuju bala kebablayan ke dia bandang sumpah deluak piamga bala ke dia berseriang keladan kapar guntur sumpah ngau piamga lanja bak Kalimantan Barat Indonesia lalu piamga nuju bala anak dampak ke dia bak geluang bunuh begiang ngumbang anak gindal atau kapai adibit bak munggu demam batu lintang undup ulat anak baru madu anak baru ngopi mega bangkiang anak balai sidatu tadi dia ban sebang lalu nuju timbuang anak ijuan batu bawa pintulu kabelayan kelebihagi bala anak tutuang ke dia bermuka bala riskim sekarang ngopi mega ya kenalah dia rintai ke ditau tinggal Riti anak gindal jadi pesan tu tadi madah ke Riti anak gindal Riti anak gindal tau ke dikengau ngau nama Inai Lapia udah nadai kena 22 hari bulan 6 nyari satu atau tadi lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda tu tadi dekat itu balam ayu malam tu lagi malam hari 4 24 hari bulan 6 baru mak Kelvin serdian wong panjai luban tu sudah ke di anjuang pagi ya pergilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan mu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai tananan awal tempo ban nombor 0193569268 tau kenyata di ngagai koni anaitan ban nombor 0142066435 nanda baru isi pesan pemati ke di kirom itan ananawal ke pagi tu pesan madah ke bini ya riti anak ginda tak di kangau ngena mendela pria udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang riti anak ginda niang riti anak ginda tau ke di kangau ngau nama inailah pria tau deka di Senggai balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 barumah Kelvin Serdian wong panjai lubaan tu sebedau ke di anjung pagilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tak tanya ngagai itan anak nawal tak lelaki ricana ginda tumpu bernombor 0193569268 tau ke ngagai kuni yang itan bernombor 0142066435 jadi pesan ya ke Siti tau ianya Siti pesan pemati ke dikirim Sharon ngari ke Seda ya sebilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau di kapiat kucing sibu mirip bintulu ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala tuai rumah seli anak manca atau ke apai iluat jadi pesan madah ke tuai rumah seli anak manca terima seli anak manca atau ke apai iluat udah nadai hari satu tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuai rumah seli anak manca niang tuai rumah seli anak manca atau deka diintu bala maiwah bah sungai menuana kapit kena malam tu lagi malam hari 3 24 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pergilah pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan nemu sila lagi kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai Stanley Silang anak seli bernombor 0138593273 tahu ke ngagai Sharon Betis anak seli tempu bernombor 0128073 07. Anak baru isi pesan pemati ke dikirim Sharon Betis ke pagi tu nyadi pesan madah ke paya yang dari tuan rumah seli anak manca tuan rumah seli anak manca tau ke apa iluat udah nadai kena hari satu tu tadi 22 hari bulan 6 lalu niang tuan rumah seli anak manca niang tuan rumah seli anak manca tau deka dintau balam maiwah bah sungai menua nekapit malam tu lagi malam ketiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 25 hari bulan 6 jadi kepada kita engkau akan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Steli Silang anak seli bernombor 0138593273 tau ke ngagai Sharon Basis anak seri ban nombor 0128807307. Lalu pesan ya ke penudi benar sempat tadi kena tai ke kami bahawa pengerak pagi YFM ungkap pagi tu inya Siti pesan pemati ke dikirim Christopher Leo Bangau ngau apa mengga Jenny Ejenah Bangau lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bar rumah Andan Sungai Sap rumah Tuan rumah Jampuang rumah Banyau kemudian ke dia bar Julau kenau yat ngau bala ke dia bar satu sekayu ai paku sekayu ai melinau sekayu ai majau ngumpul ke bala bas kayu ai baliah serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Bangau batu atau ke apa ya Leo okay? Jadi pesan tadi madah ke Bangau batu Bangau Batu atau ke Pailio. Udah nadai kena 21 hari bulan 6 tu tadi bawa hospital Kapit lalu niang Bangau Batu niang Bangau Batu atau deka di itu bala mayu baru mah satu Malaysia Kapit malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 25 hari bulan 6 kabar belayan ya ke kanemu silih lagi kawal ngau Nusara Batu tahu terus bertanya ngegaya janah menumbur kusung 11-25-15-16-25 tahu ke ngegay Leo ya menumbur kusung 19-89-16-39 dan baru isi pesan pemati ke dikirum Christopher Leo bangau ngau Jenny janah bangau ke pagi tau jadi pesan madah kapai sedua ya dari Bangau Batu Bangau Batu atau kapai Leo dan ada kena 21 hari bulan 6 tu tadi pas sudah kapit lalu niang Bangau Batu niang Bangau Batu atau kapai Leo tu deka di itu bala mayuah baru mah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam bertiga 24 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 25 hari bulan 6 kita akan musik lagi berkawal ngau Nusahra Batu tahu terus bertanya ngegejana menumbur kusung 11-25-15-16-25 tahu ke ngagai Leo bernumber kusung 19-89-16-39 jadi ini reka kami menatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ya bak pagi hari 3 ke pagi tau.

0: kenalah di hari saya itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: RTM Sri Aman, begulai ngau pusat khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta pusat khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penangi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama Sampadatai Brami buat konsert ngilintikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar. Pengerak pagi.
1: Why FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Bako berketuk dia boleh duit. Aje di nyua burger. E-hailing.
2: Alo break e jalan sekali.
1: Break e jalan sekali. Menika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan aja orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Premier Sarawak gau gulu awam menteri besar gau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar gau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor begulai gau pakar teknologi Jerman. Rada dagak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebedau tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Nyempatan berita pagi tu peningah. Lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita.

Premier Tuan Patinggi Tan Sri Ahmad Johari, Gau Gulu Awam Menteri Besar, Gau Kepala Menteri ke-149, Tidiatur Bab Bangunan Parlimen Malaysia kemarin. Awamnya bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim, gempuang ke semua Menteri Besar, Gau Kepala Menteri, beranau ke pasal sekadar isu tiba kaul Gau Guna Malaysia, serta negap ke kerjasama antara Perintah Besar Gau Perintah Negeri. Platform Temegak nyadi ke pelasar ngurus polisi pemansang berarti ke isu kebayari serta ranau pemansang pengelantang rakyat ngau pemujur menua. Premier Ngulu awamnya mandang ke pengeran siang ya dekat terus kemansang ke Sarawak serta negap ke kawal strategik ngau perintah besar. Tu dikenak nyapai agenda pemansang ti inklusif serta meruan. Perintah Sarawak dekat negap ke kerjasama strategik antarabangsa dengan sesi libat urus teknikal ngau pakar teknologi Ari Bavaria Jerman. Kerjasamanya nyengkaum berbidang pemintar tiru AI, semikonduktor ngau teknologi pengkomputeran hijau. Sapi Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, badah ke kerjasamanya muka awak ngagai mendua tu, kena nyerungkai pemansang industri berteknologi tinggi di setipak ngau agenda ubah ekonomi. Ya badah bunyinya udah ngatur awam ngau chairman reka bentuk pemproses AI ngau director pengembang Munich Center of Advanced Technology and AI Chips, Profesor Dr. Husam Amroch di Jerman. Barandaunya mega, numpu ngagai pemansang pemintar tiru AI, innovation semiconductor ngau teknologi rebak baru, diulih ngemansang ke ekosistem digital Sarawak. Semua projek pemansang hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA diadang tembuk sebenar tahun 2029 belalau ketimpuh tiudah diletak. Chairman RADA Datuk Len Talib Saleh madah ke 90 projek keudah dikemenar kenyau di tahun Siti itu kemari. Lalu diatuk bedung perambu serta nitih ketimpuh kena nentu ke projeknya berjalai nitih kerenggan. Ya madah bisi 41 projek kebungkus lebih 685 juta ringgit dipelabak dekat di tender bak suku ketiga tahun tu. Lalu 23 projek bungkus lebih 339 juta ringgit dekat ditender bak suku keempat. Nangkan kenyak 5 agi projek keberga 100 juta ringgit dipelabak dekat ditender bak suku keterubah dalam tahun baru Siti Tuila. Lalu Siti projek keberga 15 juta ringgit dekat ditender bak suku kedua tahun kesebakar. Dato' Len madah bunyinya udah jadi chairman awam projek RADA bak pusat pentadbiran Perintah Sarawak Serikai. Kita ditemui kemudian ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perengkah guna asrama lengkap serta lantang oleh mengangkat ke penyulut pelajar lembia kelebih hagi membenua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai madah ke pengawak nyedia ke perengkah guna kelebih mana hagi kena nentu ke rampak belajar lebih lantang, likuan serta kondusif ngangkai lembia. Atur pengawaknya ngayan ke bukti bak sekolah SMK Pusat pengudah pengawak ngangkat ke pemanah asramanya hari baru inisiatif Petronas Gau Malaysia LNG. Sekolahnya mega udah ngayan ke pemujur perusahaan nembiak asrama nanti dibanding Gau nembiak nandang hari sekolah. Ia madah munyinya lebih jadi pengerami memperkasakan ilmu program outreach MLNG Bestari kediatur bak SMK Pusat Betuang. Berpengawal bukai Datuk Dr. Anwar madah ke penyampau lembiak ke masuk Politeknik Kuching yang bisi nambah. Nyak sebagi hari kebuah perengkang guna asrama palanya nak ngemantup ke hati. Ia madah belalau ke gayanya, gujung keraban pengurus muka baru sekedar bilik asrama ke sebelah untuk nak dikena. Ketegal perkara pengelikuan ngau perengkang guna ke nak cukup. Osial hari pengawal meresah sekedar perengkang guna asrama pemunyak bakatilam. Katil gau bilik asrama kuda jahit nang patut diganti baru gau jampat.

Ajak pihak yang menggandak nyalah ke sebarang raban, lalu ia minta semua raban ke Bekawal berunding ke cara mutar ke penanggulnya kau mana, ungkup pengelantang Namia. Berini harinya, kes kebenar viral Bekawal dengan peringkat guna asrama kena cukup bas sebuah palannya. Balak dipetalat ke bab media rama sampai lama kauda. Upis pemansam rumah Malaysia CIDB Sarawak Pampang Bintulu ngeluar ke 35 notis ngagai kontraktor ketegal gelanggar undang-undang. Direktur CIDB Sarawak Rosman Ang Hassan menahkan notisnya dikeluar ke hasil hari berjalan ke operasi penerit adat bersepadu bersebuah tabak berumah di Bintulu. Ia madah bisik 17 ikut kontraktor diperasa di mungkur sikut kontraktor kebesai bagai pengawaknya dengan 16 ikut subkontraktor. Operasinya diperjalai kena tentu kesidak nitih ke undang-undang diau atur industri berumah tiudah ditetapka. Ia mansur ke jakunya ngagai pengarang berita di Bintulu. Rosman madah sidari CIDB berjalai ke tiga bengkah operasi penerit adat, ianya operasi berjalai ke pengawak berumah, operasi khas dengan operasi bersepadu. Operasi itu diperjalai ke yang kaum dibagi menua Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Obat operasi ke Subakau, pihak pengerai megap bisa berjalan ke pengawak meresah pemersih dengan nyeriah ke penyakit berampiat bakuatas pekerja. Penolong pemesai pengerai persekitaran Judi Lunyong madah ke entik sidak tertemu ke contoh anak nyamuknya dekat baik ngangai upis pengerai ngambil ke dipersa Ari Raban penyaga induk utai. Ia madah entik nyemak hasil Ari analisis bangsa anak nyamuknya ditemu tau maik penyakit dekat kena kompaun nitiah ke Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Kelimpah harinya notis Ari Baru Seksyen 8 dekat dikeluar ke bakandang 7 hari kena meri awak dengan geraban tiba kawal jalai ke pengawak meresi bakanang dur ke kamar. Upis Bomba Malaysia JPPM Sarawak dekat majak negap ke semangat penyeraku bentara raban sida tinggal nak rambai jaku kesatuan bukan keseragaman. Direktur Yar Jamri Masran madah kemayu bangkah bida penatai asal buat sebegah gerempuang bangsa dan patut nyadi ke pengering kena tentu ke pengawak ngenatai ke servis ke pemaduk manang ngagai rakyat. Ia resah rawan JBPM Sarawak belemati ke juluk Perintah Malaysia Madani negap ke integriti ngau profesionalism buat pengawak ninteng hari. Ia madah bunyinya lebih mengenatai ke pesan buat pengerami gempuruk ninteng bulan JBPM Sarawak buat Zon 5 Bintulu. Buat pengawaknya baga, ia merit terima kasih kagai raban firefighters friend ngau raban media. Ia kenyadi bakiah strategik mengenatai ke penerang pasal penglikuan perusahaan ngus ngagai Malaysia Mayu. Kena gujuan ke berita pagi itu batang berita baru. Premier Sarawak ngau nguluk awam menteri besar ngau kepala menteri ke 149 kena negap ke kerjasama perintah besar ngau menua. Sarawak negap ke kerjasama AI serta semiconductor bagulai ngau pakar teknologi Jerman. Radar agak ke semua 90 projek pemansang tembuk sebelum tahun 2029 lalu renggat di tender belabuh di pejalai ke tahun tu. Tunakan kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 24 Erbulan 6 dalam tahun 1990. Menteri Pemansang Tanah, Adnan Satim, mantah pengau orang ti semina ngerembai ke propaganda tang nadi merik sumbangan ngagai pemansang rakyat. Sidato disemak kaya, baka orang ti mendak main bul lari rumah, ti semina nemu ngeransi tang dak kala main bul. Ia nyemetak madah ketujuh pemansang tidak calai ke perintah ndang ke pemaya ngau penglantang rakyat. Nya kebuah rakyat ditangkan dan mudah ninga ke berita selebu bunga pak tidak disadung raban penyakal tang rakyat patut bekerjasama ngau perintah. Jakuto dipansut ke ya bak pengrami Muhibah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kota Semerahan. Kok ya Parti PBB ukai semina ungkup Siti Bansa yang nyerangkum semua raban bangsa Bumi Putera. Lalu kaban parti Diansa negap ke penyerakup serta mengangkat kerjasama dalam barisan nasional kena napi pengawak berpilih. Adnan Satim megak minta rakyat bersabar bak projek pemansang tidak jalai ke bak timpuh kelama lah banyak ke pemanah ga penguntung rakyat empu Dudi Arila. Mayu macam ngawak bersidatur maya program tu bakal sesi dialog ngau persembahan kebudayaan.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, adulah diderima, tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kesculi tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: FM. Penggerak pagi.
1: Penggerak pagi. YFM.
2: Jadi bekerja mega hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Biar mega pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu biar mega peraduan. Jadi peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita bak hari kedudinya. Kita mesti jendela ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Nyengkawam nama tadi rotek. Yang kaum insuran, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nadai mai utain wan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah, semak jaku, jalan sapa meh bala kita kedatai jela penasihat mana tuliah ke empat itik musikalnya, tak kelipah di musikalnya kita mungkin kapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci, peti AIS. Kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Camit sakit menteri kita lupiah mega jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mainnya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya
3: Resident Pilih Kapit Tuan

0: 2024 itu lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSG ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.